Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Laki-laki itu dia tidak bisa menenun, laki-laki punya pekerjaan tersendiri.
0: Dengan sarasehan budaya, jadi Umi Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan?
1: Harapan saya itu, Kak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya.

0: Di balik tenangnya sebuah kampung, tersimpan denyut kehidupan yang tak pernah benar-benar diam. Ada bunyi kayu yang saling beradu, benang yang ditarik perlahan, menjadi irama yang menghidupi hari-hari perempuan di rumah belajar Umeh Halan. Di tempat ini, menenun bukan sekedar tradisi. Ia adalah napas, ia adalah identitas, dan bagi sebagian perempuan, ini adalah jalan bertahan hidup. Pendengar dan pemirsa RRI Net, selamat berjumpa di podcastku, podcastnya RRI Kupang. Senang sekali saat ini saya, Christine, sedang berada di Pusat Pemberdayaan Perempuan dan Pelestarian Budaya yang berlokasi di Desa Oel Tua, Kecamatan Taibenu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur.
1: Tempat ini difungsikan sebagai ruang aman untuk belajar bersama, mengembangkan pemikiran kritis dan merawat budaya lokal di tengah peradaban global. Saya akan mengajak Anda untuk melihat bagaimana giatnya perempuan-perempuan penenun dalam merajut setiap helai benang menjadi selembar kain tenun. Karena disinilah terselip cerita tentang perjuangan yang tak pernah usai.
0: Jadi Umeh Halan berdiri baru 1 tahun, diresmikan tempat belajar ini pada bulan akhir April, jadi ini akan persis 1 tahun, dan proses belajarnya baru berlangsung bulan Agustus, jadi masih baru. Ketika selesai pelayanan sebagai Ketua Majelis Sinode, kami suami istri dan anak-anak berbicara untuk ketika kami tinggal di kampung ini, kami bisa memfasilitasi proses belajar bersama masyarakat adat, terutama karena kami kemudian tinggal di tempat yang indah ini, bagian dari masyarakat di Desa Baumata, juga Desa Oel Tua, di Kecamatan Taibenu, dan kami melihat bagaimana masyarakat adat di pinggiran kota itu berjuang untuk mempertahankan identitasnya. Lalu dari percakapan suami istri dan anak-anak, kami bilang bahwa kalau Tuhan sayang, kita bisa ada ruang belajar bersama-sama dengan komunitas di Kampung Bonen ini. Dan puji Tuhan, setelah kami tinggal di sini kurang lebih 1 tahun, kami dapat dukungan dari sahabat-sahabat kami yang membantu sehingga rumah belajar ini ada. Jadi di sini ada kantor bersama, ruang kerja bersama dari Jaringan Perempuan Indonesia Timur, dan juga Umeh Halan. Umeh Halan itu dari 2 kata dalam bahasa Timur, Umeh artinya rumah dan Halan artinya damai, jadi rumah damai. Berdamai dengan budaya lokal,

0: berdamai dengan kehidupan sebagai masyarakat adat. Jadi mengupayakan perdamaian antara unsur-unsur dalam hidup kita. Masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi setiap hari Senin dan Sabtu di Umehalan ada pembelajaran tenun. Ada mama-mama dari kelompok Pasuklo, Mama Yulisa Kau dan kawan-kawan yang memberi pelatihan kepada rombongan belajar di sini. Rombongan belajar tenun itu menarik karena lintas generasi. Ada anak-anak SD, ada anak SMP, tapi juga ada ibu-ibu yang ingin belajar kembali tenun mereka. Lalu pada hari Selasa ada pelajaran bahasa Inggris, karena bagi kami pembelajaran budaya lokal itu penting sekali, tapi kita juga sudah hidup di masa modern, sehingga kita persiapkan anak-anak kita, mereka teguh berdiri, bangga bahwa mereka belajar budaya lokal, tapi mereka juga siap untuk beradaptasi masuk dalam masyarakat yang modern sekarang ini. Hari Rabu itu ada pelatihan gong dan tari. Lalu hari Kamis ada pelatihan keyboard untuk kelompok yang kecil. Hari Jumat itu yang kelompoknya besar untuk latihan ukulele. Jadi sepanjang hari dari Senin sampai Sabtu, Umehalan selalu penuh dengan kegiatan-kegiatan belajar. Anak-anak umur dari 7 sampai 17 tahun, dan untuk khusus untuk tenun, ada juga ibu-ibu umur 30-an dan 40 tahun sebagai peserta belajarnya. Setiap hari anak-anak pulang sekolah, mereka datang belajar di sini, dan kami juga mendorong supaya anak-anak yang belajar di sini tidak boleh membawa gadget, jadi HP tidak boleh. Ini juga cara kita untuk menolong anak-anak supaya mereka jangan mereka jangan sampai kemudian tidak bisa hidup tanpa HP. Jadi dan senang sekali karena mereka belajar gong, mereka belajar ukulele. Musik bagi kami itu juga penting untuk spiritualitas mereka, untuk perkembangan kesehatan mental mereka. Jadi 2-3 jam full tanpa HP, tanpa gadget yang lain, anak-anak belajar dengan mereka punya para pelatih di tempat ini. Pelatih kami berasal dari berbagai latar belakang, ada kawan-kawan alumni IAKN yang hebat dengan musik gereja, mereka bantu kami di sini, juga kawan-kawan alumni teologi, beberapa relawan membantu kami untuk pembelajaran tari, bahasa Inggris, keyboard, dan lain-lain. Iya, itu luar biasa karena ini ada banner di sini tahun 2025 saya sebagai dosen di Universitas Kristen Arta Wacana mendapat satu hibah dari Dikti untuk penelitian fundamental, dan pokok penelitian kami adalah mengenai kelestarian tenun dan agensi penenun di kampung sini, dan hasil penelitian kami menunjukkan bahwa penenun termuda di Kampung Bonen itu adalah orang yang sudah berusia 30 tahun. Itu berarti satu generasi sudah tidak lagi menenun. Padahal tenun itu punya fungsi yang sangat kaya. Ada fungsi ekonomi, kita tahu para penenun ketika mereka punya hasil tenun sudah ada, mereka jual untuk makan hari-hari, bahkan untuk kasih sekolah anak. Hasil wawancara kami tentang dengan mama penenun di kampung ini, ada ibu tunggal yang anaknya sarjana dari hasil menenun. Ada fungsi sosial. Kalau ada orang bekalai mau mereka berdamai pakai kain tenun. Kalau ada orang mati, kita pergi, kita harus pakai kain tenun. Bahkan untuk kerabat dekat, hasil penelitian kami itu menunjukkan kain dibawa bukan hanya untuk keluarga si mati, tapi juga untuk membungkus jenazah. Bahkan ada pemahaman bahwa itu seperti oleh-oleh untuk leluhur di negeri seberang. Ketika orang Timor lahir, ada upacara namanya Napoitan Liana. Orang bertanya, Omen Leko Meko Sa, kalau anak, itu artinya kamu yang datang dari negeri seberang, negeri leluhur, apa yang kamu bawa? Kalau anak perempuan, dia bilang, bawa ike dan suti. Artinya itu alat pintal benang dan alat tenun. Kalau laki-laki, dia bilang bawa auni suni. Itu konstruksi gender. Perempuan menenun, laki-laki bekerja di kebun. Tulisan saya di jurnal teologi, saya menafsirkan hal membawa kain tenun itu juga sebagai bagian dari persekutuan orang kudus. Kalau setiap hari Minggu kita berdiri di gereja, kita bilang, aku percaya kepada persekutuan orang-orang percaya di segala tempat dan segala waktu. Jadi saya menafsirkan itu, membawa kain itu tanda kasih kita. Kita tidak menyembah orang-orang yang sudah mati, tapi dengan membawa kain kita menunjukkan kasih kita. Kasih kita itu melampaui waktu. Bahkan kalau Mama Yuli misalnya hari ini menenun, belajar menenun, mengajarkan tenun di sini, itu persekutuan kita tidak hanya dengan masa kini, tapi juga masa lalu, bahkan masa yang akan datang. Suatu saat penenun seperti Mama Yuli sudah tidak ada, tapi warisan Mama Yuli akan tetap tinggal, itu persekutuan dengan orang-orang yang ada di masa depan. Anak-anak Bonen, anak-anak Timaubas di masa depan, itu diletakkan dasar-dasarnya pada hari ini. Ada puluhan motif yang dipelajari, disimpan, diwariskan dari leluhur perempuan masa lalu. Mama Yuli dan teman-teman cerita kepada kami motif-motif itu dan maknanya. Misalnya kalau kelompok tenun Mama Yuli itu disebut kelompok Pasuklo. Nah ini ini motif Pasuklo yang ada di sini. Nah Pasuklo itu menurut mama-mama tuturannya itu tentang rahim perempuan. Jadi dalam motif perempuan bercerita tentang kehidupan. Ada tentang rahimnya, juga ada tentang bunga-bunga. Misalnya ini motif di sini, ini disebut aktuna dalam bahasa Timor, artinya kembang. Ada juga motif yang menunjukkan bunga dari pohon jambu air. Ada motif untuk tapak anjing, asunobin, atau mengenai serangga yang hidup di atas air, itu disebut sebagai kaun oil. Jadi tenunan itu sangat kaya, itu cara perempuan bernarasi tentang kehidupan. Jadi ada permainan warna, ada permainan bentuk, ada kecerdasan yang luar biasa dari mama-mama ini yang ditampilkan dalam warna dan motif tenun. Waktu menikah, perempuan bawa apa dari dia punya keluarga? Laki-laki bisa dapat kebun, bisa dapat pohon, bisa dapat warisan yang lain. Perempuan seringkali hanya dapat dia punya alat tenun. Dia belajar dari dia punya nenek, belajar dari dia punya mama, dan dia pergi tinggal di kampung yang lain atau di keluarga yang keluarga suaminya, dan keterampilan yang itu yang dia bawa untuk memperjuangkan kehidupan, termasuk untuk pendidikan anak-anaknya.
1: Di balik setiap motif yang indah, ada cerita tentang perjuangan, tentang perempuan yang menenun di sela waktu, tentang tangan yang tak hanya merangkai benang, tetapi juga harapan. Bagi mereka, menenun adalah cara bertahan, tak peduli waktu yang berlalu begitu cepat. Sementara semangat yang terus terjaga adalah motivasi untuk mereka, mungkin hanya untuk menyelesaikan selembar kain.
2: Dan saya bergabung dengan Ume Halan. Saya diminta oleh Mama Mary Kulimon sebagai seorang pelatih dan juga mendampingi mama-mama penenun Pasuklo untuk kami sama-sama berbagi di Yayasan Ume Halan. Saya ingin berbagi dengan anak-anak agar tenunan-tenunan yang ada di Timaubas ini, dia berkelanjutan, tidak punah begitu saja. Saya ingin untuk mewariskan tenunan saya ini yang didapat dari nenek moyang saya. Saya ingin mewariskan kepada anak-anak supaya anak-anak yang ingin belajar bisa terinspirasi. Aktivitas sehari-hari di rumah itu mungkin saya ini sebagai seorang penenun, jam 7 pagi itu saya sudah start dengan menenun dan saya lakukan aktivitas yang lain di rumah. Seperti masak, cuci piring, ambil air. Saya jual dan yang lain itu saya simpan. Dalam arti tidak ada yang berminat untuk beli. Itu mungkin hanya mitos saja kakak. Mungkin dari orang tua dulu, nenek moyang itu ada bercerita bahwa Laki-laki itu dia tidak bisa menenun. Laki-laki punya pekerjaan tersendiri. Khusus untuk perempuan itu yang bisa menenun. Laki-laki itu ada dia punya pantangan. Setelah nenek moyang kami bercerita kepada kami bahwa laki-laki itu kalau dia menenun berarti martabat sebagai seorang laki-laki itu turun. Mungkin kakak saya merasa senang sekali ketika bergabung dengan Yayasan Umai Halam. Kami bisa menenun dari mama-mama tenun Pasuklo yang saya dampingi. Kami bisa pasarkan hasil tenunan kami dan bisa membantu ekonomi dalam rumah tangga kami. Puji Tuhan, kami semakin berkembang di dalam kami melatih anak-anak dan kain-kain yang kami pasarkan itu. Saya sangat bersyukur sekali karena kain-kain yang kami pasarkan sudah sampai di Kolombia dan Bajawa. Harapan saya itu kakak, mungkin saya terharu sekali dengan bahasa saya. Mungkin harapan saya ke depan ini, anak-anak yang saya ajarkan ini, bisa mereka termotivasi dengan ajaran-ajaran yang saya ajarkan kepada mereka. Dan ketika saya tidak ada lagi, cucu-cucu saya yang ada, yang melanjutkan tenunan yang ada ini, bisa anak-anak yang saya latih ini, bisa mengajarkan tenunan ini buat cucu-cucu saya. Itu mungkin yang saya sampaikan.
0: Iya, kalau dari teori gender dibedakan antara seks dan gender yang tidak bisa dipertukarkan antara perempuan dan laki-laki itu seks mereka itu terberi bahwa laki-laki itu perempuan itu haid, hamil, melahirkan, laki-laki dia punya penis, dia punya sperma dan lain-lain dan itu tidak bisa ditukar. Tapi hal misalnya perempuan jadi guru, laki-laki jadi bisa jadi penenun, itu hal-hal yang sebenarnya bisa ditukar. Konstruksi gender itu mengatakan bahwa, oh ini pekerjaan-pekerjaan yang hanya khusus bagi laki-laki, hanya khusus bagi perempuan. Ketika zaman berubah, hal-hal seperti itu bisa berubah juga. Di konteks yang lain, bisa saja laki-laki menenun. Nah, itu hebatnya bahwa tahun 2024 yang lalu, Mama Yuli dan Mama Nela, kedua pelatih tenun di tempat kami di Kampung Bonen ini, difasilitasi oleh Umi Halan, oleh Universitas Kristen Arta Wacana melalui program penelitian dan pengabdian kami, Mama Yuli dan Mama Nela setiap hari Sabtu itu mengajar tenun di SD Inpres Bonen. Dan kelas 4 dan 5, dan itu murid-muridnya baik laki-laki dan perempuan. Dan mereka menghasilkan, jadi ada ini kain tenun yang ini kak, ini hasil dari anak-anak SD Inpres Bonen, perempuan dan laki-laki. Dan cukup rapi. Waktu itu Mama Yuli bilang sama saya, Mama kalau nanti ini baru kelas belajar, kalau anak-anak nanti tidak bisa bikin rapi, Mama jangan kurang hati. Saya bilang tidak apa-apa Mama Yuli, namanya belajar. Tapi waktu dibuka talinya dari tenun ikat itu rapi sekali. Dan itu anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi kami senang bahwa itu juga ada transformasi dalam hal cara pandang mengenai tugas-tugas perempuan dan laki-laki di dalam budaya. Karena jika tidak demikian, akan menjadi beban ganda bagi perempuan. Perempuan sudah harus kerja sekarang pergi ke pasar, pergi ke kantor. Kalau pulang semua kerja domestik perempuan lagi yang kerja, itu terlalu berat bagi perempuan. Lama-lama perempuan gampang sakit, dia umur pendek. Harusnya ada pembagian peran. Dalam masyarakat yang makin maju, ketika perempuan sekolah tinggi, laki-laki juga perlu berbagi tugas. Kita bagi tugas di rumah, bagi tugas juga di luar rumah. Ada dua kelompok yang berbeda. Satu kelompok Pasuklo itu para perempuan yang betul-betul penenun. Dua tiga generasi penenun berkumpul itu jumlah kita 12 orang. 12 orang anggota. Sedangkan kelas tenun anak-anak dan ibu-ibu yang diajar oleh Mama Yuli itu 10 orang. Ya, itu jadi total 22. Nah, kami harap alumni dari kelas tenun di Umi Halan nanti akan menjadi anggota baru kelompok Pasuklo supaya saling menopang untuk produksi dan pemasaran yang lebih kuat. Ya, kami sebenarnya rindu juga ada pembelajaran yang sama di tempat yang lain, tapi terus terang kami juga terbatas. Jadi apa yang ada pada kami, kami berikan untuk proses belajar di sini, dan kami berharap orang-orang lain di tempat lain di Kabupaten Kupang, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, bahkan mungkin di daerah lain Indonesia, bisa terinspirasi dengan kerja-kerja yang ada di UMI Halan. Karena kami melihat, saya dalam penelitian-penelitian dari Universitas Kristen Arta Wacana melihat bahwa kalau kita tidak serius dengan pewarisan pelestarian budaya, suatu saat nanti generasi kita tidak akan lagi menenun. Mungkin keterampilan, kecerdasan dari ibu-ibu, leluhur perempuan kita di masa lalu akan diambil alih oleh mesin-mesin, oleh AI. Dan itu sesuatu yang sayang sekali. AI bisa saja menghasilkan sesuatu yang bagus, tapi tidak punya jiwa. Tapi ketika perempuan menenun, menurut saya itu ada totalitas hidup yang dia berikan. Ketelitian, ketenangan, kecerdasan, rasa cinta yang dia kasih lewat kain itu. Dan itu penting sekali untuk diwariskan bagi generasi-generasi yang akan datang. Kami berharap orang-orang mendapat inspirasi untuk pembelajaran yang sama di tempat-tempat yang lain juga. Kami bergerak bersama-sama dengan masyarakat adat di sini. Kami berharap Tuhan sayang tahun ini mungkin kami akan bergerak dengan dengan sarasehan budaya. Jadi UMI Halan berencana mengundang masyarakat adat dari berbagai elemen di sini duduk sama-sama. Kita mau apa dengan masa depan, dengan budaya? Hasil penelitian UNKRI sudah ada, Universitas Katolik Widya Mandira sudah ada. Kami presentasikan dan mengajak masyarakat sendiri berpikir. Mereka harus menjadi subjek dari sejarahnya. Mungkin kakak-kakak tahu, baru-baru RRI juga sudah liput, kami di kampung di sini ada gua, salah satu gua Jepang terbesar di Nusa Tenggara Timur, dan Kementerian Kebudayaan sudah menetapkan, kasih SK untuk menjadi satu situs. Dan mungkin ke depan akan berkembang sekali, orang-orang suka datang. Ini kampung yang sangat indah. Tapi menurut kami dari UMI Halan, masyarakat Bonen harus menjadi subjek dari sejarah mereka. Mereka harus menjadi tuan dan puan dari kampung mereka. Imajinasi tentang masa depan seperti apa, itu jangan sesuatu yang datang dari Jakarta atau sesuatu yang datang dari balik meja dari pembesar atau penguasa siapapun. Tapi masyarakat lokal, masyarakat adat harus mengimajinasikan. Anak-anak mereka bangga dengan kampung mereka dan mereka mau berjuang untuk masa depan yang baik, yang ada penghargaan kepada nilai-nilai budaya, nilai-nilai adat di kampung halaman mereka. Harapan kami kepada orang-orang muda, laki-laki dan perempuan, ialah supaya kita mencintai budaya kita. Bahwa zaman makin modern, kita terbuka kepada perkembangan-perkembangan yang baru, tapi hendaklah kita tetap bangga sebagai orang Timur, sebagai orang Sabu, sebagai orang Rote, dan lain-lain. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh Nusa Tenggara Timur hari ini misalnya dengan tindak pidana perdagangan orang. Banyak orang muda keluar dari kampung mereka. Mereka seperti merasa tidak ada harapan yang bisa mereka peroleh di kampung sendiri. UMI Halan berdiri dengan keyakinan bahwa ada hal-hal baik di kampung, ada hal-hal baik dalam budaya kita. Dan kita perlu menciptakan ruang di mana orang-orang muda, anak-anak belajar untuk melihat hal-hal yang baik dalam budaya seperti itu. Dan mereka kemudian juga akan berkembang untuk menjadi orang-orang yang percaya diri, bangga dengan diri mereka, bangga dengan budaya mereka, tapi juga sekaligus tidak kecil hati untuk bergaul dengan masyarakat modern, masyarakat global sekalipun. Kami di sini sebab itu ada latihan tenun, aspek-aspek dari budaya lokal seperti tarian, gong, dan lain-lain, tapi juga bahasa Inggris. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timur yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain. Supaya anak-anak kami, mereka jadi orang Timor yang bangga pada budaya mereka, tapi mereka juga tidak minder kalau mereka bergaul dengan orang-orang dari budaya dan bahkan bangsa-bangsa yang lain.
1: Perempuan-perempuan ini mungkin tidak berdiri di panggung besar, namun dari rumah sederhana, mereka menjaga warisan yang tak ternilai, merajut selembar kain dari benang ke benang, dari generasi ke generasi. Setiap lembar tenun yang dihasilkan menjadi cerita dari setiap peluh yang jatuh, bukan karena mereka lelah, tetapi mereka adalah penjaga budaya. Mereka adalah penggerak perubahan.
3: Pendengar, selembar kain tenun dari Umi Halan adalah bukti bahwa tradisi menenun tidak pernah tergerus arus modernisasi. Di sana, setiap helai benang adalah doa, dan setiap motif adalah cerita tentang keberanian perempuan NTT dalam mendobrak batas dan merajut harapan. Keberlanjutan budaya bukan hanya tugas segelintir kelompok, tetapi tanggung jawab kita semua. Semoga kisah perjuangan kelompok tenun Umi Halan memberikan inspirasi baru bagi kita semua untuk tetap mencintai dan melestarikan warisan leluhur. Saya Christine, mewakili tim Kerabat Kerja Podcast RRI Kupang yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz perempat RR Kupang dan Bapak Mama Baso di era dong semua. Peran kelompok perempuan baik itu dalam melestarikan budaya atau mungkin juga membantu untuk meningkatkan ekonomi keluarga itu sangat penting ya. Dan kita bisa lihat bahwa di Nusa Tenggara Timur sendiri masih ada di beberapa desa-desa, di kampung-kampung di mana peran perempuan itu lebih besar ya, lebih dominan menghasilkan pekerjaan rumah ya. Jadi mereka lebih dominan bekerja di rumah, mulai dari mencari bahan bakar untuk masak atau juga untuk memasak, dan bahkan ada beberapa perempuan yang juga harus bekerja rangkap ya. Jadi selain bekerja di rumah, dia juga harus berjualan di pasar atau membuka usaha untuk menambah penghasilan keluarga. Dan Bapak Maba, saudara dong semua, beban ganda yang diberikan oleh perempuan ya, walaupun memang banyak perempuan juga yang menikmati membawa santai ya, bahwa itu juga bukan sebagai suatu kewajiban yang membebankan, tetapi merupakan satu cara untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi ya. Dan yang pasti Bapak Mama Baso di era dong semua, memang balik lagi bahwa peran perempuan sonde bisa dianggap remeh dalam membantu ataupun memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dari anggota keluarga.
1: RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih dari seputaran Jalan Tompelo nomor 8 dan Bapak Mama bahasa daerah seperti yang tadi sudah beta ini ya, sempat sharing-sharing sedikit bagi-bagi kecil di Bapote terkait dengan membaca tanda-tanda alam. Nah, ini pagi di obrolan Akamsi, Kotong akan beromong dengan kakak-kakak dari Lakuat Kujawas. Jadi Dong itu punya satu buku yang akan diterbitkan nanti di bulan Agustus. Jadi dia punya buku sendiri itu, dia punya judul, kasih judul Pahpinan. Jadi Pahpinan ini merupakan bahasa Dawan ya. Dan nanti Katong akan tanya-tanya arti dari Pahpinan sendiri itu apa. Dan juga apa yang membuat kakak-kakak dari Lakuat Kujawas ingin membuat buku tersebut. Nanti Bapak Mama juga bisa gabung ya melalui ketompung lain telepon untuk tanya-tanya di kakak Vindi dan juga kakak Ellen terkait dengan alasan mereka untuk membuat buku Pahpinan ini dan juga tradisi-tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat Molo hingga saat ini. Silakan gabung melalui ketompung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Mama-mama, saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena mau supaya cara kerja program makan bergizi gratis yang sujalan di Kota Kupang bisa jadi contoh buat semua kabupaten dan kota di NTT. Menurut Gubernur, kerjasama yang melibatkan pemerintah, kecamatan, sampai petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM adalah langkah yang tepat karena semua bisa ikut merasakan manfaat dari program MBG. Gubernur juga bilang program MBG bukan cuma soal kasih makanan bergizi gratis untuk masyarakat. Ini program juga harus jadi peluang supaya hasil kebun, ternak, ikan, dan produk UMKM dari NTT bisa banyak menghasilkan. Beralih ke informasi berikut. Kalau datang di Kabupaten Timor Tengah Utara, jangan lupa singgah di Pantai Wini. Pantai cantik yang ada di Desa Humusu Wini, Kecamatan Insana Utara ini berada tepat di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Jadi punya pesona yang beda dari pantai lain. Dari Kota Kepamenanu, perjalanan menuju Pantai Wini sekitar 1,5 sampai 2 jam. Dan Bapak Mama, Saudara, Sony perlu khawatir karena jalan menuju lokasi subagus, jadi perjalanan juga lebih nyaman. Yang bikin Pantai Wini istimewa bukan cuma laut yang tenang. Di sini Kotong bisa menikmati matahari terbit yang indah dengan latar pegunungan yang bikin pemandangan tambah luar biasa. Cocok untuk santai, foto-foto, atau sekedar menikmati udara segar. Karena letaknya yang dekat pos lintas batas negara Wini, banyak wisatawan yang mampir sebelum atau sesudah melintasi perbatasan ke Timor Leste. Fasilitas di Pantai Wini juga cukup lengkap. Ada tempat parkir, toilet, gazebo untuk bersantai, warung makan, sampai penginapan sederhana bagi yang ingin menikmati suasana lebih lama. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Seratus MHz Pro 4 RR Kupang dan Bapak Mama Bah Saudara dong semua. Kotong tahu bahwa sejak dulu ya nenek moyang kita para leluhur orang-orang tua dulu itu sudah percaya bahwa alam itu akan selalu menunjukkan tanda-tanda kalau misalkan akan terjadi bencana atau mungkin hal-hal yang buruk yang akan menimpa daerah-daerah tertentu ya. Dan bukan hanya itu saja ya Bapak Mama Bah Saudara. Sejak dulu masyarakat Nusantara atau masyarakat lokal khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur itu sudah selalu membaca tanda-tanda alam. Jadi beberapa ritual, beberapa tradisi yang dilakukan di mana masyarakat itu akan melakukan ritual ya, membaca apakah ini merupakan masa yang tepat untuk melakukan tanam ataupun sudah bisakah memasuki musim tanam. Sama halnya dengan yang masih dilakukan oleh masyarakat Molo yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Bahkan kemarin beta sempat lihat di postingan media sosial dari komunitas Lakuatku Jawas ya. Itu ada satu buku namanya Pahpinan. Nah, di ini pagi ketong akan beromong tentang Pahpinan, cara masyarakat Molo membaca dari alam bersama dengan kakak-kakak yang ada di Lakuatku Jawas, ada kakak Vindi Lingga dan juga kakak Ellen Talan. Beta langsung saja menyapa, selamat pagi, salam sehat, salam budaya kakak Vindi, kakak Ellen.
2: Halo, selamat pagi kak.
1: Salam sehat. Molo hujan kau kakak, kakak Vindi, kakak Ellen.
3: Kebetulan sekarang hari lagi ini. Kupang,
1: Kak. Oh, kakak Vindi ada di Kupang. Berarti kakak Ellen yang ada di Molo, ya. Kak?
2: Iya, iya. Saya yang di Kapan, Kak. Di Kapan sudah 3 hari ini hujan berhenti, jadi bisa beraktivitas. Tapi yang minggu kemarin itu hujan tidak pernah berhenti.

0: komunitas Lako Atku Jawas merilis buku ini ya, ataupun melaunching buku Pahpinan ya. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia sendiri, Pahpinan itu seperti apa? Mungkin Kakak Vindi atau Kakak Ellen bisa mengartikannya.
1: Oke, baik. Mungkin saya menjelaskan duluan, setelah itu baru Vindi. Nah, Pahpinan sendiri itu awalnya adalah berdasarkan hasil diskusi bersama antara saya, Vindi, dan teman-teman Lakuat yang lain untuk proyek yang kami lakukan ini. Nah, proyek Pahpinan ini adalah bagaimana kami dalam bahasa Indonesia kami melihat alam jagat raya Molo dan seisinya. Itu mulai dari kami membaca makanan, membaca hasil langit, batu, tanah, air, motif, siklus hidup, bahkan pemali juga bahasa.
0: Baik, baik. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia sendiri, Kakak Ellen, Kakak Vindi, Pahpinan itu dia punya arti apa, Kak?
1: Dia seperti jagat raya.
0: Oh.
1: Pokoknya
0: kayak alam Pahpinan semesta itu, begitu ya?
1: Iya, juga alam semesta, ya.
0: Baik, baik, baik. Itu maknanya ya. Berarti kalau yang melatar belakangi kakak-kakak dari Lako Atku Jawas ingin menulis buku tentang kumpulan esai ya. Kalau tidak salah ini kumpulan esai ya.
1: Iya.
0: Ya. Apa karena kekhawatiran bahwa masyarakat akan melupakan tradisi untuk membaca alam ataupun melihat tanda-tanda alam begitu? Silakan Kakak Vindi dulu atau Kakak Ellen terlebih dahulu, nanti bisa ditambahkan, silakan.
1: Mungkin Kakak Vindi dulu baru
0: Baik,
1: saya
0: silakan.
1: tambahkan.
0: Silakan Kakak Vindi.
2: Oke, baik Kak. Jadi proyek Pahpinan atau proyek literasi ini kami lakukan bersama dengan dua kakak dari Klub Buku Petra dan juga Pacar Merah yang ada di Jakarta. Kami melakukan proyek ini karena kekhawatiran akan ingatan yang semakin memendek akibat dari perkembangan zaman yang semakin pesat ini, karena anak muda zaman sekarang itu mulai kayak melupakan jati diri yang sebenarnya, melupakan budayanya, karena mereka merasa kalau tetap berada untuk merawat kebudayaan yang ada, maka itu nanti dikatakan tertinggal atau
0: Oh ya. Yeah.
2: tidak gaul begitu.
0: Baik.
2: Sehingga dari upaya ini Lakotku Jawas bekerja sama dengan Kak Windy dan juga Kak Maria dan ada beberapa kakak lain yang membantu untuk kami menjalankan proyek literasi ini
0: Iya.
2: sebagai upaya untuk memperpanjang ingatan akan kebudayaan kita. Jadi sebenarnya proyek Pahpinan ini merupakan proyek yang literasinya itu kami ambil dari pengalaman pribadi kami sendiri. Proyek yang ditulis oleh orang-orang Ngolo, proyek yang ditulis oleh anggota komunitas Lako Atku Jawas berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi ini bukan cerita non-fiksi
0: Iya.
2: ataupun cerita fiksi, tapi cerita yang benar-benar terjadi adanya begitu, Kak.
0: Baik, baik.
2: Kemudian
0: Ya.
2: kami juga percaya bahwa melalui proyek ini tulisan kami bisa sebagai apa ya namanya, sebagai aset untuk generasi-generasi yang akan datang, karena kalau bukan melalui tulisan-tulisan ini mau
0: Ya.
2: melalui apa lagi, karena
0: Baik.
2: seperti yang kita tahu bahwa kebanyakan anak muda sekarang, bukan anak muda saja ya, tapi lintas generasi, ada beberapa itu yang semakin hari mulai melupakan budaya mereka sendiri. Ketika ditanya terkait budaya kita, mereka itu bingung mau menjawab seperti apa. Jadi melalui tulisan-tulisan kami, kami berharap bahwa ini sebagai apa ya, pedoman untuk generasi-generasi yang akan datang, bahwa ternyata di kampung kami ada ini, di kampung kami dulunya pernah terjadi seperti ini, dan yang highlight jadi poin hari ini adalah ketika kita mau membaca alam, tanda-tandanya seperti ini, dan
0: Baik.
2: sebagainya. Mungkin Ellen mau menambahkan.
0: Baik, silakan.

0: gak ke Ellen?
1: Oke, baik. Tadi hampir semua sudah dijelaskan oleh Kakak Vindi. Saya ingin menambahkan lagi bahwa selain itu, kegiatan proyek Pahpinan ini juga hasil dari kumpulan arsip yang kami sudah kumpulkan selama 10 tahun di Lakotku Jawas, di selama Lakotku Jawas berdiri yang sudah ke 10 tahun. Ini juga tujuannya agar dapat memanggil kembali ingatan-ingatan kami, beberapa orang yang ada di dalam buku itu, untuk mengingat kembali apa yang sudah kami dapat selama di Lakoat, apa yang sudah kami temukan di dalam Lakoat yang mungkin tidak orang lain temukan itu, itu sengaja dibuat untuk melakukan itu sebagai arsip ke depannya agar orang-orang bisa membaca dan bisa melihat bahwa Molo dulu itu seperti ini. Dan mungkin kelak nanti anak-anak atau generasi-generasi berikutnya juga bisa tahu bahwa Molo itu sebenarnya dulunya seperti ini, tapi karena perubahan zaman beberapa hal hilang karena hal itu. Makanya tujuan kami dalam proyek Pahpinan ini agar tidak hilang.
0: Baik,
1: bisa
0: baik.
1: Melestarikan apa yang ada di Molo.
0: Ya, berarti tidak ingin tradisi-tradisi ini hilang menjadi alasan kenapa tanda-tanda alam ataupun membaca tanda-tanda alam ini dirasa penting untuk didokumentasikan, begitu Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen ya.
1: Iya.
0: Baik, baik. Ya, dan untuk proses pengumpulan ceritanya ataupun mungkin data-datanya sendiri itu seperti apa? Membutuhkan waktu berapa lama dan siapa saja yang terlibat dalam proses pengumpulan ini ataupun pendokumentasian ini, Kakak? Silakan Kakak Ellen dulu, nanti bisa ditambahkan Kakak Vindi ya.
1: Untuk prosesnya kami sudah mulai dari bulan Januari, dan tujuan akhirnya nanti ada di bulan Agustus. Nah, Poet ada kelas menulis kreatif. Nah, di dalam kelas menulis kreatif ini kami angkatan pertama yang menuliskan tulisan itu. Jadi itu via Zoom juga, pertemuan kami via Zoom setiap minggu karena ada beberapa teman juga yang kuliah di Kupang, ada juga yang tetap menetap di Molo, ada juga kakak-kakak yang ada di Jakarta. Jadi pertemuan kami setiap minggu untuk mengumpulkan narasi-narasi itu lewat Zoom, lewat meeting Zoom.
0: Baik, baik, baik. Jadi kalau untuk mengumpulkan datanya sendiri memang datang ke orang tua yang ada di Molo kah? Atau memang berdasarkan pengalaman dari kakak-kakak semasa kecil dulu, Kakak Vindi mungkin bisa bantu untuk menjelaskan. Silahkan.
2: Oke, Kak, jadi seperti yang tadi Beta katakan di awal tadi bahwa sebenarnya proses pengumpulannya itu melalui diri sendiri karena itu berdasarkan pengalaman pribadi mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang terjadi 10 tahun lalu, 7 tahun atau 5 tahun lalu. Kemudian kalau misalnya datanya kurang bisa mencari tahu itu melalui orang tua yang ada. Gitu.
0: Baik, ini pengalamannya Kakak Vindi, sama juga dengan Kakak Ellen begitu? Atau Kakak Ellen langsung, kayaknya mesti terjun langsung di orang-orang tua dong begitu? Silakan Kakak Ellen.
1: Kalau tulisan saya sendiri itu melihat batu nausus, jadi itu berdasarkan pengalaman saya ketika mendapatkan cerita dari orang tua-orang tua yang melawan tambang waktu itu. Jadi perbedaan dari cerita-cerita kami dengan ciri khas masing-masing itu ada yang dari cerita masa kecilnya terus diceritakan kembali dengan hal-hal yang mungkin hampir hilang hari ini, itu juga bisa ditanya-tanya ke orang tua, jadi bisa menambahkan itu dalam tulisan. Kalau untuk yang terjadi hari ini itu bisa turun untuk menanyakan kepada orang-orang tua yang lebih mengerti, mungkin seperti contohnya bahasa atau makanan yang dulu hampir hilang, itu juga bisa tanya-tanya ke orang tua tentang pangan lokal yang mungkin dulu ada tapi hari ini hilang, itu bisa tanya ke orang-orang yang lebih mengerti.
0: Baik, baik, baik. Ya, berarti Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen bisa dibilang bahwa ada beragam beragam pengalaman yang ditulis dalam buku Pah Pinan ini ya.
1: Iya, Kak.
2: Iya, betul sekali, Kak.
0: Iya. Dan kalau berdasarkan pengalaman dari Kakak-kakak sendiri, Kakak Ellen dan juga Kakak Vindi ya. Waktu dulu, waktu kecil yang diajarkan oleh orang tua untuk membaca alam. Kalau kita tahu kan bahwa dulu masyarakat ada masa-masanya ya. Kalau misalnya mau masa tanam, itu orang tua mesti lihat di langit. Oh, ini kayaknya dia punya waktu belum bisa untuk tanam. Kalau di Molo sendiri juga masih seperti itu atau mungkin ada tanda-tanda alam lainnya juga yang masih dipercaya dan juga masih diperkenalkan secara turun-temurun sampai sekarang begitu Kakak, silakan. Kakak Ellen dulu, nanti ditambah Kakak Vindi ya. Silakan.
1: Oke. Kalau untuk tanda-tanda alam itu juga ada teman kami yang menuliskan tentang tanda-tanda alam. Contohnya melihat dari langit. Kami pernah belajar di Lakuat juga yang Funan Baok atau bulan ada lingkaran di bulan. Terus ada kalau ya ada bintang di dalam itu berarti besok hujan.
0: Baik, seperti itu.
1: Iya, terus ada beberapa tanda-tanda alam yang teman-teman saya yang lebih mengerti yang tulisan tentang langit. Iya. Terus salah satu selain tanda alam itu ada juga seperti tulisan dari Kakak Vindi itu yang setiap kali kaget terus panggil pulang-pulang-pulang kaget di satu tempat ini pasti panggil pulang-pulang. Itu tuh setelah dibahas itu ternyata bukan panggil pulang diri sendiri tapi itu bentuk menghargai alam. Itu salah satu cara untuk menghargai alam ketika berada di lingkungan yang benar-benar masih terjaga dengan suasananya, bentuk kita menghargai alam yang diajarkan oleh orang tua secara turun-temurun.
0: Baik, baik. Menarik ya apa yang diceritakan ya. Kakak Vindi mungkin bisa berbagi cerita kenapa mengangkat cerita tentang dari dulu ya, kalau keteng kaget begitu kan mari-mari pulang begitu ya. Ya, mungkin ada alasan tertentu setelah Kakak Vindi dong cari tahu, oh ternyata bukan karena kotong kaget terus tiba-tiba kayak jiwa hilang begitu ya, tapi ada alasan lain kenapa kotong menyebut bilang mari-mari pulang begitu Kakak, silakan.
2: Oke Kak, jadi orang Molo itu percaya bahwa di setiap mata air itu ada penunggunya. Jadi kalau misalnya kaget atau tidak sengaja melihat sesuatu begitu, harus secara cepat itu ambil 3 batu, kemudian pukul di dada, terus bilang, Vindi pulang, pulang, pulang, gitu. Karena ini mereka percaya bahwa ketika bilang pulang, pulang, pulang, itu kita kayak memanggil kembali jiwa kita yang sempat keluar sebentar itu. Lalu batu yang diambil di sumber mata air itu nanti dibawa pulang, kemudian dilempar ke bawah tempat tidur. Karena kalau misalnya tidak ambil batu, orang tua itu bercerita kalau nanti jiwa kita itu tetap di situ, nanti bisa sakit, terus bisa sampai meninggal. Jadi kalau kaget itu langsung cepat untuk ambil batu lalu bilang pulang, terus sampai rumah buang di bawah kolong tempat tidur. Pokoknya itu harus, Kak.
0: Itu harus ya, wajib ya. Dan itu menjadi kepercayaan yang masih dipegang oleh masyarakat Molo sampai sekarang begitu Kakak ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi kayaknya memang dari dulu kotong juga diajarkan untuk mari-mari pulang ya, kayak kalau kaget begitu ya. Ya, Kakak Vini dan juga Kakak Ellen dalam buku Pah Pinan ini apakah ada juga mungkin yang menjelaskan tentang tanda-tanda alam yang menunjukkan bahwa masyarakat sudah bisa memasuki musim tanam atau panen begitu Kakak? Kalau secara garis besar untuk isi buku ini yang ditulis ini apa saja Kakak? Halo. Ya, baik. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kotong akan kembali menghubungi Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen ya. Kotong akan tanya-tanya terkait dengan proses pembuatan buku Pahpinan ini seperti apa saja ya, dan juga tadi sudah dijelaskan oleh Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen terkait dengan isi buku yang mereka tulis ya, dan juga ada beberapa topik ataupun tema yang ditulis oleh teman-teman dari Lakuat Kujawas. Ya, dan Ketong coba kembali menghubungi Kakak Ellen, Kakak Vindi. Halo.
1: Halo, Kak.
0: Iya.
2: Halo, Kak.
0: Baik, sepertinya gangguan jaringan di pagi ini ya.
2: Iya, betul iya, sekali, Kak.
0: Baik, baik, baik. Iya, Kakak, adakah alasan tertentu kenapa memilih tema-tema khusus begitu? Kalau Kakak Ellen kan tadi tentang Batu Nausus ya, perlawanan dari mama-mama ataupun kelompok perempuan masyarakat Molo ya, terhadap penambangan batu mangan begitu. Adakah alasan khusus kenapa memilih topik-topik ataupun tema-tema tersebut, Kakak? Silakan.
1: Oke, baik, Kak. Nah, di sini kami membagi. Jadi ada yang mendapat bagian membaca alam, yaitu makanan, yeah, hasil, terus langit. Ada juga yang mendapat bagian membaca batu, ada yang mendapat bagian membaca tanah, ada yang mendapatkan bagian membaca air, membaca motif, yeah, lalu melihat siklus hidup, juga pemali dan bahasa.
0: Oh ya, yeah, baik.
1: Nah, itu ya di situ kami dibagi berdasarkan 2-3 orang. Membaca alam itu bisa 2-3 orang yang menuliskannya, membaca batu itu yeah, kalau saya itu saya mendapat membaca batu. Jadi kami ada 3 orang yang menuliskan tentang membaca batu. Nah, saya di bagian mengangkat tentang perlawanan mama-mama dalam melawan tambang waktu yeah, tahun 1980-an itu. Makanya itu berdasarkan satu kegiatan dilakukan, yaitu Skolta Molok, di mana kami mengumpulkan orang-orang tua untuk hadir di dalam Skolta Molok, yang artinya sekolah bicara itu bagaimana orang-orang tua dulu menceritakan yeah, apa yang terjadi di Molok tentang alam, tentang batu, tentang tanah. Jadi kami mengumpulkan itu menjadi satu pengalaman, terus melihat dengan apa yang terjadi di masa kecil kami yang masih terikat erat dengan tema-tema yang kami dapatkan. Baik. Terus untuk contoh siklus hidup itu adalah orang tua yang ada di Lakuat, yang bergiat di Lakuat, yang menuliskan siklus hidup karena mereka lebih memahami tentang siklus hidup itu, dimulai dari siklus kelahiran ya, sampai dengan siklus kematian. Terus Kak, kita melakukan hal yang memang sudah dilarang oleh leluhur-leluhur atau orang tua kita dulu itu.
0: Baik. Ya, kita tahu juga ya bahwa alasan dari kenapa mama-mama di Molo ini melakukan perlawanan karena memang ada beberapa dusun dan juga sawah masyarakat yang rusak ya akibat dari penambangan tersebut ya. Ya, Kakak Vindi, iya, silahkan Kakak Vindi, alasan memilih ataupun mungkin ingin memperkenalkan tradisi panggil pulang begitu, Kakak.
2: Oke, jadi alasan kuat kami iya, menulis tentang elemen-elemen yang ada di alam ini karena seperti yang kita tahu bahwa di Tanah Molo manusia iya, itu hidup tidak terpisahkan dari alamnya. Mm-hmm. Jadi kami masing-masing menuliskan tentang elemen-elemen yang ada di alam, tanah, batu, mata air, hutan, dan siklus kehidupan lainnya sebagai upaya juga untuk memperpanjang ingatan. Karena kalau bukan kami, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi, Kak?
0: Ya, betul gitu sekali ya. Karena Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen ini adalah generasi-generasi muda Molo ya, yang kalau mau dibilang memiliki peran penting untuk melestarikan budaya ataupun tradisi yang ada di Molo begitu. Iya. Dan kalau menurut Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen, melalui ini buku, bisakah kehidupan masyarakat yang ada di Molo ini bisa diperkenalkan begitu kepada dunia luas begitu, Kakak, kepada masyarakat di luar NTT?
2: Iya, kalau menurut Beta melalui proyek Papinan ini dapat membantu untuk orang-orang luar itu bisa tahu apa saja yang ada di Molo, terus cerita-cerita apa yang ada di sana terkait dengan kebudayaan-kebudayaan yang di sana. Mungkin itu membuat mereka lebih penasaran, kemudian memutuskan untuk datang berkunjung ke Lakuat Pujawas dan Molo.
0: Betul ya. Iya, karena Lakuat sendiri itu sudah sangat terkenal dengan memperkenalkan pangan lokalnya ya kakak ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Ada juga kalau tidak salah ada kelas pangan ya yang dilaksanakan setiap tahun begitu kakak ya.
2: Iya, itu namanya Menahat VU, Kak. Jadi
0: Menahat.
2: program itu berjalan 2 bulan sekali atau
0: Oh ya.
2: 1 bulan sekali, memperkenalkan pangan-pangan lokal dari hasil panen yang baru, kemudian diinovasi jadi menu-menu yang enak dan
0: Iya,
2: nikmat.
0: sudah sangat terkenal ya. Sudah kalau yang programnya Lakuat yang memperkenalkan pangan lokal, Beta agak susah mengucapkan bahasa dia punya bahasa daerah. Menahat
2: Menahat VU, Kak.
0: VU, Menahat
2: Menahat
0: VU.
2: VU itu artinya makanan baru.
0: Oh, makanan baru ya, Menahat VU. Ya, dan itu sudah sangat terkenal ya. Dan kalau mau dibilang bahwa program yang dilakukan ini juga mempengaruhi masyarakat akhirnya lebih cinta lagi dengan pangan lokal ya. Karena memang dia punya pangan lokal bukan hanya disajikan secara rebus tapi diolah dengan berbagai variasi begitu dan jadi menarik begitu kakak ya.
2: Ya, Kak.
0: Dan apakah melalui buku Pak Pinan ini juga hal yang sama ingin disampaikan, begitu nilai-nilai yang ingin disampaikan ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas terkait dengan tradisi-tradisi yang ada di Molo begitu kakak. Kakak Ellen silakan nanti bisa ditambahkan kakak Vindi ya.
1: Baik, dari
0: Baik.
1: tulisan-tulisan ini tujuan kami untuk kami para penulis rata-rata di situ juga adalah anak-anak muda.
0: Ya.
1: Seperti yang tadi Kakak Vini bilang Nahat View melihat musim itu, kami juga tulis menu-menu makanan di situ di dalam cerita juga nanti ada menu-menu makanan yang mungkin teman-teman pemuda di luar sana bisa lebih cinta dan percaya dengan apa yang ada di dalam lingkungannya yaitu pangan lokal, makanan lokal yang didapat itu juga menjadi salah satu hal yang penting untuk dijaga. Selain itu juga ada juga bahasa-bahasa yang harus dipertahankan terutama kami di Molo yaitu bahasa Timor. Nah, di situ itu bentuk kami untuk lebih menghargai, cara kami menghargai apa yang ada di daerah kami sehingga teman-teman di luar sana yang nanti membacakannya juga bisa lebih cinta dengan apa yang mereka punya dan lebih menghargai apa yang mereka punya karena ternyata cerita-cerita yang ada di Molo banyak teman-teman dari luar yang datang berkunjung ke Lakuat Pujaos juga menyatakan oh iya di tempat kami juga sebenarnya ada hal-hal seperti itu tetapi hari ini sudah hilang. Nah, tujuan kami ini untuk mengingatkan melalui buku ini bahwa banyak hal yang perlu dijaga, banyak tradisi yang perlu dijaga dalam jangka waktu saat ini karena di masa-masa yang akan datang itu hal itu akan hilang. Jadi tujuan buku ini untuk mengingatkan kepada kita bahwa alam itu sangat dekat dengan kita.
0: Baik, baik. Jadi kalau mau dibilang melalui kakak Vindi dan juga kakak Ellen dan juga teman-teman lainnya yang juga ikut menulis di buku Pak Pinan ini ya, ingin memperkenalkan juga mengajak semua generasi muda bukan hanya dari suku Timor saja ya, tetapi dari suku-suku lain untuk mencari tahu, menggali juga tradisi-tradisi yang ada di sekitar mereka begitu ya kakak ya.
1: Iya.
0: Bisa dibilang bahwa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman Lakuat Kujawas ini akan menjadi contoh baik untuk teman-teman yang ada di luar Pulau Timor begitu ya.
1: Iya.
0: Dan ini bicara soal menyusun buku tadi kan berdasarkan pengalaman, tapi apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi begitu Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen ketika mencari tahu ataupun dalam proses pendokumentasian? Pasti ada foto-foto yang juga dilampirkan begitu ya, atau mungkin ada video-video yang dilampirkan. Pokoknya dalam mencari ataupun menggali informasi-informasi yang lebih dalam lagi, apakah ada tantangan ataupun kendala-kendala yang dihadapi begitu? Kakak Vindi, nanti juga ditambahkan Kakak Ellen ya. Silakan.
2: Kalau tantangan dan kendala yang beta alami sama proses penulisan itu, sebenarnya tantangannya ada di ingatan kita sendiri, Kak.
0: Yeah.
2: Soalnya dalam proyek pimpinan ini ada 6 elemen yang digunakan untuk penulisan narasi. Jadi salah satu poinnya adalah mampu untuk mengingat kembali kenangan-kenangan yang peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi beberapa tahun lalu,
0: Yeah.
2: dan kalau sebisa mungkin cantumkan tahunnya di dalam cerita tersebut.
0: Baik.
2: Jadi sebenarnya itu menjadi salah satu tantangan yang agak menantang,
0: Iya. Ini
2: gitu, Kak.
0: seperti membangunkan ingatan lama yang sudah tertidur pulas ya.
2: Iya, betul sekali, Kak.
0: Baik.
2: Kemudian, selain ingatan, membuat kita juga mampu tidak untuk menyusun kembali peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi itu secara runut sehingga bisa lebih nyambung lagi, begitu.
0: Baik, jadi seperti itu ya. Tapi sudah berhasil dibuat dan Agustus nanti akan di launching begitu ya buku Papinan ini ya.
2: Siap, Kak. Sudah lagi 30% lagi
0: Baik.
2: buku kita selesai dan akan terbit di bulan Agustus nanti.
0: Bulan,
2: Gitu.
0: oh, 2 bulan lagi ya, 2 bulan lagi ya.
2: Ya,
0: Ya,
2: betul,
0: ya,
2: Kak.
0: ya. Baik, Kakak Ellen silakan. Bagikan ceritanya, kendala ataupun tantangan yang dihadapi dalam mencari, mendokumentasikan, dan juga menulis begitu. Apakah pengalaman yang sama juga yang dialami oleh Kakak Vindi atau ada sesuatu yang unik begitu, Kakak? Silakan.
1: Kalau tantangan yang paling besar itu seperti kata Vindi tadi itu
0: Ya.
1: yaitu ingatan, bagaimana kita panggil kembali, panggil pulang itu ingatan supaya datang kembali, supaya dinarasikan dalam cerita itu.
0: Yeah.
1: Terus setelah dituliskan itu tantangannya kami tulis terus dapat komentar-komentar dari teman-teman, jadi harus ubah ini, harus ubah itu, harus perbaiki ini karena nanti yang baca itu bukan kami sendiri, tetapi banyak orang. Jadi perlu banyak rubah terus sampai terdengar menarik diterima telinga teman-teman dan juga kakak-kakak kami yang membantu kami dalam penulisan ini. Bagaimana itu menarik? Bagaimana itu dapat menarik pembaca juga untuk masuk di dalam cerita? Jadi pembaca juga nanti ketika baca itu ikut tenggelam di dalam cerita, jadi kayak oh ternyata begini-begini, oh dulu saya juga pernah ada di itu posisi
0: Iya, baik.
1: waktu kecil juga sama. Jadi tantangannya itu bagaimana cara kita bisa memancing ingatan-ingatan pembaca juga, jadi dia bisa ikut tenggelam ke dalam cerita itu menjadi tantangan terbesar.
0: Baik. Jadi ketika kita membaca, dari ketika ketong membaca ya buku Papinan ini, ketong juga seperti diingatkan kembali begitu ya. Oh iya, dulu waktu kecil ketong pernah mengalami hal yang sama begitu ya.
1: Ya.
0: Ya, seperti yang ceritanya Kakak Vindi panggil pulang itu, yang mari-mari pulang itu kan memang dari dulu kan. Kalau kaget ketong langsung mari-mari pulang. Ya, dan yang pasti bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak ini akan ketong berharap bahwa ini bisa menjadi contoh yang baik, praktik baik ya untuk bisa dilakukan juga oleh anak-anak muda sehingga mereka tidak melupakan tradisi ataupun budaya mereka. Ya, Kakak Vini dan juga Kakak Ellen, tanggapan dari orang-orang terdekat, orang tua ataupun tetangga atau masyarakat yang ada di Mulut terkait dengan proyek penulisan Papinan ini. Silakan Kakak Vindi dulu, nanti ditambahkan Kakak Ellen ya. Silakan Kakak Vindi.
1: Iya.
2: Kalau tanggapan dan juga respon dari keluarga, kemudian tetangga, dan orang-orang sekitar yang ada di Molo,
0: Ya.
2: sejauh ini yang saya dengar, mereka itu merespon baik,
0: Ya.
2: apa namanya, proyek Pahpinan ini, karena mereka juga sangat mendukung,
0: Ya.
2: karena kalau bapak dan mama saya bilang, ini sebagai senjata untuk nanti anak cucu ke depannya.
0: Ya.
2: Karena kalau bukan, karena hanya melalui ingatan saja, maka pengetahuan-pengetahuan yang terputus itu, pengetahuan-pengetahuan yang ada itu akan terputus. Jadi, melalui proyek Pahpinan yang nantinya akan jadi buku ini merupakan proyek yang sangat baik sekali, karena nantinya bisa dibaca oleh generasi-generasi yang akan datang.
0: Baik-baik, Kakak Ellen, silakan.
1: Baik, saya punya juga sama dengan Vindi.
0: Ya.
1: Orang tua, orang-orang terdekat, terus orang-orang yang ada di lingkungan Molo ini merespon baik juga. Karena memang Lakot sendiri juga sudah berdiri selama 10 tahun. Jadi banyak anak-anak yang orang tuanya izinkan untuk bergabung ke Lakot Kujawas. Nah, mereka merespon baik dan juga mereka memberi dukungan. Kan di Lakot itu juga ada angkatan-angkatan kelas menulis yang di bawah kami, angkatan-angkatan yang lebih kecil dari kami itu orang tua sangat mendukung, mereka sangat mendorong anak-anak untuk belajar untuk menuliskan hal-hal yang nantinya tidak hilang, seperti kata Vindi itu menjadi senjata yang baik untuk menarik-menarik kembali ingatan dan juga mempertahankan budaya kita sendiri. Ada banyak respon baik dan juga komentar-komentar positif dari lingkungan masyarakat di Molo.
0: Baik, jadi seperti itu ya. Sulitkah membagi waktu antara aktivitas lain dan juga harus menulis, harus mengingat kembali, mencari lagi data-data yang dulu sempat hilang mungkin ya. Silakan Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen. Kakak Vindi dulu, nanti ditambahkan oleh Kakak Ellen ya. Silakan.
1: Iya.
2: Sebenarnya kesulitan dalam membagi waktu itu tidak ada ya, Kak. Tergantung kita yang bagaimana manajemen waktunya. Karena biasanya kalau di Lakot Kujawas itu melakukan satu kegiatan yang berikutan itu biasanya di hari libur.
0: Oh ya.
2: Jadi, ya betul nggak? Jadi, melakukan semua itu di hari libur sehingga sudah diagendakan tidak mengganggu aktivitas yang lain. Mungkin sebelum ke Lakot menyelesaikan pekerjaan rumah, setelah itu bisa ke Lakot untuk berkegiatan.
0: Baik. Kalau Kakak Ellen, silakan.
1: Iya, seperti kata Kakak Vinde juga, tergantung manajemen waktu masing-masing. Terus kalau di Lakot itu, kalau ada kegiatan, misalnya kalau kegiatan ini melalui Zoom, teman-teman yang jauh mungkin ada kesulitan di tugas di dalam perkuliahan itu, biasanya izin terlebih dahulu. Jadi nanti setelah kegiatan, setelah Zoom itu, apa yang dilaksanakan di Zoom itu nanti ditulis di dalam grup kami. Terus agenda-agenda yang akan kami lakukan ke depannya itu juga ditulis secara rapi di dalam grup. Jadi tidak bertabrakan. Jadi kalau seandainya ada yang bertentangan atau tidak bisa gabung dengan kegiatan itu, bisa izin terlebih dahulu. Tetapi sejauh ini waktu juga sudah bisa diperlakukan dengan baik, sehingga tidak menjadi sesuatu yang menghalang.
0: Baik-baik. Berarti selama proses penulisan esai ini ataupun penulisan buku Pahpinan ini, ada pendampingan yang dilakukan oleh para mentor, begitu ya Kakak ya?
1: Iya.
2: Iya, betul Kak. Dan juga proses pendampingan yang dilakukan itu di setiap di weekend Kak, kalau
0: Oh
2: bukan
0: iya.
2: hari Sabtu berarti hari Minggu.
0: Baik-baik. Dan untuk hasilnya sendiri, buku Pahpinan ini apakah akan jadi koleksi saja dari Lakot Kujawas, atau mungkin yang ingin mengetahui tentang tradisi dan juga budaya yang ada di Molo juga bisa mendapatkannya, ataupun mungkin membeli ada akses begitu untuk bisa mendapatkan begitu Kakak. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Silakan. Jadi humasnya Lakot Kujawas.
2: Tentu saja ini sebagai koleksi, kemudian juga untuk dijual dan bisa dibaca
0: Ya.
2: dan juga meresapi molo melalui tulisan-tulisan yang ada di dalam buku Pahpinan ini, Kak.
0: Baik, baik. Kakak Ellen
2: Gitu.
0: mungkin ketong bisa tahu dia punya cara untuk mendapatkan ini buku seperti apa begitu.
1: Pokoknya ada cara untuk mendapatkan ini buku ini nanti bulan Agustus nanti teman-teman bisa pantau melalui Instagram Lokotku Jawas itu pasti ada postingan-postingan yang kami tulis di situ untuk memperkenalkan buku itu nanti. Jadi nanti penjualannya itu pasti ada di Instagram Lokotku Jawas. Jadi teman-teman harus membaca itu, harus dan sangat, karena itu sangat menarik buku itu.
0: Iya, betul sekali. Dari ceritanya kakak-kakak saya, kotong sudah bisa membayangkan bagaimana kotong kembali ke cerita nenek moyang ataupun leluhur kita ya, tentang bagaimana perjuangan mereka ataupun bagaimana mereka mengajarkan untuk bisa membaca alam ataupun tradisi-tradisi yang masih dipercaya ataupun dipegang teguh oleh masyarakat Molo begitu ya. Iya.
1: Iya, Kak.
0: Dan terakhir Kakak Vindi, Kakak Ellen, mungkin harapan atau ini himbauan yang bisa disampaikan kepada Bapak Mama, Bapak Saudara, khususnya generasi muda pendengar Pro 4 RRI Kupang, silakan. Kakak Vindi dulu, nanti ditutup oleh Kakak Ellen, silakan.
2: Oke, Kak. Jadi ini sebenarnya pesan-pesan dan juga harapan ya. Untuk orang muda dan semua orang yang mendengarkan siaran hari ini, jangan pernah malu menjadi bagian dari budaya kita sendiri di tengah dunia yang terus berubah ini. Karena budaya itu bukanlah sesuatu yang ketinggalan, membuat kita tertinggal,
0: Betul.
2: melainkan akar yang membuat kita tetap berdiri teguh sampai hari ini. Bahasa, tenun, cerita leluhur, kemudian cara kita menghormati alam itu adalah warisan yang tidak bisa digantikan oleh apapun itu. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jadi mari menjadi generasi yang tidak hanya mengurus masa depan, tapi juga merawat masa lalu yang membentuk siapa kita hari ini.
0: Baik.
2: Jadi banggalah pada budaya kita yang ada, rawatlah, kemudian hiduplah di dalamnya, dan wariskanlah kepada generasi-generasi berikutnya. Karena ketika budaya tetap hidup, identitas kita akan selalu menemukan jalan pulang.
0: Baik,
2: Gitu, Kak.
0: baik.
2: Terima
0: Ya.
2: kasih.
0: Terima kasih Kakak Ellen, silahkan.
1: Oke, baik. Pesan dan harapan untuk kita semua yang mendengarkan hari ini, jangan memutus rantai kita dengan alam. Tetap terikatlah dengan alam, karena kita tanpa air itu bukan kita hari ini, kita tanpa batu itu bukan kita hari ini, kita tanpa tanah juga bukan kita hari ini. Jadi, jangan pernah malu dengan bahasa, jangan pernah malu dengan budaya. Jangan pernah malu dengan makanan lokal, terutama orang Timur itu pasti malu jika makan jagungnya. Itu jangan jangan pernah malu untuk makan jagung, karena kita hidup dari itu. Lumbung kita itu adalah jagung. Pokoknya jagung itu sesuatu yang sangat dekat dengan kita. Jadi jangan pernah malu untuk menyatakan kepada orang-orang bahwa hari ini saya makan jagung. Justru itu harus jadi sesuatu yang sangat dibanggakan, karena orang yang kaya sesungguhnya itu bukan dari bangunannya, tetapi dari apa yang ada di dalam lumbungnya. Jika lumbungnya terisi, jika hasil kebunnya banyak, maka ia itu betul-betul kaya. Karena sesuatu yang lebih inti itu bukan hanya uang, tetapi makanan lokal, pangan lokal yang kita punya itu kita harus benar-benar mengenalnya sehingga tidak hilang. Dan suatu saat nanti masih bisa dimakan oleh anak cucu kita nanti.
0: Baik, baik, baik. Ya, baik. Terima kasih Kakak Vindi, Kakak Ellen sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu ya untuk kegiatan-kegiatan di Lakoatku Jawas untuk memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Molo, dan Ketong berharap bahwa akan ada lagi proyek-proyek selanjutnya untuk membuat Ketong semua terkagum-kagum dan juga penasaran dengan seperti apa tradisi dan juga budaya yang ada di Molo ya. Dan kalau misalnya ada bapak mama bahas saudara yang mau tahu tentang informasi penerbitan buku Pak Pinan ya, itu bisa dipantau di Instagram Lakoatku Jawas. Terima kasih sekali lagi Kakak Vindi, Kakak Ellen, sukses selalu. Selamat pagi.
2: Terima kasih. Selamat pagi.
0: Iya. Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian Ketong punya bincang-bincang ya dengan Kakak Vindi dan juga Kakak Ellen dari Lakoatku Jawas. Dan tadi sudah diceritakan banyak tentang bagaimana usaha mereka untuk mengumpulkan ini ya data-data, mendokumentasikan tradisi-tradisi dan juga budaya yang ada di Molo. Seperti pesan dari kakak-kakak berdua tadi, bahwa mari bersama-sama anak muda jangan pernah malu untuk memperkenalkan budaya, karena budaya itu bukan sesuatu yang tertinggal, bukan sesuatu yang kuno ataupun kolot seperti yang kita pikirkan selama ini ya. Tetapi budaya ada untuk mengingatkan kita, untuk membentuk kita saat ini dan juga masa yang akan datang. Beta Kristen, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380 833 499, WA dan SMS 0811 3820 1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Kalau beberapa tahun lalu desa yang berada di kawasan pegunungan penyangga Labuan Bajo ini dikenal karena pesona 1000 air terjun, maka di tahun 2026 Wailolos kasih hadir pengalaman yang jauh lebih hidup daripada sekedar menikmati panorama alam. Ini desa sedang menulis babak baru pariwisata dengan menjadikan kehidupan petani dan kebun-kebun warga sebagai pusat cerita. Ketua Kelompok Sadar Wisata Wailolos Robert Perkasa bilang, perubahan tersebut sebagai evolusi alami dari pengembangan pariwisata desa. Seiring berkembangnya tren wisata berbasis pengalaman, masyarakat mulai sadar bahwa aset terbesar desa sesungguhnya bukan hanya bentang alam yang indah, melainkan kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Sekarang wisatawan diajak lihat langsung karmana bibit ditanam, tanaman dirawat, hasil panen diproses, sampai produk siap dipasarkan. Beralih ke informasi berikut. Kuda memiliki tempat yang tak lalu istimewa dalam kehidupan masyarakat Sumba. Ini hewan, sondehannya digunakan sebagai alat transportasi atau penunjang aktivitas sehari-hari, tetapi juga menjadi simbol kehormatan, keberanian, dan status sosial. Dari dulu, kuda sudah jadi bagian yang sonde dapat dikasih pisah dari budaya Sumba dan terus diwariskan sebagai salah satu identitas penting masyarakat setempat. Dalam pandangan masyarakat Sumba, kuda melambangkan kekuatan dan semangat hidup. Dia pun kemampuan lari cepat dan bertahan dalam berbagai kondisi, dianggap mencerminkan karakter masyarakat Sumba yang tangguh dan susah menyerah. Nilai-nilai tersebut jadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menghadapi berbagai tantangan sosial maupun ekonomi. Kuda juga punya peran penting dalam berbagai tradisi adat. Salah satu yang paling terkenal adalah pasola, sebuah ritual adat yang kasih tunjuk para penunggang kuda saling melempar lembing kayu sebagai bagian dari tradisi budaya. Informasi tadi mengakhiri berita Pro4 kali ini. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Indonesia memang banyak yang memiliki nama yang unik. Salah satunya adalah Putri Mandi yang merupakan kudapan khas dari Pulau Kojadoi, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Sayangnya, kuliner dengan rasa yang manis ini sudah hampir punah. Dinamakan kue Putri Mandi karena kue ini memiliki rasa manis saat dinikmati. Tambahan kelapa parut memberikan sensasi rasa gurih pada kudapan ini. Putri Mandi dibuat dari bahan dasar ubi kayu. Cara membuatnya sangat mudah. Ubi kayu yang telah matang ditumbuk halus dan dibentuk menjadi bulatan-bulatan kecil. Lalu adonan itu dicampurkan dengan kelapa parut hingga rata. Selanjutnya, adonan tersebut dimasukkan ke dalam wajan yang berisi gula aren cair. Setelah diaduk rata dan didinginkan, kue Putri Mandi pun siap disajikan.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: CIR adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging CI berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. CI menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
3: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Wolapa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Wolapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang banyak tumbuh di Pulau Sabu. Campuran beras dan gula air kemudian dibentuk, lalu dibungkus daun kelapa dan dikukus hingga matang. Nah, sekarang wolapa siap untuk dimakan. Jadi, kalau sahabat budaya berkunjung ke Pulau Sabu, Nusa Tenggara Timur, cobalah mencicipi wolapa atau dibawa pulang sebagai oleh-oleh. Selamat menikmati!

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama, Bapak Saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur mencatat sebanyak 78 kasus terjadi selama periode Januari hingga Juni 2026. Dari jumlah tersebut, kejadian didominasi oleh kebakaran lahan yang meningkat seiring kondisi kemarau kering dan angin kencang. Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Peningkatan Sumber Daya Manusia Dinas Pemadam Kebakaran Kota Kupang, Fritz Koji. Fritz menjelaskan bahwa berdasarkan data, Kelurahan Kelapa Lima merupakan wilayah dengan jumlah kejadian kebakaran tertinggi sebanyak 22 kasus. Beralih ke informasi berikut. Kompleks wisata kuliner Kelapa Lima di Kota Kupang yang dibangun oleh pemerintah pusat hingga kini dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk mendatangkan pendapatan asli daerah bagi pemerintah kota. Kawasan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Maret 2022 masih menyimpan potensi ekonomi besar yang belum tergarap secara optimal melalui pengelolaan yang terarah dan berkelanjutan. Hal ini disampaikan Ferry Dominicus Sigacole, pelaku usaha ikan bakar di kawasan kuliner Kelapa Lima yang juga merupakan pensiunan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurutnya, pemerintah perlu lebih serius menata dan mengelola kawasan tersebut agar seluruh lapak yang tersedia dapat beroperasi secara maksimal serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 kali ini. Mita Kristen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: kabar
1: sehat.
0: Kak? Sehat.
1: Sebenarnya agak kurang fit, cuman tadi sudah lebih baiklah hari ini daripada kemarin.
0: Oke, okay, demi Pro 4 ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Kakak ini beta panggilnya Kakak Ina ya?
1: Iya betul,
0: Kakak Ina ya. Ya, luar biasa hari ini berkesempatan berjumpa ya Bapak Mama Bapak Saudara bersama dengan owner dari UMKM Takoyaki Uma. Nah, sebelum kita sharing ya, bercerita lebih banyak lagi ya terkait dengan UMKM Takoyaki Uma nih Kak Inayah. Ini Takoyaki Uma. Uma, takoyaki itu salah satu makanan tradisional dari?
1: Takoyaki itu makanan dari Jepang Kak.
0: Tapi pasti dibuat dalam cita rasa orang Kupang begitu ya. Cita rasa yang lebih kena dengan ketan pulita.
1: Iya betul,
0: ya.
1: Disesuaikan dengan yang ada di Indonesia. Tetapi bahan dasarnya itu tetap dari Jepang. Jadi dashi powder. Jadi ada namanya dashi powder. Jadi bahan campurannya itu. Dan itu tidak didapatkan di Kupang gitu. Dapatkan dari belinya online kami.
0: Oke, ketong sudah bisa jauh-jauh di Jepang. Langsung untuk mau mencoba takoyaki ya. Ketong mau coba takoyaki sudah ada nih. Dia punya produk di sini ya. Langsung dari Takoyaki Uma. Nah, Kak, sejak kapan nih Takoyaki Uma ini berdiri dan terinspirasi dari mana?
1: Iya, jadi kebetulan Takoyaki Uma ini baru berdiri bulan Agustus tahun ini, Kak. Jadi baru beberapa bulan berdirinya. Lalu namanya kenapa Takoyaki Uma gitu. Nah, kalau takoyaki kan memang makanan dari Jepang ya. Nah, Uma ini adalah panggilan saya bagi anak-anak gitu. Anak-anak suami jadi panggilnya tuh Uma. Akhirnya ya sudah, karena saya juga yang buat resepnya kan, karena resepnya kan belajar dari YouTube beberapa begitu kan, saya kolaborasikan error trial begitu, coba berkali-kali terus nemu yang ini gitu, yang pas gitu. Akhirnya dinamakan Takoyaki Uma seperti itu.
0: Oke, menarik sekali ya ceritanya. Jadi memang dari awal mungkin sudah ada ide ya Kak ya, dan inspirasi yang kuat begitu, dan bikin usaha seperti Takoyaki Uma ini. Akhirnya punya cerita juga ya di balik namanya, yaitu Uma punya, Uma yang
1: betul.
0: Bikin.
1: Oke.
0: Terinspirasi dari mana tuh Kak? Kepingin buat makanan khas dari luar negeri ya. Kalau mau dibilang ini bukan di luar NTT lah, tapi
1: betul.
0: Di luar Indonesia. Tapi dengan cita rasa yang bisa diterima oleh lidah Kupang kalau mau dibilang. Itu terinspirasinya dari mana tuh Kak?
1: Iya, jadi awalnya itu suami atau anak-anak itu suka jajan gitu kan, suka jajan takoyaki. Karena di Malang itu kan, dulu kan kami tinggal di Malang. Di Malang itu banyak, sudah banyak. Jadi untuk sudah biasa begitu untuk jajan takoyaki. Lalu tiba-tiba di Kupang itu ada yang jualan. Nah, pas ketika suami sama anak-anak tuh sering beli, terus saya coba kok rasanya begini ya, gak sesuai dengan khasnya begitu. Akhirnya daripada apa namanya jajan terus, akhirnya saya berinisiatif untuk buat sendiri begitu. Akhirnya saya coba resep beberapa, terus saya coba beli online untuk yang bubuknya ini. Saya coba ternyata kok ini rasanya pas begitu, enak. Lalu dan memang sebelumnya itu basic suami itu adalah pebisnis. Dia suka jualan dari memang kuliah itu suka jualan memang. Iya, dan sempat dulu ternyata kami dulu itu waktu jadi mahasiswa berpartner jualan kue. Gitu. Tapi tidak tahu kalau ternyata jodoh seperti itu. Nah, akhirnya dari situ terus suami menyampaikan, sudah coba kita buat jualan saja begitu. Karena kan pemainnya juga belum banyak kan yang ada di Kupang, baru 1-2 begitu yang kami temui. Dan kami coba ternyata rasanya juga ya pas-pasan begitulah. Akhirnya kami coba jual begitu.
0: Oke, baik. Ada cerita dong di baliknya ya, pertemuan antara suami istri ini. Akhirnya sama-sama sepakat ya Kak ya. Apakah Kak Inayah ini memang pecinta kuliner luar begitu?
1: Saya itu sebenarnya pecinta kuliner tradisional ya, tradisional Indonesia seperti itu. Tapi karena ini kemarin karena disesuaikan kan dengan bahan-bahan yang ada di Indonesia, terus hanya bubuknya ini memang yang otentik begitu. Ya, terus di lidah juga pas jadinya ya udah gitu. Karena memang belum banyak pemainnya begitu, karena kami coba, akhirnya kami coba.
0: Oke. Kenapa jadi akhirnya memilih takoyaki sebagai produk utama nih? Sampai ada namanya sendiri tuh.
1: Ya karena memang produknya mau takoyaki begitu. Produknya memang namanya ini takoyaki dan satu menu memang hanya satu, fokus di satu jualan awalnya begitu.
0: Oke, gitu. Memang ini takoyaki ini mungkin punya pasar tersendiri juga, maksudnya mau ke situ juga ya Kak ya. Apalagi kalau di Pungra

0: racikan tuh pas, terus konsisten
1: Iya,
0: juga ya,
1: betul.
0: pasti langsung jadi favorit. Keren ya bapak-bapak saudara. Nah, varian rasa apa saja nih? Ini takoyaki ada varian rasanya kah, Kak? Varian rasa apa yang paling unik dan jarang
1: Kalau
0: ditemukan?
1: takoyaki itu kami variannya itu di isian, Kak. Jadi di isian itu kami ada sebenarnya kalau di Jepang itu isiannya itu gurita. Nah, tapi karena di sini saya belum nemu gurita yang pas begitu, akhirnya saya ganti dengan ayam, crab stick, bakso ikan dengan sosis. Itu
0: Lebih enak kan?
1: jadi empat.
0: Daripada gurita.
1: Nah, di antara empat ini yang paling best seller itu ayam. Gitu. Jadi orang lebih suka ayam begitu. Terus juga kami beda dengan yang lainnya itu yang membuat keunikan sendiri itu ada taburan katsuboshi sama aonori.
0: Apalagi itu,
1: Itu
0: Kak?
1: katsuboshi itu apa namanya? Slice, jadi ikan cakalang di slice begitu terus dikeringkan. Seperti itu. Kalau aonori kan rumput laut ya, nori, nori begitu ditaburi nori seperti itu.
0: Nah, ini baru beda dari yang lain ya.
1: Iya.
0: Seperti yang tadi juga disampaikan, kalau misalnya di sini pakai gurita, belum tentu sesuai dengan lidah orang
1: Iya,
0: Kupang ya,
1: betul.
0: Kak ya.
1: Iya.
0: Sesuai dari takoyaki dari sononya begitu.
1: Iya.
0: Nah, varian rasa seperti ini memang pasti bikin penasaran ya, Kak, dan
1: Iya.
0: pastinya jadi ciri khas gitu. Pantas
1: Iya.
0: ya pelanggan banyak yang balik lagi nih, dan akhirnya takoyaki Uma ini banyak dikenal. Kak merasa kosong deh tuh takoyaki Uma akhirnya banyak dikenal nih melalui sosial media.
1: Iya, jadi butuh proses ya Kak ya. Jadi memang awalnya itu ketika kami buka terus kami endorse itu banyak memang pelanggannya banyak lumayan gitu kan antusiasnya. Dan ketika kami apa namanya kami awasi kami pantau itu ternyata yang beli itu juga yang sebelumnya pernah beli gitu. Jadi dia 2 hari 3 hari dia beli lagi begitu. Sampai ada juga yang lewat WA. Jadi setiap 2 hari dia pesan pesan seperti itu. Jadi ternyata bagus maksudnya produknya udah pas begitulah. Nah ternyata seiring berjalan waktu, jadi ada aturan kan kami jualannya di halaman teras Indomaret. Ada aturan untuk diubah posisinya gitu. Jadi kan awalnya itu jualan di Liliba. Jadi kan setelah jembatan Liliba itu kan dua jalur ya, dua arah. Nah, ini kami ambil arah yang kalau dari jembatan Liliba itu yang sebelah kiri. Jadi kalau orang lewat awalnya itu kelihatan gitu. Nah, terus sekarang dipindah di sebelah kanannya Indomaret. Jadinya orang tidak begitu lihat. Begitu akhirnya dari situ mulai sepi begitu kan, mulai sepi. Terus tiba-tiba juga karyawan berhenti, akhirnya kami pindah tempat. Pindah tempat di Obufu gitu yang dekat rumah. Terus juga kami ganti karyawan lagi untuk training. Dari situ mulai apa namanya kemarin sempat sepi dan ternyata memang karyawannya testimoni dari teman-teman begitu kok karyawannya begini. Jadi intinya banyak penilaian gitulah. Akhirnya kami berhentikan kan, kami berhentikan karyawannya dengan beberapa alasan. Terus sekarang sudah dapat lagi karyawan barunya, kemarin baru training dan nanti hari Senin buka lagi begitu.
0: Jadi memang dari testimoni dari mulut ke mulut juga ya, Kakak juga mendapatkan masukan-masukan yang akhirnya untuk lebih membangun takoyaki Uma
1: Iya,
0: ini ya.
1: betul. Iya.
0: Baik. Nah, Kak, selain takoyaki mungkin ada menu lain nih yang menjadi menu pendamping takoyaki?
1: Ya, jadi awalnya itu hanya satu menu, tapi sekarang itu kami ada dua menu, takoyaki dan pukis. Ya, kalau pukis itu kan nama apa? Makanan tradisional Indonesia seperti itu. Iya.
0: Jadi ini duanya jalan sekaligus di satu outlet gitu, Kak?
1: Iya, betul.
0: Baik ya. Menarik ya Bapak Mama Bapak Saudara, berarti ini tidak hanya fokus di satu menu, tapi juga tetap menjaga kualitas dengan menambahkan menu lain juga
1: Iya,
0: ya.
1: betul, Kak.
0: Ini variasinya luar biasa. Idenya dari mana? Aku harus pukis sih, Kak, supaya ada pendamping
1: Iya.
0: yang makanan lokal atau seperti apa tuh
1: Iya.
0: awalnya?
1: Kenapa pukis? Karena memang pukis itu makanan makanan kesukaan saya dari kecil gitu.
0: Baik.
1: Itu akhirnya saya penasaran, saya coba buat sendiri dan ternyata enak terus sejual begitu.
0: Awal mula testimoni dari pelanggan tuh seperti apa antara dua menu ini? Hanya dua menu ini aja ya,
1: Iya,
0: Kak?
1: betul dua itu.
0: Testimoninya seperti apa? Respon dari customer seperti itu?
1: Iya, responnya baik sih. Misal, oh enak, gurih gitu. Oh baru kali ini kerasa. Misal kayak kalau takoyaki, terasa gurihnya, ikannya juga kerasa. Terus ada taburan katsuboshi. Kadang ada yang minta, tolong dibanyakin katsuboshinya sama norinya begitu. Seperti itu. Kadang juga kalau misalnya ada pelanggan yang sering datang, kami suka kasih bonus gitu. Jadi yang satu porsi isinya 5, kadang saya kasih bonus isi 6 begitu. Seperti itu.
0: Ini
1: Terus
0: yang bikin pelanggan juga betah ya, dan
1: iya.
0: balik lagi, dan akhirnya juga punya banyak pilihan. pilihan ya Kak, kalau Sonde mau terlalu ke menu yang luar, bisa ada kue pukis. Ini dua-duanya ini juga sering apa ya, mendapat respon yang sama?
1: Iya, responnya baik. Jadi ketika apa namanya, saya awalnya ketika pas jualan sepi, saya sempat tanya ke teman-teman yang sudah jual, sebenarnya bagus Mbak, enak produknya, wangi, misalnya kuenya wangi gitu kan, tetap dipertahankan kualitasnya begitu. Terus sempat pernah saya coba apa namanya, kan ada satu bahan di kue pukis ini yang langka di Kupang itu. Saya coba ganti terus jual, ternyata customer sempat komplain, kok beda rasanya nggak kayak kemarin begitu. Oh ternyata ternyata pelanggan udah ngerti gitu, ternyata bahannya dia udah kenal gitu. Akhirnya saya coba lagi kembali ke awal gitu. Jadi memang beberapa produk tuh susah jadinya, kalau misalnya pas ada itu saya langsung stok banyak memang supaya kehabisan seperti itu.
0: Oke, baik. Nah sejauh ini siapa saja yang terlibat nih Kak?
1: Jadi ada saya, suami, sama karyawan.
0: Tapi yang eksekusi dari awal pasti tetap Kak Inayah.
1: Iya, tetap. Jadi yang apa namanya, training untuk bahan dasarnya, semuanya, cara membuatnya itu tetap saya dengan suami yang pantau.
0: Oke, seru ya, dikerjakan bersama ya. Biasanya kalau ada tim kecil yang solid ini, usaha jadi lebih ringan dan hasilnya juga lebih maksimal.
1: Iya, betul.
0: Oke, sehari itu biasa produksi berapa banyak tuh Kak? Ini masih sistem PO kah atau ready setiap hari?
1: Kalau sekarang, kalau dalam 2 pekan ini PO, karena baru ready lagi hari Senin besok. Nah untuk habis dalam 1 hari itu, mulai bulan Agustus waktu kami mulai buka itu, kami bisa habis 2 kilo tepung ya, untuk hitungan tepung itu. Jadi kalau 1 kilo itu kurang lebih ada 25 porsi. Jadi pernah sampai 25-40 porsi per hari. Itu untuk bulan Agustus. Nah setelah itu September itu juga lumayan, masih banyak 20-30 begitu. Nah terus di GrabFood juga rame gitu kan. Jadi offline GrabFood sama pesenan diantar, nanti baru dikirim lewat Maxim. Nah setelah dipindah tempat, jadi dipindah tempat kan ke sini, akhirnya berubah gitu. Jadi sehari itu hanya 10-15 porsi. Begitu. Nah setelah itu karyawan berhenti, terus tutup kan, habis itu kami buka lagi. Nah itu sedikit gitu, karena kan memang orang kan pasti melihat ya, kalau kita tidak konsisten, orang juga malas datang lagi begitu. Akhirnya itu yang menjadi evaluasi kami. Akhirnya mulai sekarang, nanti kalau sudah buka ya harus konsisten untuk buka terus seperti itu.
0: Oke, baik. Jadi memang semua sampai sekarang, tapi rencananya mau buka lagi kan?
1: Iya, nanti Senin. Kalau kemarin itu pre-order, kebetulan ada pesanan gitu. Kemarin 2 hari itu sampai ada 99 porsi. Iya, untuk selama 2 hari pesanan. Gitu.
0: Baik, wah luar biasa. Berarti memang pelanggan-pelanggan ini sudah tahu cita rasa yang melekat ya. Kalau versi Takoyaki Uma ini, berarti ini nih, mereka tahu. Jadi harus memanfaatkan waktu sebelum, kalau misalnya ada momen tutup lagi.
1: Iya,
0: begitu,
1: betul.
0: Ya. Ini sudah konsisten sampai ke depan nih Kak? Soalnya ada kayak yang ada kendala-kendala apa?
1: Begitu. Kendala sih banyak ya ada, cuman itu kami jadikan tantangan gitu untuk tetap bisa bertahan gitu.
0: Kendala-kendalanya seperti apa nih Kak? Mungkin dalam memproduksi?
1: Kalau kendala itu misalnya terkait pembuatan ya, pembuatan produksi, kadang kan saya ada karyawan gitu. Nah kalau misalnya karyawan itu kita tidak dampingi, kadang ada aja yang keliru gitu bahannya gitu. Sudah dicatetin gitu, ditulisin, tetapi kadang ada yang keliru. Nah jadi memang kita tetap harus pantau gitu. Tetap harus pantau seperti itu. Lalu kendala yang lainnya, karyawan yang tiba-tiba berhenti begitu. Kadang dari awal itu kami sudah memberitahu gitu kan, kalau misalnya mau berhenti tolong jangan mendadak gitu kan. Tetapi ya kenyataannya begitu, mendadak seperti itu. Akhirnya kan untuk cari orang lagi kan agak susah gitu kan. Sebenarnya banyak gitu, cuman banyak orang yang kadang tanya-tanya gitu. Sebenarnya banyak sekali orang yang butuh pekerjaan, hanya untuk niat untuk bekerja itu sedikit seperti itu. Terus kendala yang lainnya itu bahan baku ya. Ada bahan baku kayak misalnya dashi powder, katsuobushi sama aonori, itu kami belinya online. Karena keliling-keliling di Kupang ini belum ketemu. Ada katsuobushi tapi dia bentuknya sangat kecil dan harganya mahal sekali. Sama nori juga seperti itu. Akhirnya kami memutuskan untuk beli online. Nah itu sebenarnya kendalanya. Tetapi selama ini aman, ketika kalau produknya udah mulai mau sedikit, tinggal stok sedikit, kami langsung pesan lagi seperti itu.
0: Gitu, baik. Memang wajar sekali ya kalau ada tantangan-tantangan ya. Kayak di setiap proses produksi ini. Tapi cara apa ya, cara menyikapi. Dari Kak Inaya menyikapinya itu. Wah ini yang jadi akhirnya menunjukkan kalau Takoyaki Uma memang benar-benar apa ya, serius dan mau bertumbuh begitu
1: Iya,
0: ya.
1: betul. Bismillah.
0: Oke, baik. Tadi dalam satu hari sudah banyak ya yang diproduksi. Nah, suka duka sejauh ini nih Kak, seperti apa? Jangan-jangan yang tadi nih ganti-ganti orang yang bantu nih, kayaknya itu lebih banyak ceritanya tuh.
1: Iya, betul. Jadi sukanya itu ya kalau misalnya pas satu hari kita bisa tembus 1-2 kilo ya. Jadi kalau 1 kilo itu bisa 25 porsi, 2 kilo bisa 50 porsi. Satu hari itu suka begitu ya, senang gitu. Terus kalau pas ada orderan itu senang. Terus kalau ada testimoni baik gitu dari pelanggan, itu kami juga senang. Nah, dukanya ya biasanya di teknis ya. Di teknis kayak misalnya karyawan yang tiba-tiba berhenti, terus akhirnya kami karena kalau saya yang jaga juga tidak mungkin, karena saya juga punya baby kan, masih ada anak, jadi tidak bisa kalau harus jaga begitu. Suami juga bekerja di salah satu instansi, jadinya ya tidak bisa kalau dia harus jaga gitu. Jadi mau tidak mau tetap kami harus pakai karyawan. Nah, kalau karyawannya tidak ada ya tidak bisa jalan begitu. Itu mungkin dukanya ya seperti itu. Terus kalau bahan-bahan kayak biasanya kalau pembelian online itu kadang nggak mesti nyampainya gitu, karena kadang tuh ditunggu sampai 2 minggu 3 minggu nggak nyampe-nyampe. Nah, itu kadang kami agak khawatir gitu ini bahannya. Jadinya pernah karena katsuobushi habis, akhirnya kami terpaksa beli yang ada di salah satu supermarket yang ada di Kota Kupang itu ada, tapi memang harganya lumayan gitu. Tapi tetap kami karena berusaha untuk menjaga konsisten rasa begitu. Itu sih Kak.
0: Dukanya lebih banyak juga nih.
1: Iya. Yeah. Terus satu lagi dukanya, kalau misalnya pas lagi nggak habis, nah jadi kami itu kan menjaga kualitas rasa. Jadi kalau misalnya dalam hari itu tidak habis, jadi kami harus bagi memang saat itu juga. Jadi misalnya kalau udah jam 8 malam masih ada adonannya, dibuat memang semua terus dibagi-bagikan begitu. Karena kalau tidak begitu, misal dijual lagi tuh memang masih enak, cuman kualitasnya menurun kan, rasanya tidak seenak preso gitu. Jadi untuk menjaga kualitas, nah itu kami bagi-bagikan begitu.
0: Oke, baik. Ini suka dukanya luar biasa ya ini, dan ini salah satu perjalanan UMKM yang kalau mau dibilang suka duka ini yang mewarnai.
1: Iya.
0: Ya Kak ya, tapi justru dari situ ya usaha seperti Takoyaki Uma ini bisa tetap berdiri dan makin kuat ya Kak.
1: Iya, proses kan.
0: Oke. Nah, luar biasa ya Bapak Mama Bapak Saudara ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya, dan sangat menarik sekali, sangat menginspirasi bahwa memang harus konsisten juga Kak ya. Menjaga kualitas ya.
1: Menjaga kualitas itu utama.
0: Itu yang utama ya, bukan hanya mengandalkan bahwa oh yang penting masih ada ya udah, keuntungan nomor satu, kualitasnya nomor dua
1: betul,
0: ya. Terbalik ya di Takoyaki Uma ya. Tadi kita sudah dengar bagaimana usaha Takoyaki Uma ini berdiri, Bapak Mama Bapak Saudara, tantangannya juga sudah dihadapi sejauh ini dari bulan Agustus ya, sampai inovasi rasa yang bikin pelanggan juga akhirnya kembali lagi karena sudah kenal di Pung Rasa ya, otentik begitu ya. Nah, kita akan lanjutkan lagi ketempung obrolan bersama dengan Kakak Inaya ya, Bapak Mama Bapak Saudara, di obrolan teras UMKM tetap di FM 104,3 MHz.

0: UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah, adalah istilah yang sudah tak asing lagi di telinga masyarakat. Pemerintah sendiri telah menetapkan pengertian UMKM dan kriterianya, beserta contoh UMKM yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. UMKM dapat diartikan sebagai bisnis yang dijalankan individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Penggolongan UMKM lazimnya dilakukan dengan batasan omset per tahun, jumlah kekayaan atau aset, serta jumlah karyawan. Sedangkan usaha yang tak masuk sebagai UMKM dikategorikan sebagai usaha besar, yakni usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia. Di tanah air, arti UMKM memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian negara. Ini karena sektor UMKM adalah penyumbang produk domestik bruto terbesar, paling banyak menyerap lapangan kerja, serta relatif tahan terhadap krisis keuangan. Sebagai contoh, Indonesia pernah diterpa krisis ekonomi hebat pada tahun 1998 yang membuat perusahaan-perusahaan besar tumbang. Namun, saat krisis ekonomi tersebut, sektor UMKM banyak yang tetap bertahan. Aktivitas roda ekonomi dari UMKM di Indonesia justru menjadi penyelamat negara yang sedang berada dalam kondisi terpuruk.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
3: Ya, Bapak-Bapak, Mbak, Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nunah masih dalam rangkaian obrolan teras UMKM Pro 4 RRI Kupang ya. Bapak-Bapak bisa mendengarkan di FM 104,3 MHz dan juga menyaksikan di live YouTube-nya RRI Kupang ya. Masih bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma. Kakak Inayah, luar biasa ya ceritanya dengan Ketong di kesempatan kali ini, suka dukanya ya, dan juga awal mula sampai akhirnya Takoyaki ini berdiri dari bulan Agustus ya Kak.
4: Yeah.
3: Lumayan ya, luar biasa, dan ternyata sudah ada pelanggan tetap ya Kak ya.
4: Ada.
3: Nah Kak, kira-kira membutuhkan waktu berapa lama tuh untuk membuat satu menu? Karena tadi kan katanya ini ada takoyaki, ada kue pukis juga. Ini dua-duanya jalan bersama dong. Dan pastinya motor penggerak tetap di Kak Inayah nih. Nah ini membutuhkan waktu berapa lama tuh Kak untuk membuat masing-masing menu ini?
4: Jadi kalau takoyaki itu dia butuh waktu 15-20 menit kurang lebih untuk satu kali. Makanya kadang satu kali buat itu kita langsung, kan itu satu teflon tuh ada 28 biji. Nah, jadi kalau satu porsi kan 5 gitu, jadi bisa langsung beberapa porsi begitu. Itu bisa memakan waktu 15-20 menit. Nah itu sebenarnya sebenarnya bisa aja lebih cepat dengan api besar begitu. Tapi nanti kontinuitas kematangan itu nanti nggak maksimal gitu. Makanya apinya itu kecil dan harus lama supaya nanti luarnya itu agak crunchy gitu, keras, terus dalamnya lumer seperti itu, dan lumernya itu matang begitu. Jadi butuh waktu sampai 20 menit. Kalau pukis kan dia hanya 8 sampai 11 menit maksimal. Itu juga bisa langsung 20 biji seperti itu.
3: Okay. Gitu. Masing-masing punya pasarnya ya. Tadi Kakak Inaya bilang lebih banyak mana nih? Peminat takoyaki apa kue pukis? Ternyata masing-masing ada pasarnya.
4: Iya, ada pasarnya.
3: Ya.
4: Jadi tidak dominan ke sebelah sih tidak. Pukis juga ada sendiri yang senang gitu, takoyaki juga seperti itu.
3: Oke, jadi memang ada prosesnya, bapak-bapak saudara ya, dengan waktu pengerjaan seperti itu wajar juga ya, dan memang membutuhkan kematangan yang pas, ya kan? Hasilnya matang sempurna dan dipurasa juga pasti konsisten.
4: Iya betul.
3: Oke, nah Kak, sejauh ini pernah melakukan inovasi rasa kosone?
4: Sementara belum, karena kan kami baru buka ya. Kami baru buka, terus kemarin sempat ada dari pelanggan itu menyampaikan, bagaimana kalau misalnya coba ada isian gurita begitu. Nah kami coba, rencananya masih mau cari kan gurita yang ada di Kupang tuh. Nanti bagaimana, sebenarnya kan di laut banyak ya di Kupang gitu. Tapi untuk produk gurita yang pas, yang rasanya enak, itu kami masih belum nemu. Begitu, jadi sementara masih varian isi 4 itu, yang bakso, crepe stick, ayam, dan sosis itu dulu. Gitu. Sempat ada yang tanya, kenapa nggak ada isian ikan gitu? Oh ikan, oh iya boleh, nanti kami tampung dulu begitu untuk sarannya. Boleh nanti ikan sama gurita begitu, karena kan memang ini kan rasanya khas seafood kan begitu. Seperti itu.
3: Tapi ada rencana untuk menambah inovasi baru, ada varian baru?
4: Rencana begitu, ada ya? Cuman kami coba sekarang konsisten ini dulu, nanti sambil kalau memang, karena kan prinsip kami itu untuk produk ini kalau bisa itu sesuatu itu yang dia banyak, stoknya banyak, terus harganya juga terjangkau begitu. Iya. Tapi kalau nanti susah carinya, harganya juga mahal, kami nggak lanjutkan seperti itu, Kak.
3: Jadi gitu. mesti lembar ke pasar dulu.
4: Iya, harus lihat dulu. Iya, jadi stok bahan ini ada nggak gitu. Iya. Kalau misalnya kayak Katsuboshi sama Nori kan, kita memang di sini nggak ada online, tapi online tuh kan banyak stoknya gitu. Iya. Jadi yang penting kita order sesuai dengan waktunya supaya tidak kehabisan seperti itu.
3: Baik ya, ini ternyata inovasi yang seperti ini juga penting ya Kak ya. Ada masukan-masukan juga ya. Akhirnya bikin pelanggan juga tetap penasaran dan sonde bosan toh Kak, dengan varian-varian yang ada ya. Oke. Nah, kalau dari Kak sendiri nih sebagai ownernya Takoyaki Uma ya, yang turun langsung untuk dia punya segala quality check begitu ya, kalau mau dibilang, bagaimana nih menjaga kualitas rasa dan kebersihan produknya?
4: Ya, jadi kalau untuk menjaga kualitas rasa, jadi untuk bahan-bahan kami belinya itu yang bermerek Kak. Jadi kayak tepung itu kami ada satu merek tertentu yang memang dia agak langka memang di Kupang. Jadi kami biasanya langsung ke pusat-pusat toko grosir yang ada di Kupang. Jadi sampai kami itu hafal toko grosir yang ada di Kupang itu yang mana aja tuh kami sudah datangin semua, karena memang untuk menjaga kualitas produk, jadi kami tidak mengganti jenis tepung. Dan memang tepung ini dia relatif yang lebih mahal daripada yang lainnya seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk proses pembuatan itu kami memang sarankan kepada teman-teman karyawan untuk kayak pakai sarung tangan begitu untuk meraciknya seperti itu. Terus kalau misalnya di bagian produksi kayak buat adonannya itu juga ya perlu dijaga begitu kan. Terus masa untuk adonan, jadi adonan yang dibuat siang terus dijualkan itu jadi tidak boleh lebih dari 6 jam gitu Kak. Jadi kalau misalnya dia sudah 6 jam itu harus dimasak semua begitu, karena kalau udah lewat dari situ nanti kualitas adonan itu tidak enak begitu. Dia agak asam begitu Kak. Seperti itu.
3: Oke, ini itu sudah sih menjadi prinsip ya.
4: Iya.
3: Prinsip yang
4: jadi ada biasa. SOP namanya ada, kalau SOP. Kami iya SOP kami seperti itu.
3: Konsisten rasa dan kebersihan juga menjadi kunci utama Kak Inaya ya, di apalagi ini dunia kuliner ya, semua pasti ke lidah itu akan sampai ke hati juga ya, dan salut juga ya bapak-bapak saudara dengan komitmen Kak Inaya ya menjaga kualitas. Sejauh ini tantangan Kak, tantangannya mungkin ada ya, tantangan terbesar dalam menjalankan bisnis takoyaki dan kue pukis ini?
4: Iya, jadi tantangan terbesarnya itu adalah bagaimana mengedukasi produk kami ke masyarakat. Nah itu tantangan terbesar, karena memang masyarakat itu belum kenal. Jadi kadang orang, kita pas promo apa sih gitu kan, jadi Jadi kadang orang tuh kan gak, karena gak kenal akhirnya oh gak pengen lah, gak pengen makan seperti itu. Kalau beda lagi kayak Salome, orang itu kan orang Kupang udah familiar dengan Salome. Jadi apa namanya, tidak perlu diedukasi, mereka sudah senang gitu kan, senang untuk beli. Tapi kalau ini kan tidak gitu. Jadi memang tantangan terbesar kami adalah itu, memberikan edukasi kepada masyarakat begitu kan, terkait produk takoyaki. Lalu dengan cara itu kami makanya untuk promosi terus apa namanya gambar-gambar gitu kan, foto produk itu juga harus yang berkualitas supaya memang masyarakat tahu begitu, seperti itu sih. Baik. Terus sama tantangannya lagi juga bikin konten gitu. Jadi kami memang belum konsisten dalam membuat konten gitu, karena kan biasanya orang itu kan lihat dari apa ya, konten yang ada di sosmed kan, misalnya kalau misalnya dia istiqomah gitu kan, konsisten terus-terusan, terus dari produknya, dari bahannya, cara buatnya gimana kan, kalau orang tahu kan orang jadi apa ya, jadi tertarik gitu kan. Tapi kalau misalnya hanya foto-foto saja begitu, orang nggak akan tertarik seperti itu. Nah itu yang masih jadi tantangan kami gitu. Nanti kedepannya itu yang akan kami buat untuk apa, kontennya, terus bagaimana cara apa mengedukasi masyarakat seperti itu kak.
3: Oke, dan memang tantangan seperti ini sering dialami UMKM juga ya kak.
4: Iya betul.
3: Banyak juga UMKM menghadapi tantangan seperti ini. Tapi cara kakak Inaya menghadapinya tadi juga menunjukkan bahwa takoyaki ini juga benar-benar wow, tangguh juga ya, sampai akhirnya kalau ketemu buka sosmed tuh salah satu yang muncul itu takoyaki Uma ya.
4: Oh begitu ya.
3: Iya kak, beneran. Makanya ada di Pro4 hari ini. Nah sejak ini pernah ada ikut ini kosongnya kak, event atau bazar UMKM gitu?
4: Iya. Waktu itu sempat ada tawaran dari komunitas apa namanya, pokoknya di kota Kupang gitu kan, dia kayak sejenis event begitu. Hanya waktu itu untuk biaya bergabungnya itu lumayan mahal kak, jadi sampai 5 juta begitu. Dan sedangkan pada saat itu bagi kami pemula ya, karena kami juga mulai bisnis kan dari awal, dari nol sekali, untuk apa namanya, biaya segitu belum ada gitu. Akhirnya kami tidak ikut, belum gabung gitu, seperti itu. Dan memang masukan-masukan untuk apa namanya, kayak pemerintah atau apa, kalau misalnya mengadakan event begitu ya, kalau bisa tidak perlulah mengapa namanya, namanya UMKM kan ya, itu kan belum tentu gitu penghasilannya besar gitu kan, seperti itu. Jadi memang kalau memang mengadakan seperti itu untuk apa, uang joinnya itu tidak perlu banyak-banyak seperti itu. Hanya kami kemarin sempat ada komunitas, salah satu komunitas sekolah, jadi ada komunitas sekolah, jadi mereka itu mau mengadakan kegiatan, terus mereka ngadain rantangan gak, jadi kayak rantangan begitu, rantangan, terus kemarin salah satu menunya itu takoyaki. Nah terus kemarin makanya yang selama 2 hari itu rantangannya, dan sampai tembus 99 porsi itu. Itu yang apa, yang kemarin kami ikutin seperti itu.
3: Oke, ternyata peminat takoyaki justru mulai banyak ya kak.
4: Yang penting orang tahu. Kadang makanya kemarin yang membuat saya termotivasi itu adalah ketika ada orang yang baru pertama kali coba, mereka kesannya itu baik gitu kan, oh enak, ya pas ini lanjutkan gitu lah, apa seperti itu. Makanya akhirnya kak saya yakin dengan produk itu begitu.
3: Baik. Nah sejauh ini bagaimana kakak memotivasi tim untuk memberikan pelayanan yang terbaik?
4: Ya, jadi untuk memotivasi tim yang pertama itu kami memberikan reward ya. Kami memberikan reward kalau misalnya jadi kami ada gaji pokok, tapi kalau misalnya penjualannya itu apa namanya, lebih dari yang ditargetkan, itu biasanya ada rewardnya seperti itu. Terus yang kedua itu kami ada bonus makan siang ya kalau saat ini gitu. Jadi ada bonus makan siang untuk apa namanya karyawan ya, meskipun makannya sesuai dengan yang kami makan ya sehari-hari, tetapi kan itu membantu sekali kan, daripada harus beli kan 15-20 ribu begitu kan, kan eman-eman begitu. Jadi itu untuk apa, salah satu kami untuk motivasi tim. Terus juga kami sering adakan sidak gitu. Jadi kayak misalnya mungkin awal-awal kami dampingin, tapi kan kami tidak dampingin setiap hari kan. Nanti kalau misalnya udah didampingin, udah bisa mandiri, nanti kami ada sidak gitu. Jadi turun, kalau misalnya pas dia gak semangat gitu, nanti dimotivasi lagi seperti itu. Karena memang berpengaruh, pernah karyawan kami awal-awal itu dia semangat gitu kan, tapi waktu itu sempat dia udah dia kerja di tempat lain, terus ganti dengan karyawan yang tidak semangat, dan ternyata memang berpengaruh terhadap penjualan. Karena memang kayak kita, kayak misalnya saya beli misalnya beli pisang ya di toko A, penjualnya nggak ramah, tuh saya beli pisang di toko B, penjualnya ramah sekali. Nah, saya akan milih di toko B seperti itu. Jadi makanya kami menekankan kepada karyawan kalau misalnya semangat gitu, semangat, ramah begitu kan, seperti itu, care kepada pembeli seperti itu.
3: Ini harus menjadi salah satu semangat tim begitu ya, Kak.
4: Betul.
3: Ya, dan ini harus dibangun dari komunikasi dan perhatian juga.
4: Oke.
3: Memang kalau tim yang solid itu pelayanan otomatis juga ikut maksimal ya. Baik, mungkin ada tips nih Kak atau pelajaran yang bisa Kakak bagikan untuk para pelaku UMKM lainnya, untuk yang mau memulai usaha ya di bidang kuliner begitu, ada tips mungkin Kak?
4: Ya, kalau untuk tipsnya, jadi yang pertama adalah jangan menunda ya, jangan menunggu sempurna, jadi mulai dulu. Jadi kalau misalnya apa namanya, adanya modalnya sedikit, ya sudah, kita mulai dengan ada apa adanya seperti itu. Karena kan dengan kita membuka lapangan pekerjaan baru, kita juga membantu orang-orang yang mereka butuh pekerjaan begitu. Terus lalu yang kedua, konsisten untuk posting gitu. Jadi apapun produknya, karena sekarang itu zamannya media sosial, jadi ya harus konsisten untuk posting. Kalau nggak posting ya orang nggak tahu kalau jualan begitu. Lalu yang ketiga, foto produk itu harus bagus gitu. Jadi jangan asal-asalan gitu. Terus harus menarik supaya orang juga penasaran begitu. Lalu yang keempat, bangun kedekatan dengan customer gitu. Jadi jangan hanya jualan. Kadang kan kita pengennya yang penting laku. Nah, itu kita harus bangun kedekatan dengan customer seperti itu. Lalu yang selanjutnya, rajin catat keuangan gitu. Jadi untuk penjualan hari itu kita harus catat begitu kan, karena supaya kita tahu apa namanya, omsetnya berapa, keuntungan dan ruginya itu berapa begitu. Lalu yang terakhir adalah setia pada kualitas. Jadi tetap konsisten dengan kualitas yang sudah kita terapkan begitu. Begitu Kak, itu tipsnya.
3: Oke, baik, luar biasa ya. Terima kasih sudah berbagi tips dan inspirasi bersama dengan Bapak-bapak, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona ya, pendengar setia Pro4 dalam rangkaian obrolan Tores UMKM hari ini ya, Bapak-bapak, Bapak Saudara. Dan Kutung sudah ada di penghujung perbincangan ya, Bapak-bapak, Bapak Saudara, di obrolan Teras UMKM ini bersama dengan Kakak Fajar Inayah Hayati selaku owner dari Takoyaki Uma. Banyak sekali Kak, terima kasih pelajaran yang Kutung bisa ambil hari ini ya, mulai dari proses yang luar biasa ya, prosesnya kreatif juga, inovasi rasanya, komitmen ya, tadi Kakak bilang komitmen menjaga kualitas ya, dan tentunya Ketong berharap takoyaki ini juga semakin dikenal.
4: Amin,
3: ya,
4: Kak, ya.
3: Semakin banyak yang menunggu inovasi-inovasi baru. Terima kasih Kakak sudah berbagi dengan Pro 4 hari ini, dan itu dia Bapak Mama Bapak Saudara, obrolan dengan Kakak Fajar Inayah Hayati, owner dari Takoyaki Uma ya. Semoga menginspirasi Bapak Mama Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Setelah ini masih ada rangkaian Sasando Siang hingga sore nanti. Bapak Mama Bapak Saudara, tetap di FM 104,3 MHz.

0: Pernahkah Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pukul 12 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, penyelenggaraan kembali Festival Fulan Fehan keempat menegaskan perannya sebagai panggung budaya internasional yang tidak hanya menampilkan kekayaan tradisi lokal tapi juga menjadi simbol persatuan lintas negara dan lintas benua. Festival yang digelar di hamparan savana alam terbuka di Desa Dirun, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, pada Sabtu 27 Juni 2026 menghadirkan harmoni budaya yang mempertemukan benua Asia dan Australia atau Oseania dalam satu harmoni budaya. Festival Fulan Fehan keempat tahun 2026 menghadirkan seremoni adat yang ditandai dengan pemukulan alat musik tradisional tihar dengan 3.900 penari dari berbagai wilayah di Kabupaten Belu dan empat suku besar Tetun, Kemak, Marae, dan Bunak hingga Timor Leste yang tampil memukau dalam tarian kolosal terutama tarian Likurai.

Beralih ke informasi selanjutnya, keindahan matahari terbenam sunset di Pantai Mali, Kelurahan Kebola, Kecamatan Kebola, Kabupaten Alor, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu rekomendasi destinasi untuk menikmati senja. Panorama alam yang memadukan hamparan pasir putih, laut yang tenang, serta langit berwarna jingga juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang berkunjung ke sana. Selain panorama sunset, Pantai Mali juga memiliki lokasi yang strategis karena berada tepat di depan Bandara Mali. Adapun akses yang mudah menjadikan pantai ini menjadi salah satu destinasi yang direkomendasikan bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan senja saat berkunjung ke Kabupaten Alor. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, udara atau cuaca yang semakin panas ya, yang sekarang ini ketong rasakan, ini bisa dibilang semakin meningkatkan resiko ketong mengalami yang namanya dehidrasi. Ya, para ahli mengingatkan untuk kita semua memenuhi kebutuhan cairan tubuh secara teratur dan tidak menunggu hingga merasa haus. Jadi kalau ketong punya kebiasaan tunggu haus dulu baru minum, nah ini tentunya harus ketong rubah dari sekarang. Karena tubuh terus menghasilkan panas dari yang namanya proses metabolisme. Nah, saat suhu lingkungan meningkat, tubuh lebih banyak mengandalkan keringat untuk menurunkan suhu sehingga kehilangan cairan menjadi lebih besar. Para ahli juga mengingatkan bahwa dehidrasi ringan dapat menyebabkan sakit kepala, mudah lelah, penurunan konsentrasi dan menurunkan

turunnya kemampuan fisik. Dan pada kondisi yang lebih berat, dehidrasi ini bisa mengganggu fungsi tubuh dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan yang lebih serius. Bahkan dehidrasi membuat tubuh berusaha untuk menghemat cairan sehingga proses pengaturan suhu dan sirkulasi darah menjadi kurang optimal. Nah, akibatnya ini berpengaruh pada kemampuan berpikir, performa fisik hingga meningkatkan resiko infeksi saluran kemih dan juga sembelit. Bahkan Cotton juga diingatkan untuk sonda menjadikan rasa haus sebagai satu-satunya penanda kebutuhan cairan. Warna urin juga bisa menjadi indikator sederhana seperti urin yang berwarna kuning tua yang menunjukkan tubuh kemungkinan mengalami kekurangan cairan. Sementara warna kuning pucat menandakan hidrasi yang cukup. Bahkan bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, sebelum memulai hari, Cotton harusnya mengawali dengan minum sekitar 300 hingga 500 ml air putih, terutama setelah udara yang sangat panas ya. Dan juga sebaiknya ini dilakukan sedikit demi sedikit, jadi sebenarnya langsung satu kaligus dalam jumlah yang banyak. Bahkan selain itu ya, kebutuhan cairan juga akan meningkat ketika seseorang melakukan aktivitas fisik atau berolahraga. Dalam kondisi seperti ini, asupan air perlu ditambah sesuai banyaknya cairan yang hilang melalui keringat. Namun jangan lupa bahwa air putih tetap menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan cairan harian. Jadi minuman lain seperti teh dan kopi dapat juga berkontribusi terhadap hidrasi karena kandungan airnya lebih besar dibandingkan efek diuretik kafein. Sementara minuman elektronik ini tidak selalu diperlukan ya, karena kadang Cotton lebih menyukai minuman elektrolit dibandingkan dengan minum air putih. Namun tambahan elektrolit juga dianjurkan bagi mereka yang mungkin berolahraga dalam waktu yang lama, bekerja di lingkungan yang panas, atau mengalami kehilangan cairan dalam jumlah yang besar. Namun bagi masyarakat yang menjalani aktivitas normal dan mengonsumsi makan bergizi seimbang, kebutuhan elektrolit ini umumnya sudah terpenuhi dari makanan sehari-hari. Nah, jadi bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, mari Cotton terus menjaga hidrasi ya, sebagai salah satu langkah sederhana untuk melindungi kesehatan, terutama di saat suhu udara yang terus meningkat.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa. Aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak talun emosi, mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat, eh. Daripada sampai di rumah, cuma tinggal nama, Sa. Ampun, eh, anak.
0: Bapak, do, pasti pulang cepat-cepat kok mau ketemu mama, Nia.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

koleksinya Violeta ada yang hilang, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona. Ketika kotong berbicara tentang pelestarian pesisir mangrove, pesisir ya, tentu yang kotong ingat adalah mangrove. Ya, mangrove pasti menjadi salah satu jawaban yang paling pertama dari pelestarian pesisir. Padahal bagi banyak pantai berpasir di Indonesia, benteng alami yang tentunya selain mangrove adalah pohon cemara laut. Nah, cemara laut ini bapak mama bapak saudara bisa kita temukan di sepanjang pesisir berpasir, seperti di sebagian wilayah Jawa, Bali, Nusa Tenggara hingga Sulawesi. Pohon cemara laut ini ciri-cirinya menyerupai jarum ya, ada pohon daun yang menyerupai jarum yang telah lama menjadi pelindung alami pantai. Beda dengan mangrove yang tumbuh optimal di kawasan berlumpur, cemara laut mampu bertahan di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan garam, serta kuat menghadapi angin laut. Karakter inilah yang membuat cemara laut banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa hutan pelindung pantai, termasuk tegakan cemara laut, memiliki peran yang jauh lebih luas dari sekedar penghijauan. Menurut jurnal Ocean and Coastal Management, hutan pelindung pantai sebagai komponen penting dalam menjaga kualitas jasa ekosistem dan ketahanan kawasan pesisir. Vegetasi pantai ini tidak hanya membantu mengurangi dampak abrasi, angin laut, dan badai, tapi juga menjaga keanekaragaman hayati, meningkatkan kualitas lingkungan, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Nah, di tengah meningkatnya tekanan akibat perubahan iklim dan aktivitas manusia, pengelolaan hutan pelindung pantai yang berkelanjutan juga dinilai menjadi bagian penting dari strategi adaptasi berbasis alam. Kemampuan ini juga didukung oleh karakter biologis cemara laut. Sistem perakarannya mampu mengikat pasir hingga mampu membantu mengurangi erosi. Sementara itu tajuknya yang rapat juga memecah embusan angin laut sekaligus menangkap butiran pasir yang terbawa angin. Nah, seiring waktu proses ini membantu membentuk gumuk pasir yang lebih stabil sehingga garis pantai menjadi lebih terlindungi. Temuan ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian mengenai restorasi gumuk pasir yang menunjukkan bahwa vegetasi pantai berperan penting dalam menstabilkan bentang alam pesisir. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, karena karakteristik inilah pemilihan jenis vegetasi menjadi kunci dalam rehabilitasi kawasan pesisir. Sebab tidak semua pantai membutuhkan pendekatan yang sama. Nah, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nuna, dalam kondisi ya di mana garis pantai memiliki garis pantai yang relatif sempit serta berada sangat dekat dengan pemukiman warga, tambak dan lahan pertanian. Gelombang tinggi saat musim angin barat juga terus mengikis daratan. Dalam kondisi ini memilih jenis vegetasi yang tepat menjadi langkah yang penting agar upaya rehabilitasi benar-benar efektif.

Ya, demikianlah informasi seputar cemara ya. Cemara laut ini yang menjadi sang penjaga pantai yang kerap terlupakan ya, dibandingkan dengan mangrove yang tentu lebih banyak dikenal orang sebagai salah satu tanaman ya yang dapat melindungi pesisir atau menjadi pelindung pantai.

0: Ujang babakar sembarang begitu. Sonde lihat tuh, rumput kering di samping rumah tuh, su tinggi-tinggi begitu tuh. Cari hal sa babakar yang musim begini nih.
1: Ai, tenang sa mama. Api kecil sa nih, mana bisa dia bakar rumah besar begini nih.
0: Jangan anggap remeh bapak. Angin kencang begini, api kecil sa bisa terbang kok sambar ame ke tempur rumah. Apalagi kalau bakar rumput baru sonde jaga. Bisa angus ketong satu kampung, bapak.
1: Aduh, betul juga, mama. Nah, beta kasih mati, su. Ampun, ya, mama.
0: Ingat, bapak. Lebih baik ketong capek potong rumput daripada ketong menangis lihat rumah dong angus.
2: Jangan biarkan kecerobohan kecil menjadi bencana besar. Stop bakar rumput sembarangan di musim kemarau. Kelalaian sesaat bisa menghanguskan 1000 harapan. Mari jaga alam, jaga masyarakat.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Papa mama bersaudara kakak Nyung dan kakak Nona. Selamat siang, beta masih terus menemani ya kotong semua dalam rangkaian Sasando Siang. Semangat siang saja buat papa mama, mama mama ya khususnya yang lagi di dapur menyiapkan makan siang untuk keluarga ya. Bagaimana, sudah siap-siap mau tumis apa siang ini, makan apa? Ya, tentunya apapun makanan yang disajikan oleh ketang punya mama, ketang punya orang tua di rumah, tetap bersyukur ya untuk ketang semua. Juga yang ada di tempat aktivitas, di tempat kerja, yang bawa bekal dari rumah, selamat menikmati makan siangnya. Ada juga yang memilih untuk makan di luar, berhubung mungkin karena pagi-pagi sekali sonde sempat begitu menyiapkan bekal bawa ke tempat aktivitas. Selamat siang, rehat dulu sebentar ya, biar kotong kembali mendapatkan energi begitu untuk kembali melanjutkan aktivitas sampai di sore nanti. Rangkaian informasi dan juga lagu-lagu asik akan terus kita hadirkan bapak mama semua untuk menemani kotong punya aktivitas di siang ini.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris, minta maaf, biasa ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lu pu harta. Lekones, homusna semua judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat sengsara selamanya.

Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, suku Liu merupakan suku tertua di Pulau Flores yang tinggal di Kabupaten ND. Pakaian adat suku Liu bernama ikat patola, kain tenun yang digunakan oleh kepala suku atau warga kerajaan. Kain ini memiliki berbagai motif seperti hewan, dedaunan, hingga manusia. Para bangsawan wanita suku Liu biasanya menambahkan hiasan pada kain patola mereka berupa manik-manik atau kulit kerang di tepian kainnya. Beralih ke informasi berikut, suku Manggarai adalah suku yang mendiami Pulau Flores bagian barat dan pakaian adat mereka disebut sebagai kain songke. Kain songke didominasi warna hitam untuk melambangkan keagungan yang cara pakainya sama seperti sarung. Kaum pria suku Manggarai berpakaian adat berupa kemeja putih lengan panjang yang dipadu dengan selendang motif songke, sarung kain songke, dan hiasan kepala bernama sapu. Sementara kaum wanitanya mengenakan kebaya yang dipadu dengan selendang kain songke dan hiasan kepala bernama Bali Belo. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

Bapak mama apa saudara kakak Nyong dan kakak Nona, aspek keberlanjutan atau sustainability dinilai semakin penting dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Nah, selain untuk mendapatkan keuntungan, pelaku usaha juga didorong memperhatikan dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan bisnisnya. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, aspek keberlanjutan menjadi salah satu indikator yang dipertimbangkan ya. Dimana ini kalau bisa dilihat ya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nuna ya. Ada banyak pelaku usaha juga yang sudah memulai membuat souvenir berbahan kulit dengan pewarna alami dari ampas kopi. Pemanfaatan limbah ini memang bukan bentuk pengelolaan sampah secara konvensional. Namun pendekatan ini menjadi nilai tambah bagi produk sekaligus menunjukkan kepedulian pelaku usaha terhadap lingkungan. Konsumen saat ini, khususnya generasi muda, juga sudah mulai mempertimbangkan nilai dan tujuan dari sebuah merek, termasuk komitmen mereka terhadap isu sosial maupun lingkungan. Nah, meski demikian, menjaga keberlangsungan usaha tentunya masih menjadi tantangan terbesar bagi banyak pelaku UMKM perempuan ya. Karena biasanya mereka menjalankan banyak peran sekaligus seperti mengurus rumah tangga, mengurus usaha, bahkan ada yang masih memiliki pekerjaan formal. Dan tantangan terbesarnya adalah menjaga keberlangsungan usaha ini agar tetap berkembang dan mampu bersaing.

0: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik? Itulah kelapa gading. Dikenal dengan nama ilmiah Coccus nucifera varietas Eburnea, kelapa gading bukan sekedar tanaman hias. Ini adalah jenis kelapa gencah yang mulai berbuah di usia muda meski pohonnya masih setinggi manusia. Di balik warna kulitnya yang mencolok, tersimpan air yang manis dan menyegarkan. Tak hanya sebagai penghilang dahaga, air kelapa gading kaya elektrolit alami yang menjaga keseimbangan cairan tubuh Anda. Bagi kesehatan, kelapa gading dipercaya efektif membantu meluruhkan batu ginjal, meredakan panas dalam, hingga meningkatkan imun berkat kandungan vitamin C dan antioksidannya yang tinggi. Sehat tak harus mahal, dan kebaikan seringkali ada di pekarangan kita sendiri. Mari segarkan tubuh dengan kelapa gading. Kebaikan murni dari alam.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, selama beberapa dekade penyakit kanker selalu diidentikan sebagai penyakit yang mayoritas menyerang kelompok lanjut usia. Namun, saat ini para dokter di seluruh dunia menghadapi fenomena medis yang cukup mengkhawatirkan seperti lonjakan diagnosis kanker pada pasien berusia 20-an, 30-an, 40-an, hingga awal 50-an atau yang dikenal sebagai kanker usia dini. Meskipun faktor-faktor seperti obesitas, pola makan buruk, hingga paparan lingkungan kerap dikaitkan dengan tren ini, belum ada satupun penjelasan tunggal yang dianggap sepenuhnya akurat. Dan kini sebuah studi yang dilakukan oleh para peneliti di Washington University School of Medicine di St. Louis atau WashU Medicine berhasil mengungkap babak baru ya, di mana berdasarkan riset yang diterbitkan pada 22 Juni yang lalu, generasi yang lahir lebih muda terbukti mengalami penuaan biologis yang lebih cepat dibandingkan dari generasi sebelumnya. Percepatan penuaan sel inilah yang ditengarai kuat memicu resiko kanker yang muncul puluhan tahun lebih awal dari yang diperkirakan. Para ilmuwan sendiri membagi usia manusia dalam dua kategori, yakni usia kronologis dan usia biologis. Usia kronologis ini merupakan jumlah lilin ulang tahun yang ditiup seseorang berdasarkan tanggal lahirnya. Sementara usia biologis mencerminkan kondisi real dari jaringan, organ, dan sistem di dalam tubuh manusia. Nah, untuk dua orang dewasa, dua orang dengan usia kronologis yang sama, misalnya sama-sama berusia 40 tahun, bisa memiliki profil usia biologis yang bertolak belakang. Hal ini sangat dipengaruhi oleh faktor genetika, gaya hidup hingga tingkat stres dan paparan lingkungan modern. Riset terbaru ini mendapati bahwa orang-orang yang lahir di era modern menunjukkan tanda-tanda penuaan sel dan organ lebih cepat daripada generasi terdahulu ketika diukur pada usia kronologis yang sama. Nah, dengan kata lain ya, seseorang yang berusia 40 tahun saat ini bisa jadi punya profil tubuh yang secara biologis jauh lebih tua dibandingkan orang berusia 40 tahun pada beberapa dekade yang lalu. Pergeseran inilah yang memicu tingginya angka penuaan dini sel. Dan untuk membuktikan hubungan antara penuaan biologis dan resiko kanker, tim peneliti juga menganalisis data kesehatan skala besar dari dua basis data dunia. Data ini mencakup lebih dari 154.000 partisipan dari UK Biobank di Inggris dan lebih dari 10.000 yang terdaftar dalam program riset di Amerika Serikat. Artinya riset ini merangkum data kesehatan komprehensif dari total lebih dari 160.000 orang. Mereka juga mengukur tingkat penuaan menggunakan metode pengukuran usia biologis yang telah mapan, termasuk PhenoAge, Clemera Double Method, dan skor usia metabolomik melalui sampel penanda darah. Untuk penuaan spesifik pada organ, tim juga mendeteksi protein tertentu yang bersirkulasi dalam darah untuk melihat seberapa cepat jaringan organ dalam tubuh menua tanpa perlu melakukan prosedur pembedahan invasif. Tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Nyong dan Kakak Nona ya, temuan ini selaras dengan fenomena meningkatnya angka obesitas, gangguan metabolik, hingga penyakit perlemakan hati pada usia muda di era modern. Ya, sekarang ini kotong lihat penyakit-penyakit tidak menular seperti ini semakin banyak ya menyerang generasi muda. Para peneliti juga menduga kuat bahwa ternyata perubahan pola makan instan, minimnya aktivitas fisik, pola tidur yang buruk, polusi lingkungan dan beban stres kehidupan modern menjadi faktor kumulatif yang mempercepat penuaan tubuh. Ya, jadi jangan berpikir bahwa kotong masih muda ya. Usia yang masih sangat muda, jadi kotong fine saja. Kotong sana gampang kena penyakit ini dan itu. Atau kotong berpikir bahwa penyakit-penyakit tidak menular seperti ini lebih banyak diderita orang-orang yang sudah tua ya dan lain sebagainya. Tanpa kotong sadar bahwa ternyata kotong punya gaya hidup ya. Suka makanan yang instan, jarang berolahraga, ya terlalu banyak terpapar gadget. Terus apalagi ya, pola tidur yang buruk, suka begadang dan lain sebagainya, Bapak Mama semua, Kakak Nyong, Kakak Nona, ternyata ini berpengaruh yang membuat kotong menua.
ya lebih cepat begitu ya. Ya karena menular lebih cepat, maka lebih cepat juga kemungkinan kotong terserang penyakit-penyakit tidak menular tadi.

Mangrove atau dikenal sebagai hutan bakau tidak hanya menyediakan habitat bagi berbagai spesies flora dan fauna. Ia adalah jantung pesisir yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan keberlangsungan hidup masyarakat pesisir. Mangrove berfungsi sebagai pelindung alami pantai dari abrasi dan erosi, serta menyerap karbon dioksida. Selain manfaat ekologis dan ekonomi, kawasan mangrove juga menyimpan potensi besar sebagai destinasi wisata alam yang edukatif dan berkelanjutan. Kekayaan sumber daya alam mangrove berupa formasi vegetasi yang unik, keberagaman satwa di dalam ekosistem mangrove memiliki potensi yang dapat dijual sebagai objek wisata, khususnya ekowisata yang menawarkan konsep pendidikan dan konservasi. Melalui pengelolaan yang bijak, ekowisata mangrove dapat menjadi model sinergi antara pelestarian alam, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Piala Dunia FIFA 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung bersejarah bagi Swedia. Salah satu sosok penting di balik keberhasilan mereka meraih peringkat ketiga adalah Kenneth Andersson, penyerang jangkung yang tampil gemilang dengan torehan 5 gol sepanjang turnamen. Perjalanan Andersson menuju panggung dunia tidaklah mudah. Ia bukan nama besar seperti Roberto Baggio, Romario, atau Jurgen Klinsmann. Namun, sejak kecil, ia memiliki mimpi besar untuk bermain di Piala Dunia. Terinspirasi oleh gol legendaris Ralf Edström pada tahun 1974, Andersson menanamkan keyakinan bahwa suatu hari ia akan tampil di turnamen terbesar sepak bola dunia. Meski sempat diragukan dan gagal masuk skuad Piala Dunia 1990, Andersson tidak menyerah. Ia terus berjuang, memperbaiki performa, dan memanfaatkan setiap kesempatan yang datang, termasuk saat dipinjamkan ke beberapa klub yang membantunya kembali ke performa terbaik. Kesempatan emas akhirnya datang saat ia masuk skuad Swedia untuk Piala Dunia 1994. Di bawah asuhan pelatih Tommy Svensson, Andersson mulai menunjukkan kualitasnya. Ia memberikan assist penting, mencetak gol-gol krusial, dan menjadi tumpuan di lini depan. Salah satu momen terbaiknya terjadi saat menghadapi Arab Saudi di babak 16 besar. Dengan 2 gol dan 1 assist, ia hampir sendirian membawa Swedia melaju ke perempat final. Di babak perempat final melawan Rumania, Andersson kembali menjadi penentu. Dalam situasi tim bermain dengan 10 orang, ia mencetak gol penyeimbang dramatis di menit akhir, membawa pertandingan ke adu penalti yang akhirnya dimenangkan Swedia. Ia kemudian menutup turnamen dengan 1 gol tambahan saat Swedia mengalahkan Bulgaria 4-0 dalam perebutan tempat ketiga. Total 5 gol yang ia cetak menjadikannya salah satu pemain paling bersinar di turnamen tersebut, sekaligus mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Swedia. Sepanjang karir klubnya, Andersson pernah bermain di beberapa klub Eropa seperti di Gothenburg, Lille, Bologna, dan Fenerbahce. Di Italia, ia bahkan mendapatkan julukan La Terza Torre atau Menara Ketiga Bologna berkat keunggulannya dalam duel udara. Meski hanya tampil di 1 edisi Piala Dunia, kontribusinya tetap dikenang hingga kini. Setelah pensiun, Andersson tetap mengikuti perkembangan tim nasional Swedia dan terus memberikan dukungan. Ia juga percaya bahwa generasi baru Swedia memiliki peluang untuk kembali menciptakan kejutan di panggung dunia. Dengan optimisme yang sama seperti saat ia muda, Andersson yakin timnya mampu bersaing di Piala Dunia FIFA 2026. Bagi Kenneth Andersson, sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan perjalanan, mimpi, kerja keras, dan keyakinan. Dari seorang anak yang terinspirasi oleh gol legenda, hingga menjadi pahlawan bagi negaranya di panggung dunia.

0: Mbak Omong Bola Pro 4 RRI Kupang. Hadirkan profil pemain sepak bola, sejarah hingga seputar Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, koleksi dari miliknya Mario Wifsa Maukoi Komaudia ya, yang mengantar kita di menit ke 53 lepas dari pukul 13 siang hari. Selamat siang untuk semua basodara yang masih stay tune terus di Pro 4 104,3 MHz. Dan tentunya selamat siang juga buat yang lagi makan siang ya, di rumah atau juga di tempat kerjanya masing-masing. Bapak mama saudara Kanyong dan Koka Nuna menuju ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Ketong akan bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk menyiarkan siaran budaya Nusantara. Dan selepas itu jangan kemana-mana karena seperti biasa rangkaian Pro Dangdut akan hadir untuk menemani aktivitas siang sampai sorenya bapak mama semuanya.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Jue. Berarti daripada buang jadi sampah, lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.

0: RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Falafoka adalah rumah adat tradisional masyarakat suku Abui di Pulau Alor, Nusa Tenggara Timur. Berjarak sekitar 450 km dari kota Raja Kupang, bangunan ikonik kini memiliki ciri khas atap kerucut yang menjulang tinggi dan terbuat dari tumpukan ilalang. Adapun arsitektur Falafoka dibangun menyerupai rumah panggung dengan 4 tingkatan utama, yaitu Liktaha atau lantai dasar atau lantai bawah, Falahumi lantai 2, Akuifoka lantai 3, dan atap atau lantai 4. Adapun keunikan dari Falafoka adalah atap tebal yang menggunakan alang-alang yang berfungsi menjaga suhu di dalam rumah agar tetap sejuk, sementara dindingnya terbuat dari anyaman bambu atau gedek yang dilengkapi lantai papan. Beralih ke informasi berikut, Umeleu adalah sebutan untuk rumah adat tradisional suku Atonipah Meto di Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Bangunan ini bukan sekedar tempat tinggal, tetapi juga simbol identitas, pusat kehidupan sosial, dan tempat yang disakralkan. Adapun kompleks Umeleu terdiri dari dua bangunan utama dengan fungsi yang berbeda, seperti Ume Kebubu atau rumah perempuan berbentuk bulat menyerupai sarang lebah atau tudung saji dengan atap yang hampir menyentuh tanah, yang digunakan sebagai tempat tinggal keluarga memasak, menyimpan benih dan hasil panen, serta tempat prosesi adat. Dan juga ada lopo atau rumah laki-laki yang berbentuk panggung dengan atap kerucut dan tiang penyangga. Digunakan tempat sebagai tempat menerima tamu, tempat musyawarah para pria, dan tempat bermalam bagi remaja laki-laki. Informasi ini mengakhiri Berita Perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

0: Halo, Alvina Damayanti. Vina, sepertinya di sana Zoom-nya masih masih di mute deh. Zoom-nya Vina.
1: Oh
0: Ah,
1: iya,
0: oke,
1: udah.
0: ah, oke.
1: Gimana?
0: Okay.
1: Ah, ini
0: Okay.
1: dia.
0: Halo Vina.
1: Hai, halo.
0: Ini
1: Ada.
0: Ayu manggilnya apa sih? Kalau di Jambi apa nih pendengar biasanya manggilnya apa di sana?
1: Kalau manggil aku Mbak aja biar kelihatan masih muda.
0: Emang juga masih muda kali ah.
1: Alhamdulillah, Ais. Ada Pok Mariana di sana. Apa
0: Iya,
1: kabarnya?
0: halo, kabar baik alhamdulillah. Vina kabarnya gimana kabar? Baik kah?
1: Sehat,
0: Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ini biasanya dipanggilnya Vina atau apa nih?
1: Iya, Vina.
0: Vina ya. Oke. Pak Vina, siang hari ini di RRI Propat Jambi kita akan bahas mengenai peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk, betul ya?
1: Betul sekali.
0: Emang ada apa sih Vina dengan Danau Teluk? Kan belum pernah ke Jambi juga, belum tahu di sana tuh ada apa aja gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit Vina.
1: Oke, jadi mungkin nanti penjelasan lebih lanjutnya aku akan jelaskan oleh narasumber kita udah datang dua orang
0: Iya.
1: di siang ini, dan tentunya nanti Danau Teluk itu dia berada di Kecamatan Telanai Pura yang ada di Kota Jambi. Nah, dia langsung berhubungan dengan aliran Sungai Batanghari ya, Bang ya. Nah, itu juga kawasan ini ternyata memiliki sejarah panjang. Nah, apalagi wilayah ini tuh ya sebagai wilayah pusat peradaban Islam dan juga urat nadi perekonomian masyarakat pesisir yang ada di Kota Jambi.
0: Baik.
1: Jadi di Danau Teluk yang saya ketahui nanti dikoreksi Bang, tolong ya, di Danau Teluk itu mungkin banyak orang yang kayak naruh pancingan ya atau kayak nelayan-nelayan gitu loh, Pok. Seperti itu.
0: Oke. Jadi ini bisa untuk pariwisata kah di sana?
1: Bisa sekali karena
0: Bisa
1: itu
0: ya.
1: terhubung dengan Sungai Batanghari ya, Bang ya.
0: Baik kalau gitu. Lain interaktif kalau yang nanti mau gabung Vina bisa ke nomor berapa nih untuk Jambi nih Vin?
1: Untuk Jambi di 0811-6707-9920.
0: Ya, jadi
1: Itu
0: silakan
1: line
0: ya.
1: telepon Jambi.
0: Yang mau nanti ngobrol sama narasumber di line interaktifnya Propat Jambi, silakan ke nomor yang tadi sudah disebutkan Alvina. Nah, ini di segmen pertama mungkin kita kasih kesempatan sekalian kenalan ya, Vin. Kan udah hadir juga narasumber di sana. Kita kenalan dulu. Ada siapa sih Vina, narasumber yang sudah hadir di studio Propat Jambi, Vina?
1: Iya, di siang hari ini udah kedatangan ada Bang Ahmad Agil Asauki. Aku panggilnya apa ya, Bang ya?
2: Ya, Bang Agil aja.
1: Bang Agil. Nah, terus yang satu lagi empok ada Bang Faras Naufal Nuraihan. Buset. Aku panggilnya apa nih, Bang Naufal? Oke, itu udah
0: Iya.
1: datang, udah ada sumber kita di siang hari ini, Mpok.
0: Iya, mereka ini dari titik balik ya. Mereka ini
1: Iya, mau
0: founder-founder
1: benar
0: dari titik
1: balik.
0: balik. Iya. Kita kenalan dulu ya, Bang Po, dari Jakarta. Ada Bang Agil. Halo, Bang Agil.
2: Halo, Kak.
0: Bisa dengar suara apa Mariana ya, Bang Agil?
2: Bisa, bisa.
0: Iya, Bang Novel, gimana kabarnya, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat, Kak.
0: Bang Novel agak jauh deh suaranya. Deketan dong, Bang.
1: Aduh.
0: Enggak, tapi emang bener suaranya lebih jauh mikrofonnya nih Bang Noval.
1: Memang,
0: Iya, memang bener
1: iya,
0: ya. Takutnya
1: memang,
0: salah kuping kita di sini enggak ya? Bener ya, emang
1: enggak,
0: rada jauh ya?
1: memang memang kayaknya emang agak-agak apa mic-nya emang agak-agak jauh, agak-agak dikit
0: Oh,
1: jauh, gimana sih
0: gitu.
1: bahasanya gitu lah pokoknya.
0: Kalau enggak mic-nya berdua sama Bang Agil bisa enggak tuh? Nah.
1: Kayaknya enggak
0: Enggak
1: bisa
0: bisa
1: kali ya.
0: ya.
1: Enggak
0: Ganti-gantian
1: tahu deh
0: gitu.
1: aku.
0: Kasihan
1: Kayaknya
0: Ono kalau ngobrol ntar suaranya jauh.
1: iya, nanti aku bilang sama orang sini deh.
0: Ya udah kalau gitu. Sambil kita
1: Baiklah.
0: berjalan ya, Vin.
1: Oke.
0: Iya. Bang Nova sama Bang Agil mungkin bisa dijelasin dulu kali ya kita kenalan ya. Sebelum ke tema, mungkin bisa dijelasin dulu apakah itu titik balik karena dua-duanya ini kan founder nih, Vina.
1: Oh, sama.
0: Diperkenalkan dulu titik balik ini apa sih? Bang Agil, Bang Nova, Bang Agil dulu kali ya. Silakan, Bang.
1: Boleh, silakan, Bang.
2: Baik, terima kasih, Kak. Titik balik itu suatu wadah untuk memperkenalkan wisata Danau Teluk kepada wisatawan karena belum ada sebelumnya.
0: Ya. Jadi
2: Terus
0: ya.
2: apa Kak?
0: Ya, jadi ini apa lebih kemana, organisasi komunitas atau apa ini, Bang?
2: Ini bisa lebih dikenal untuk komunitas, Kak, sekarang.
1: Komunitas.
0: Oke.
1: Oke, tapi kalau untuk aktivitasnya mungkin Bang di Danau Teluk ini?
2: Kalau untuk aktivitas kami yaitu membawa wisatawan enggak menggunakan perahu tradisional keliling
1: Oke.
2: Danau Teluk.
1: Tapi kalau untuk sejauh ini Bang, Danau Teluk tuh kan mungkin banyak dikenal, belum banyak dikenal orang, atau mungkin orang tuh tahu, oh ini tuh danau, cuma sekedar danau, tapi orang-orang nggak tahu Danau Teluk. Nah, itu kayak mana tuh Bang? Boleh Abang Noval mungkin yang menjelaskan, silakan Bang.
3: Nah, jadi peran Jambi di situ Kak, kami ingin memperkenalkan kampung halaman kami itu di Danau Teluk itu. Jadi suatu tempat wisata, kemana tempat wisata yang kami bangun itu Kak, lebih tepatnya menggunakan perahu, membawa wisatawan, biasanya dari Jambi-Jambi di sini lah Kak. Ada juga dari jauh lah, kayak dari Tukal, dari Sabah, banyak yang datang ke kami. Kemudian mereka kami bawa menggunakan perahu, sambil di atas perahu itu kami jelaskan enggak tentang Danau Teluk itu, peran Danau Teluk itu apa di seberang, enggak pernah menjadi salah satu mata pencaharian juga, mata pencaharian juga itu nelayan situ, masih banyak aktivitas nelayan juga. Terus kami juga sambil sedikit mengedukasi tentang bagaimana peternak ikan di situ, habis itu kami juga sedikit untuk

0: sunset gitu-gitu
1: Nah,
0: kan.
1: iya. Kebanyakan memang customer kami, namanya customer kan ya, karena kami jasa perahu, itu di kalangan anak-anak muda, Kak. Seperti kayak apa pacaran, ya. Juga ada keluarga gitu untuk berkunjung ke wisatawan Danau Telu.
0: Oke, tapi kalau untuk sejauh ini, berarti abang sekalian menjelaskan dong mengenai Danau Teluk ini.
1: Ya, menjelaskan sedikit menjelaskan tentang bagaimana kehidupan di Danau Teluk, sejarah di Danau Teluk, serta kebiasaan orang-orang di sekitar Danau Teluk.
0: Oke, boleh nih abang kasih tau lah ke kawan-kawan kita yang lainnya. Barangkali kan kawan-kawan yang lainnya pasti belum tahu dan belum paham. Boleh silakan bang. Abang Novel atau abang...
1: Boleh, Novel dulu.
0: Novel. Novel, Novel. Oke. Mengenai sejarah Danau Teluk.
2: Kalau sejarah Danau Teluk kami mungkin belum banyak tahu ya.
0: Oke, boleh. Huh?
2: Tapi kalau tentang perannya di seberang itu jadi salah satu, itu tadi Kak, memiliki peran sebagai salah satu mata pencarian ya. Kalau sebagian masyarakat di seberang dulu itu
1: nelayan.
2: Nah, jadi mencari ikan. Tapi seiring berkembangnya zaman sekarang Kak, menjadi nelayan di Danau Teluk itu bukan jadi salah satu mata pencarian tetap Kak, menurut kami. Karena pertama sumber daya alam yang di situ udah kurang, nggak ada macam itu lagi. Kenaikan itu udah banyak berkurang. Dan juga itu salah satu kami kenapa kami mendirikan salah satu wisata komunitas kami juga. Kami ingin menyadari masyarakat di seberang bahwa di kampung kita ini ada danau yang elok loh. Biar jadi bisa cari mata pencarian yang seperti buka jasa perahu kayak kami juga bisa. Terus buka UMKM seperti jual jajanan atau makanan dan lain-lain. Jadi bisa sambil menarik wisatawan juga untuk datang ke kampung kami. Sehingga bisa bisa jadi usaha juga Kak.
0: Oh oke.
2: Okay. Jadi tidak ada berperannya dan untuk tadi untuk jadi nelayan tadi
0: UMKM lokal ya berarti ya, ya bang ya.
1: Benar.
2: Kami tuh pengennya kayak gitu Kak. Tapi dari cerita yang kami tahu dulu itu pemerintah tuh pengen Danau Teluk tuh jadi salah satu tempat wisata. Nah tapi karena masyarakat di sekitar kurang setuju dengan apa yang direncanakan pemerintah. Karena mikir karena kalau Danau Teluk jadi tempat wisata itu mau kotor, banyak sampah dan juga mengganggu aktivitas nelayan. Jadi masyarakat di situ kurang setuju. Tapi kalau dengan keadaan sekarang kami tuh pengen sedikit
1: menyadarkan
2: Kak. Ya kalau Danau Teluk ini bisa untuk cari duit lah gitu.
0: Dari
2: jalan wisata tadi.
0: Boleh bang melanjutkan, barangkali ada yang mau ditambahkan dari Bang Novel tadi.
1: Ya, menyambung sedikit dari pembicaraan tadi, memang dulunya Kak, sebelum Danau Sipin menjadi salah satu destinasi wisata di Kota Jambi, pemerintah Kota Jambi sempat melirik Danau Teluk untuk menjadi destinasi wisata. Karena ya, seperti disampaikan Novel tadi, masyarakat sekitar kurang menyetujui Kak. Karena aktif dulu waktu apa mau direncanakan itu aktivitas nelayan masih banyak sekali Kak. Itu di Danau Teluk itu bukan sekedar nelayan mencari ikan tapi juga nelayan membudidaya ikan. Seperti contohnya ikan patin, ikan nila dan lain-lain. Jadi kalau sempat jadikan untuk destinasi wisata itu bisa apa budidaya ikan tadi berdampak Kak.
0: Tapi kalau untuk sejauh ini kita lihat dari Danau Teluk, nah itu tuh berarti sejauh ini aman bang kalau untuk jadi tempat wisata?
1: Kalau alhamdulillah sejauh ini aman karena kami membawa wisatawan itu dengan rute yang kami lalu itu jauh dari aktivitas nelayan. Karena memang rutenya kami bikin terlebih dahulu supaya nelayan-nelayan yang mencari nafkah di Danau Teluk itu tidak terganggu dengan adanya aktivitas kami tadi.
0: Tapi kalau untuk sejauh itu, kalau ngomong-ngomong mengenai danau itu biasanya kan pasti ada cerita rakyat atau cerita mitosnya. Nah kalau Abang Novel sama Abang Sauki tahu gak sih sendiri mengenai

0: mitos-mitos yang ada beredar gitu.
1: Nah, kalau itu mitos juga boleh boleh kakak tanya ke Bang Agil
0: lah. Oh, oke. Boleh Bang, silakan.
2: Ya, sedikit saya ketahui tentang mitos atau cerita terdahulu itu baik yang saya baca maupun dari cerita turun-temurun dari masyarakat sekitar. Danau Teluk itu dulunya itu di Danau Teluk itu kak ada terdapat satu pulau, Pulau Pabe namanya, bisa dikenal Pulau Pabe. Jadi Pulau Pabe itu dulunya itu kalau cerita masyarakat sekitar itu tempat gudang persenjataan Belanda pada zaman dahulu. Jadi Danau Teluk ini cukup bersejarah di seberang dengan berbagai cerita di kalangan masyarakat. Salah satunya itu tadi yang saya ketahui ya, tempat apa? Domestiknya senjata orang Belanda di situ disimpannya.
0: Oh, jadi memang jadi berarti itu salah satu kisah sejarah juga ya, di situ. Tapi untuk sejauh ini, untuk daerah yang abang bilang Pulau Pabe tadi, nah kalau sekarang udah jadi tempat apa bang? Atau memang itu tempat yang di, apa ya, maksudnya tempat sejarah tapi akhirnya kita berkunjung ke sini, nanti kita jelasin mengenai hal ini, kayak gitu.
1: Nah, jadi kalau sekarang, kalau dulu juga, Pulau Pabe itu
2: tahun 2000-an awal.
1: 2000-an awal itu tempatnya Dinas Perikanan ya?
2: Kota Jambi.
1: Dinas Perikanan. Tapi sekarang udah ada lagi. Disitu udah, mungkin udah pindah. Jadi sisa bangunan juga, jadi di satu pulau di nama Pulau Pabe dan juga memang dari bangunan sama sekali.
0: Oh oke. Okay.
1: Memang kosong lah itu, cuman ada bekas bangunan dari kesepikaran itu.
0: Sampai sekarang berarti?
2: Sampai sekarang berarti.
0: Tapi kalau untuk Bang Agil sama Bang Noval juga kan ini kan sebagai tour guide dah. Nah itu berarti untuk sejauh ini kalau misalnya wisatawan datang, hal apa yang Bang Agil sama Bang Noval jelaskan agar wisatawan tuh paham dan mengenai, oh ternyata Danau Teluk ini tempat yang sangat bersejarah juga, sangat dikagumi, seperti itu.
2: Ya, kami menjelaskan sedikit sejarah tadi, seperti yang kita ceritakan tadi, sejarah Danau Teluk, juga beraneka ragam aktivitas nelayan di situ. Di situ kami menjelaskan, ada pernah kejadian kak wisatawan itu tertarik mendengar cerita kami, yaitu keanekaragaman nelayan dalam mencari ikan. Karena mencari ikan di Danau Teluk itu tidak dengan satu cara. Banyak cara kak, ada yang namanya nangkul, ada yang namanya mukat, ada yang namanya apa? Itu ya menjala
0: oh,
2: ikan ya, banyak juga memancing juga jadi tempat spot orang memancing di Kota Jambi di situ kak.
0: Oh iya, kalau untuk kehidupan sehari-harinya bang, karena tuh kan kalau misalnya kayak Danau Sipin yang saya lihat sejauh ini dah, itu kan masih banyak tuh aktivitas warga yang masih menggunakan air itu. Nah tapi kalau di Danau Teluk ini sendiri kayak mana bang?
1: Kalau aktivitas yang di Danau Teluk juga kayak Danau Sipin lah kak, lebih tepatnya kan tuh kalau Danau Sipin itu dia jadi salah satu tempat penyeberangan lah ya, sebelah ke sini. Kalau Danau Teluk ini kak, lebih ke aktivitasnya lebih ke kayak nelayan lah kak, yang banyak kak. Kalau ada orang yang tinggal di tengah danau itu gak ada. Kalau paling yang tinggal di situ, paling orang yang punya kerapa, kan, yang dia ada dibikin rumah kecil lah. Ya itu paling ditunggunya paling sehari dua hari menjelang dia hari panen. Tinggal tetap yang di situ
2: tidak ada.
0: Oh, tidak ada berarti kalau untuk tetap. Oh, berarti warga sekitar memang memanfaatkan danau itu sendiri untuk kehidupan mereka tuh misalnya seperti mancing, menjala dan lain-lainnya ya kan. Oh, soalnya kan kalau misalnya danau yang Danau Sipin itu kan orang-orang masih banyak mencuci, orang berenang kayak gitu kan. Nah, ternyata Danau Teluk enggak seperti itu. Enggak. Tapi untuk sejauh ini ada enggak sih misalnya kayak spot di Danau Teluk tuh misalnya kayak teman-teman komunitas abang nih, ayo kita buka nih mengenai oleh-oleh Jambi ataupun mungkin membatik, batik khas Jambi atau lain sebagainya.
1: Pengennya kami tuh kayak gitu lah. Jadi kami pengen punya satu komunitas tadi. Yang mana komunitas kami pengen bergerak ke arah memperkenalkan hal-hal yang ada di seberang. Jadi lewat pariwisata dulu, mungkin ke depannya mudah-mudahan bisa ke muka-muka event yang
2: kayak festival Danau Teluk.
1: Jadi bisa kami buka kayak stand-stand yang menjual makanan-makanan lah seberang.
0: Iya, oh berarti itu masih wacana kedepannya, udah impian kedepannya semoga terwujud. Nah,
3: Baik, Bang Agil ada juga Bang Noval, terus juga Vina ini tadi sudah dijelaskan ya di segmen pertama ya, sudah di diinformasikan bahwa ada apa aja sih di Danau Teluk gitu ya, sebagai tempat pariwisata juga. Mungkin kita juga undang kali ya Vina ya untuk dengar di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, silakan. Tadi udah di-spill banyak tuh sama Bang Agil sama Bang Noval. Kalau ke Danau Teluk tuh ada apa aja, mau ngapain aja bisa gitu ya. Salah satunya tadi apa, naik perahu di sana ya Bang ya? Bang, ini kan diposting di sosial media. Kalau boleh tahu nih, mungkin ada beberapa ya penasaran juga pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara yang pengen tahu lah sosial medianya dulu nih, di mana Bang untuk Instagram, Facebook atau apa nih biasanya dipostingnya Bang?
2: Kalau kami ada Instagram sama TikTok.
3: Oke, Instagramnya apa Bang?
2: Titik balik.
3: Titik balik.
2: Ah. Iya. Titik cari aja di Instagram itu titik balik.
3: Oke.
2: Atau di TikTok.
3: Oke.
0: TikTok sama aja berarti.
3: TikTok ya. Juga titik balik ya Bang ya. Jadi diposting di situ. Jadi kita nih di Jakarta atau di kota lainnya atau di wilayah lainnya yang pengen tahu bisa lihat dulu kan Bang, sebelum kesana gitu ya. Nah, kita undang juga ya Vin yang mau bergabung ya Vin. Diulang kembali untuk line interaktif yang mau langsung gabung bersama Alvina di Perempat Jambi ke nomor berapa Vina?
0: Di 0811-6707-9920 ditunggu nih.
3: Iya.
0: Ataupun WhatsApp-nya ya Pak ya.
3: Iya, di Jakarta juga 0213504510. WhatsApp yang mau kirim pesan bisa ke 0812-1124-928. Silakan Vina, bisa dilanjut kembali obrolannya.
0: Oke, sejauh ini udah ngobrol panjang bareng abangnya ya kan mengenai komunitas titik balik. Nah, jadi kalau untuk mau tahu juga sih sebenarnya komunitas titik balik tuh apa sih Bang?
1: Kalau titik balik itu kan sebenarnya kalau cerita awalnya nggak betul-betul titik balik juga. Jadi di Danau Teluk itu ada suatu kafe namanya Enugu
2: di pinggiran Danau Teluk.
1: Di pinggiran danau ya.
0: Oh iya.
1: Jadi kami itu
2: sering duduk di situ.
1: Kami itu duduk di situ. Nah, ketika kami duduk di situ saling
2: bertukar.
1: Ya saling bertukar pikiran.
0: Sering ngobrol bareng.
1: Jadi kami di situ sering dengar lah kak kayak. Yang datang dari Enugu itu dia lihat nelayan yang sedang pakai perahu, dia pengen, dia pengen naik perahu. Nah, dari situ kami lihat ada peluang, jadi kami memberdayakan sumber daya kami yang ada itu. Ya, rata-rata kami di seberang kan pasti punya perahu.
0: Oh iya, nah, alat transportasi ya.
1: Perahu tadi. Nah, jadi kami bikin ada perahu, kami bawa perahu kami, habis itu kami pikir lagi apa hal yang bisa menjual untuk orang tertarik naik perahu kami. Kalau kami tidak main dari sosial media atau mengandalkan masyarakat lokal itu susah kak, karena orang seberang dia udah bosan naik perahu kak karena setiap tahun pasti banjir kan ya. Nah jadi pasar target pasar kami itu yang orang yang di kota sini, karena orang di kota sini bahkan yang paling sering naik perahu kami itu baru pertama kali naik perahu.
2: Belum pernah merasakan naik perahu sebelumnya.
1: Nah, jadi pasar kami itu jadi lewat sosial media, kami pasang, di situ kami videoi konten, foto, segala macam, kami up ke
2: media sosial kami.
1: Jadi biar masyarakat luas bisa tahu.
0: Oke, berarti itu perahu, kan ada tuh Bang Duo. Orang, maksudnya tuh dua model perahu, yang pertama pakai mesin, sama yang kedua pakai dayung tangan. Nah, kalau itu gimana Bang?
1: Kalau kami itu kak, kalau perahu kami itu tidak boleh pakai mesin kalau di daerah Danau Teluk kak.
0: Kenapa gitu?
1: Kalau di Danau Teluk itu kak, bukan berarti tidak boleh itu karena ada aturan denda. Kalau dari situ kami mikir juga, kalau kami pakai mesin itu pasti ganggu aktivitas nelayan itu. Kalau aktivitas nelayan. Terus banyaknya jaring-jaring juga.
2: Jaring-jaring pukat.
1: Jadi kalau pakai mesin itu, mungkin bisa putus lah, kayak mengganggunya. Tadi kami memilih alternatifnya walaupun agak jauh sih rutenya kak, tapi tetap pilih dayung juga. Karena sambil kami bawa orang, sambil kami dayung juga kesan tradisional dapat, terus kami bisa juga ajarin orang yang naik sama kami itu dayung juga. Jadi setidaknya dapat sedikit informasi, dapat pengalaman baru juga lah dari
2: berperahu bersama titik balik tadi.
0: Oke, iya sih betul. Karena kalau misalnya pakai mesin juga mengganggu ekosistem yang ada di danaunya juga ya. Berapa bang bayarnya kalau misal ke Danau Teluk ini?
1: Kalau spesialis kami itu kak, kalau untuk ekspor kami di hari weekday itu di 25.000 per orang.
0: Oke.
1: Kalau di weekend kami di 35.000 per orang.
2: Sedikit menambahkan itu juga sudah include sama dokumentasi dari kami. Plus sudah diedit.
0: Oh sudah semua berarti itu yang terima beres.
2: Itu yang memungkinkan daya tarik wisatawan untuk datang ke situ kak. Apalagi anak muda kan.
3: Baik kalau gitu. Bang Agil dan Vina, ini ada yang sudah tersambung di line telepon, boleh kita sapa? Halo.
4: Halo.
3: Halo.
4: Selamat. Ya, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini Pak?
4: Dengan Pak Susanto di Kubu Raya Pontianak.
3: Iya, Pak Susanto mohon maaf, radionya bisa dikecilkan.
4: Oke,
3: lanjut. Terima kasih Pak.
4: Aman
3: Pak. Pak Susanto di Pontianak. Aman. Ada di sini ada Vina, host di Perempat Jambi, dan juga Agil dan Naufal, narasumber di sana dari komunitas Titik Balik yang berkecimpung di kegiatan tour guide di Danau Teluk ya, di Jambi ya. Silakan Pak, ada yang ditanya apa nih?
4: Yang kami tanyakan itu pertama, luas daripada danau yang mereka promosikan ini, luas seluruhnya seperti ya taruh kalau Danau Toba terlalu lebar ya, ini danau kecil. Nah, dia berhubungan langsung dengan Sungai Batanghari ya. Jadi di situ kemudian di situ apalagi masih banyak nelayan-nelayan tradisional di situ itu, berarti itu jauh dari perkampungan berarti. Nah, itu menjadi pertanyaan kami. Kemudian airnya itu berarti masih boleh dibilang masih asli, jadi tidak ada terkontaminasi dengan kimia-kimia, apalagi ikan-ikan kan tentunya menghindari jangan sampai ada kimia-kimia yang masuk ke danau itu. Nah, itu yang perlu kami tanyakan itu. Kalau mengenai mitosnya tadi itu, saya rasa terlalu berat bagi mereka berdua ini, narasumbernya. Soalnya umur mereka masih kecil, jadi belum tahu sejarahnya. Dari datuk nenek moyang mereka ini belum tahu. Danau itu terjadi bagaimana sampai terjadi. Mereka mungkin belum bisa menjelaskan hal itu. Oke, ya, kita harus maklumi. Oke lah, makasih.
3: Ya, terima kasih Pak Susanto di Pontianak ya. Ya, baik.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Agil atau Noval yang ingin menjelaskan atau menanggapi ya tadi ya pertanyaan dan juga komentar dari Pak Susanto, silakan.
2: Pertanyaannya tadi kan Danau Teluk itu jauh dari lingkungan masyarakat atau enggak? Letak Danau Teluk itu dekat sekali sama penduduk rumah masyarakat. Bahkan karena di seberang itu kan rata-rata rumah panggung gitu kan Bu ya. Jadi bahkan kalau air banjir, Danau Teluk itu bisa sampai ke bawah rumah. Jadi kalau untuk letaknya itu sangat dekat. Dan juga kedua, Danau Teluk itu terkontaminasi kimia-kimia atau enggak? Alhamdulillah, sekarang Danau Teluk itu airnya itu jernih yuk, kalau surut. Kalau surut airnya itu jernih, enggak kayak apa air Sungai Batanghari, keruh. Ya, justru kalau air pasang, kayak air apa banjir, banjir besar, air Batanghari yang mengkontaminasi air dan teluk jadi keruh.
0: Jadi warnanya ya, air warna Batanghari.
2: Iya, jadinya. Kalau air-air seperti sekarang ini kan lagi musim kemarau ya. Itu lagi surut, itu jernih airnya, Bu. Kalau untuk lima-lima masyarakat di seberang itu, apalagi kan rumahnya dekat-dekat Danau Teluk. Alhamdulillah untuk zaman sekarang ini sudah tidak sebanyak dulu. Masyarakat sekitar membuang limbah ke Danau Teluk itu karena udah ada limbah rumahnya masing-masing kan. Jadi kalau untuk terkontaminasi atau enggak, itu alhamdulillah untuk sekarang enggak
3: ya.
0: Aman berarti. Aman,
3: ya. Baik kalau gitu. Ini ada penelpon lagi Vina dari Jakarta ya. Boleh, Jakarta. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
5: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Ya.
5: Pak Nana.
3: Ya, Pak Jamsar.
5: Di Jakarta. Iya.
3: Silakan Pak.
5: Siapa di Jambi tuh?
3: Ada Vina, Vina.
5: Bob Vina, sebutnya Bob Vina sama abang-abang apa tuh?
3: Bang Agil sama Bang Nova. Bang Agil sama Bang Nova.
5: Nah, gini, saya juga termasuk orang danau, Po Mariane. Selama 12 tahun akhir orang danau tuh, orang waduk kalau di sini bilang. Iya, waduk Jatiluhur, Po Mariane tahu ya. Saya mau nanya nih sama abang siapa?
3: Bang Agil, Nova, ya? Bang Agil sama Nova.
5: Bang Agil sama Bang Nopal. Itu dipanggilnya danau apa tadi?
3: Danau Teluk.
5: Danau Teluk dari aliran Sungai Batanghari ya. Dari yang saya tanya, dari Muara Bungau, Jambi, jauh nggak? Nah terus, aktivitas di sana, para nelayan sekitar danau, itu ada budidaya ikan yang pakai jaring apung apa enggak? Tuh, kalau pengalaman saya di Jatiluhur kan pakai jaring apung tuh ya. Ya. Sekarang memang udah mengurang di Jatiluhur juga. Tadinya yang saya punya 100 dikurang-kurangin. Apa habis saya tahun 2020 saya angkat kaki dari Danau Jatiluhur, di Waduk Jatiluhur. Jadi udah pengalaman masalah di danau. Terus budidaya ikannya di sana apa aja? Ada emas, nila, patin, dan yang lainnya. Itu aja sih.
3: Ya, baik.
5: Itu aja ya.
3: Itu aja ya, Pak Haji Amsa ya. Terima kasih, ya, Pak Haji.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Silakan Agil Noval yang menanggapi.
1: Kalau untuk dari Muara Bungo ke Jambi itu lumayan jauh, Pak. Dari Sungai Batanghari itu sebenarnya dari Sungai Batanghari itu tidak langsung tembus ke Danau Teluk, Pak. Nah, lebih tepatnya dari aliran Sungai Batanghari itu melewati anak sungai dulu. Dan anak sungai itu panjang, Pak. Sampai dia baru sampai ke Danau Teluk. Makanya air yang ada di Danau Teluk ketika airnya lagi surut itu warna airnya dominan lebih jernih,
3: bening ya,
1: bening kan? Karena dia di situ tidak ada sama sekali masuk dari aliran luar, jadi dari yang seperti kita tahu aliran dari hulu kalau bilangnya dari Bungo atau Tebo segala macam itu kan airnya udah keruh kan, namanya sindung peng mungkin.
3: Nah,
1: jadi kan ketika airnya surut itu air dari danau keluar dan air yang di danau itu mentah, jadi airnya lebih jernih. Dan kemudian untuk menjawab pertanyaan Bapak di sini, Danau Teluk terdapat budidaya seperti apa? Kalau di Danau Teluk, dominan lebih ke memakai jaring tadi, Kak.
2: Jaring apung.
1: Jaring apung. Kalau kami bilangnya itu keramba.
3: Iya, keramba.
1: Jadi di keramba itu biasanya yang banyak itu, Kak, kalau untuk konsumsi itu biasanya dominan ke ikan nila sama ke ikan
2: gurami.
1: Ikan gurami,
3: kalau
1: itu ikan bau.
3: Oh,
1: tapi kalau untuk ikan patin, kebanyakan di Danau Teluk itu, Pak, dia cuma untuk indukan. Jadi untuk indukan dilepak di keramba, itu dibiakin sampai 2 tahun. Kemudian kalau sudah jadi induk, bisa dia mungkin sudah bisa bertelur, telurnya baru ditetasi dulu lagi baru naik ke rumah.
3: Oh, berkembang dikembang biakan. Oke.
1: Itu pembibitan. Konsumsi biasanya ikan patin itu banyak di atas kayak di kolam-kolam.
3: Kalau budidaya sendiri ya. Baik.
1: Lah itu memang dia untuk konsumsi.
3: Iya. Oke. Baik kalau gitu Agil dan juga Noval dan juga Vina, ini ada WhatsApp juga nih dari Line Interaktifnya Jakarta, Vin. Boleh. Dari Haris Prastia. Tanya katanya, Haris dari Jogja, mohon izin bertanya nih Kak katanya. Promosi pariwisata Danau Teluk melalui tour guide 29 Juni 2026, bagaimana sarana promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi? Gitu pertanyaannya nih. Ya baik, gimana nih? Kira-kira mau ditanggapi nggak? Seperti apa?
2: Gimana Kak?
3: Bagaimana sarannya promosi bahasa Melayu Jambi halus dan bahasa lain seprovinsi Jambi dalam promosi pariwisata Danau Teluk Jambi gitu? gitu.
0: Berarti mempromosikannya ala bahasa Jambi gitu.
3: Nah, kali. apa bahasa anak muda di sana? Ya kan jadi kita ikutan ini nih.
0: Ikutan Jambi. Ah.
3: Gitu apa gimana?
2: Justru iya. Pemasarannya kayak gitu, Kak. Heeh. Kami apa? Komunikasi kami bersama wisatawan itu menggunakan bahasa Melayu.
3: Oh iya.
0: Oh Melayu seberang kan bahasa Melayu seberang sama sini kan beda.
3: Oh gitu. Berarti pakai bahasa bahkan, Melayu.
2: Bahkan juga wisatawan itu juga sedikit pengen tahu, belajar. Kayak kalau orang-orang yang tidak terbiasa mendengar bahasa Melayu seberang itu, kata orang itu kan bahasa seberang itu terlalu cepat.
3: Iya.
2: Jadi sulit untuk dimengerti ya
0: tanya. Nanti susah ribet.
2: Jadi kalau untuk promosinya itu kami menggunakan bahasa Melayu seberang.
0: Menggunakan bahasa Melayu seberang.
2: Berarti untuk memperkenalkan juga bahasa kami.
3: Berarti sudah terjawab ya, pakai bahasa Melayu tuh di sana ya.
0: Melayu
3: seberang, Pak Bang Haris di Jogja. Ini ada lain telepon lagi nih Vina di Jakarta. Di sana ada nggak Vin?
0: Kok di sini enggak laku-laku ya teleponnya ya?
3: Enggak apa-apa lah ya Vin ya, sama aja ya.
0: Gas lah.
3: Halo.
6: Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Pak Nana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leman di Tangga Mas Lampung.
6: Kakak Pina.
3: Iya.
0: Yep.
6: Ya, saya Leman di Lampung, Kakak Pina, Pak Nana.
3: Iya, silakan Bang Leman. Ya,
6: saya mau tanya dengan nasum siang ini, siapa tadi?
3: Agil.
6: Agil dan Abang Noval.
3: Noval, betul.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum semuanya.
3: Iya.
6: Iya, begini Pak Nana yang saya tanyakan masalah Teluk apa ini namanya?
3: Danau Teluk.
6: Danau Teluk. Oh, saya kembali ke saya kakak. Teluk Sembang yang ada di Lampung, Tangga Mas Lampung, Sembang, Sagung, Ponana. Jadi, misal soal Danau Teluk. Nah, pertanyaannya, di Danau Teluk itu apa saja yang bisa kita nikmati gitu? Dan apa saja destinasinya yang ada di sana? Ataukah ada pertunjukan apa gitu, Ponana, Ponana? Untuk pertanyaan untuk kedua nasum Nopal dengan
3: Agil. Iya, oke itu aja ya Bang Leman ya. Iya, selamat siang. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa diulang kali ya Naufal atau Agil. Jadi yang pengen ke Danau Teluk kira-kira fasilitas apa yang bisa dinikmati di sana gitu. Silakan.
2: Kalau apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu ya sebenarnya banyak sekali kak. Kalau untuk apa kegiatan kebudayaan apa yang ada di sana katanya tadi kan kalau dulu kami ada agenda rutinan kak di situ namanya itu Festival Danau Teluk.
3: Ada
2: Festival Danau Teluk itu banyak aneka ragaman kegiatan budaya masyarakat sekitar dari turun temurun dilaksanakan di situ. Jadi perlombaan kak. Kayak lomba perahu tradisional, pakai perahu kecil, terus lomba nangkul, lomba memancing. Jadi apa saja, pertanyaan kedua tadi, apa saja yang kita dapat di Danau Teluk itu banyak kak. Kalau sore menjelang malam, Danau Teluk itu, wih cantiknya enggak, sumpah.
0: Oke, <Okay. laughs> aku juga belum pernah kesana.
2: Mungkin bisa dilihat di media sosial kami. Itu sunsetnya itu mantul kak ke air apa
0: air danau tadi
2: ya, memantulkan cahaya di situ. Jadi kebetulan kan di pinggir Danau Teluk itu ada kafe. Jadi pengunjung kafe itu ingin merasakan nuansa di tengah danau sambil makan sambil minum. Di situ tadi bisa kita bawa ke tengah kak ya untuk berfoto-foto juga. Bahkan sekarang kami juga priwet.
0: Oh iya, sekarang lagi zaman.
3: Iya, kan? Benar-benar. Tadi saya lihat TikTok-nya tuh ada yang prewedding di situ ya.
2: Kami juga menerima prewedding di situ. Karena menurut kami di Jambi belum ada priwet outdoor di danau.
0: Oke, jadi itu dimanfaatkan ya Bang ya.
2: Bisa bekerja sama dengan fotografer-fotografer yang ada di Jambi.
3: Baik kalau gitu. Ya, Vina, Bang Naufal dan juga Bang Agil, nanti kita sambung lagi boleh enggak obrolan siang hari ini? Kita jeda lagu dulu ya. Ayo mau puterin lagu dulu nih buat pendengar Properti Nusantara. Tapi setelah kita jeda lagu, tentunya masih diundang ya untuk segmen berikutnya yang ingin tanya-tanya terkait dengan Danau Teluk yang ada di Jambi. Silakan untuk line interaktif Vina bisa diulang kembali nomornya yang mau ke sana, Vin?
0: Yang mau ke Jambi di 0811-6707-9920.
3: Iya, jadi silakan yang mau ke Perempat Jambi bersama Vina dan juga narasumber ada Agil dan Naufal ya dari titik balik ya Abang Po dengan Perempat di Suruh Santara. Yaudah kalau gitu Vina, Naufal dan Agil tetap di sana. Setelah ini tetap kembali di Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih di Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pro4 Jakarta dan juga Jambi. Di siang hari ini masih membahas kaitannya dengan Danau Teluk ya, keindahan yang ada di Danau Teluk melalui peran tour guide ya. Nah, di sana juga masih ada Alvina Dabayanti, penyiar di Pro4 Jambi, dan juga narasumber ada Agil dan juga Naufal, founder dari Titik Balik ya. Jadi silakan yang mau tanya-tanya kaitannya dengan Danau Teluk yang ada di Jambi, bisa WhatsApp ke Pro4 Jakarta maupun telepon ke studio Pro4 Jakarta juga boleh. Atau mau langsung gabung aja bareng Vina di sana di Pro4 Jambi untuk line interaktifnya. Bisa diulang kembali Vina, line interaktif di sana?
2: Iya, di line interaktif telepon 0811-677-9920. Okay. Tapi udah dia masuk.
1: Oh, boleh, silakan Vin.
2: Boleh. Kalian, ya. Oke Bang, pertanyaannya dari Mas Teo di Magelang nih. Katanya, halo Suara Budaya Nusantara, ini Mas Teo dari Magelang mau tanya nih, bagaimana abang-abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan mengedukasi wisata mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem, mungkin seperti terumbu karang atau hutan bakau di kawasan pulau dan teluk ini. Tapi kan kita tidak punya terumbu karang ya. Boleh dah, dijelasin dah. Jadi pertanyaannya tuh kayak mana caranya abang menyeimbangkan antara memberikan informasi wisata dengan juga mengedukasi wisatawan mengenai pentingnya menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk itu. Apa namanya tuh memberikan informasi lah, mengedukasi wisatawan yang datang. Gimana sih pentingnya mengenai menjaga kelestarian ekosistem yang ada di Danau Teluk ini gitu.
3: Jawab Kak. Kalau untuk cara bagaimana kami menyampaikan edukasi tentang kelestarian ya.
2: Kelestarian ekosistemnya.
3: Itu biasanya paling kami kayak gini Kak. Kalau semisal orang yang mau naik perahu kan. Kami membolehkan dia bawa makanan dari luar.
2: Oh, oke.
3: Okay. Nah, kalau kami memberitahunya tuh Kak, jangan buang langsung ke air
2: gitu. Oke, okay, berarti itu pembuangannya sendiri ya, Bang ya.
3: Setelah selesai itu kami sampaikan yang di atas. Kan bertujuan walaupun orang yang kami buang mungkin enggak sebanyak yang datang ke atas itu. Itu pun kami berusaha bagaimana di Danau Teluk itu jadi tempat wisata yang hidden gem yang jauh dari kotor lah kan, dan cara kami juga itu salah satu untuk mencegah bagaimana kalau orang banyak datang ke kami yang bawa sampah segala macam, walaupun dikit tapi kalau tiap hari pun juga bisa jadi banyak.
2: Betul.
3: Nah, kalau dibuang langsung ke air itu pasti danau jadi kotor macam. Nah, itu kami tidak mau kak, jadi kami sediakan tempat sampah sebelum turun di tanggul itu ya, disediakan tempat sampah seketika ketika sampahnya sudah makanan sudah selesai. Nah, sampahnya langsung buang ke atas, jadi itu juga kami takutnya ketika danau di kotor itu mengganggu ekosistem yang ada di danau.
2: Oke. Jadi kalau misalnya pengunjung bawa makanan juga tetap diedukasi untuk bawa sampah bertempatnya ya, Bang ya.
1: Iya. Baik, Vina, Agil dan juga Naufal, ini ada WhatsApp di Pro4 Jakarta dari Salfitri di Jambi. Katanya apakah ada aktivitas lain untuk memperkenalkan Danau Teluk? Seperti yang saya lihat itu ada foto-foto wisuda dan prewedding. Apakah harganya sama dengan explore atau bagaimana? Dan saya lihat itu cantik banget, terus include-nya apa aja katanya gitu. Agil mungkin bisa menginformasikan nih Agil nih untuk harga kalau wisuda, foto-foto wisuda, prewedding itu sama nggak dengan explore atau bagaimana? Suaranya jauh ya, Agil ya? Ini suaranya jauh banget nih, Vina.
2: Oke.
4: Okay. Ya kalau.
1: Ya, oke. Okay.
4: Udah dengar kan?
1: Aman. Ya, silakan.
4: Explore sama private itu berbeda kak, karena kalau explore itu kan kita include yang kita beri ke wisatawan itu kan video yang diedit sama video mentahan.
1: Yeah.
4: Kalau pre-wed itu video juga kita edit, juga foto pre-wed, spot foto lah yang tidak banyak dikunjungi orang untuk pre-wed tadi. Kalau harganya itu dibilang ya?
2: Iya boleh.
4: Kami start dari 500 ribu. Itu udah include sama dekor perahu. Perahu itu didekor dengan bunga. Jadi biar kelihatan estetik gitu kan.
2: Itu untuk pre-wed kan?
4: Ya, juga kami menyediakan lentera. Kalau menjelang malam itu kan bagus kalau dihidupin lentera. Juga kami sediakan payung. Dan juga ATK-ATK untuk pre-wed lah.
1: Seperti umumnya. Emang kalau malam bukanya sampai jam berapa, Bang?
4: Nah, kebetulan kalau untuk jam buka kami ini, Kak, kami ini cukup sebentar bukanya.
1: Oh, iya.
4: Dari jam 4 sampai jam 6.
2: Jam 4 sampai jam 6.
1: Oh, 2 jam aja ya berarti ya?
4: Ya, jadi kelihatan eksklusif gitu, Kak. Kalau kami buka dari siang, justru wisatawan itu tidak mau karena panas. Kalau malam kan, ya... apalagi yang mau kita lihat dulu kalau malam udah gelap semua.
1: Iya benar-benar
2: hutan kan?
4: Iya hutan.
1: Oke oke.
3: Masa gila masih tidur nggak?
1: Iya juga. Iya. Oke baik kalau gitu, Bang Agil, Naufal dan juga Vina, ini kita sudah di penghujung obrolannya, nggak berasa ya udah mau jam 2 siang waktu Indonesia Barat, udah sampai di segmen terakhir. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu kali ya dari pemaparan tadi, harapan sebagai anak muda nih yang terus melestarikan keindahan alam di Jambi, salah satu di Danau Teluk, kira-kira apa kedepannya nih yang ingin disampaikan, atau mau apa, mau ada apa lagi nantinya yang lagi dikonsep ya untuk di sana, kira-kira apa nih?
2: Boleh, siapa yang mau akhirnya berbicara? Siapa nak ngomong?
3: Kalau game kami itu kedepannya pengen dilirik sama pemerintah. Selama dari tahun 9 kemarin sampai hari ini, fasilitas kami kurang memadai dari mulai dermaga atau alat-alat yang seadanya dari kami, sangat kurang
1: kami.
3: Juga tempat dan usahanya. Kalau untuk event kedepannya, mungkin kami belum bisa banyak bikin event, cuma bisa nambahi sedikit kreativitas kami dengan di tahu nanti kami sediain makanan yang
2: makanan khas Jambi ataupun yang unik-unik lainnya,
4: makanan-makanan unik yang disukai para muda-mudi di Jambi.
1: Benar-benar ya.
3: Mungkin mudah-mudahan di
1: tahun depan. Amin. Kita doakan kita support ya.
4: Kalau untuk harapan kami itu, Kak, semoga Danau Teluk itu semakin berkembang sebagai destinasi wisata yang luas. Dan cukup dikenal banyak orang. Biar juga masyarakat sekitar juga berdampak. Bahwa mencari tuan bukan hanya sebagai nelayan saja. Dari destinasi wisata juga bisa. Banyak caranya gitu kan.
1: Baik kalau gitu. Itu aja ya.
4: Ya, Kak.
1: Ya, pokoknya buat pendengar perempat di Nusantara yang ke Jambi, jangan lupa mampir ke Danau Teluk ya.
2: Betul, biar ketemu Abang Noval dan Agil.
1: Biar ketemu sama Agil sama Noval ya.
2: Itu penasaran.
1: Iya, mau foto prewedding juga bisa di sana, buka jasa juga tuh. Ya pokoknya bukanya dari jam 4 sore sampai jam 6 sore aja ya.
2: Cepat-cepat dia dapat.
1: Betul. Biar eksklusif gitu kalau katanya abang-abang ini ya.
4: Pakai ya reservasi kami, Pak.
1: Ada reservasi? Iya. Oh,
4: Ada reservasi. Perahu itu harus reservasi.
1: Baik.
2: Beneran ini.
1: Bener-bener eksklusif ya, Vina ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu. Terima kasih Agil dan juga Noval sudah hadir di studio Perempat Jambi. Vina juga terima kasih ya. Sudah menemani di Suara Budaya Nusantara edisi kali ini. Sampai berjumpa lagi ya teman-teman ya di lain kesempatan ya. Salam sehat dan sukses selalu.
4: Amin.
1: Baik, itu dia Abang Pup Rengga Perempat di Nusantara. Suara Nusantara bersama RRI Perempat Jambi dengan tema peran tour guide dalam memperkenalkan Danau Teluk. Ayo masih lanjut temenin tetap di Suara Budaya Nusantara.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Perempat RR Kupang. Informasi yang pertama, rumah adat di Maumere, Kabupaten Sika, Flores adalah Lepo Gete, di mana bangunan ini merupakan istana atau rumah tinggal bagi Raja-Raja Sika. Secara arsitektur, Lepo Gete berbentuk rumah panggung dengan ornamen tradisional dan tiang-tiang penyangga yang kokoh. Selain itu, terdapat juga Lepo Kirek, rumah panggung tradisional Sika di daerah Hewo Kloang yang dibangun sejak abad ke-7. Beralih ke informasi berikut, rumah adat Ngada, dikenal dengan nama Sao, merupakan rumah panggung tradisional suku Ngada di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Bangunan ini terbuat dari kayu dan bambu yang berfungsi sebagai tempat tinggal sekaligus pusat kegiatan adat. Keunikan utama terletak pada filosofi, struktur, tata letak, serta adanya simbol leluhur di setiap kampung adat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Pergi ke pasar beli pepaya, pulangnya mampir beli ketan. Kalau dengar musik dangdut, pasti kaki langsung ikut joget kan? Oke, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona, beta awali untuk pro dangdut ya sore ini dengan satu baris puisi. Ada yang pesan bunyian beta boleh, yang mau pantun mau kasih teka-tekin juga boleh gabung di pro dangdut. Dangdut adalah kita. Semua ikut bernyanyi. Ya bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona, seperti biasa beta buka di layan teleponnya Pro 4 0380833499 atau di WhatsAppnya Pro 4 0811382010043, juga di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang.

Ya, ketemu waktu lumayan sampai di jam 4 ya buat yang ingin bergabung kali ini di Prodangdo sesi yang pertama ya. Beta persilakan yang ingin gabung silakan di WhatsApp, di telepon dan juga di Facebooknya Pro 4 RRI Kupang.

0: ne. Ini galon su tua, warna su pudar, dan lu masih pakai terus isi air nih kok.
1: Biar eh. Ini galon ini punya sejarah. Ini hadiah dari Bepung mantan.
0: Mantan seberapa lama kasih nih? Lebih lu move on su.
1: Kok masih bisa isi air ah? Kok kenapa Ju mesti ganti? Sekarang nih beta lagi efisiensi.
0: Wih, emane, lu tahu kok sonde. Galon yang sulama digunakan atau sering disebut galon lanjut usia atau ganula, itu tuh berpotensi mencemari air minum dengan senyawa berbahaya bisphenol A atau BPA. Nah, ini BPA nih adalah senyawa kimia sintetis yang digunakan dalam produksi plastik polikarbonat. BPA juga bisa tiru kerja hormon dalam tubuh manusia, sehingga berpotensi ganggu fungsi hormonal tubuh kembang anak, sampai meningkatkan risiko penyakit serius

0: sama kayak kanker tuh.
1: Aduh, kalau begitu beta harus ganti cepat ini galon, Su. Selamat tinggal mantan.
0: Nah, itu dolo baru betul. Jangan lupa Ju, kalau galon guna ulang, idealnya hanya dipakai maksimal 40 kali. Kalau diasumsikan dalam 1 minggu galon diisi ulang sebanyak 1 kali, usia aman galon guna ulang tuh sebenarnya hanya sekitar 1 tahun. Jangan kayak lu, simpan mantan bertahun-tahun.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyung dan Kakak Nona. Ketong kembali lanjut ya di rangkaian Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang ingin bergabung di segmen pertama Pro Dangdut, dangdut adalah kita, silakan beta buka kesempatan dari line teleponnya Pro 4 0380 833 499, di WhatsAppnya Pro 4 0811 3820 1043, atau juga boleh ikuti media sosialnya Pro 4 di Facebooknya RRI Pro 4 Kupang.

0: Ya, dan yang sudah bergabung dari WhatsAppnya Pro 4 ya, kita coba terima dulu yang satu ini. Halo, Pro Dangdut. Halo, Pro Dangdut.
1: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Kak
0: Jaya. Dangdut adalah kita. Dengan siapa ini? Ramai sekali di rumah.
1: Dengan Tari Nomlini Oe Babo, Kakak
0: Jaya. Iya, Kakak Tari Nomlini di Oe Babo. Salam kompak untuk semua di rumah di Pro Dangdut kali ini. Dangdut adalah kita.
1: Iya, Kak
0: iya.
1: Jaya.
0: Kakak Tari, kemana kabarnya?
1: Kabar selalu baik, sehat. Seperti Kakak Jaya di studio.
0: Iya, Kakak Tari, silakan Pro Dangdutnya mau salam buat siapa nih?
1: Bisa panggil Kakak Jaya?
0: Aduh, itu yang beta tunggu-tunggu sebenarnya. Silakan Kakak sayang, pantunnya beta bantu cakep dari sini.
1: Oke,
0: silakan. Halo.
1: Halo Kakak
0: iya.
1: Jan.
0: Silakan pantunnya Kakak.
1: Ini pantun tentang cinta Kakak.
0: Oh, oke, silakan.
1: Jalan-jalan ke kota Kupang.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli bunga.
0: Cakep.
1: Hati ini hanya untukmu seorang. Iya. Takkan tergoda oleh yang lain.
0: Luar biasa ya.
1: Masih ada satu Kakak Jaya.
0: Oke, lanjut.
1: Bunga mawar tumbuh di taman.
0: Cakep.
1: Warnanya merah berseri cahaya.
0: Iya.
1: Cintaku padamu takkan pernah pudar.
0: Oke.
1: Sepanjang masa tetap terjaga.
0: Wah, keren. Ini untuk siapa ini, Kak Tari? Oke, silakan Kakak sayang. Salam-salamnya buat siapa?
1: Ada lagu, Kakak Jen.
0: Kakak Tari mau lagu yang mana?
1: Di list Kakak Jen.
0: Sore ini beta ada siap. Feedback Kakak, mungkin kecilkan sedikit radio monitornya. Iya. Oke, beta ada siap, ada Arafik pandangan pertama, ada Caca Handika angka 1. Ada Amri Palu semua tahu, terus ada Ona Sutra titip cintaku. Oke,
1: ada goyang dumang kok kan.
0: Goyang dumang, boleh. Iya.
1: Sore-sore begini kita harus dumang sedikit.
0: Betul, biar kotong jangan mengantuk ya.
1: Itu sudah kajian.
0: Oke Kakak sayang, goyang dumang buat siapa?
1: Baik, salam yang pertama buat Kakak Joy Molteng, Mama Aileen Niki-Niki, Opa Miller, Mbak Isila, Kakak Ferry Soe, Kakak Ferdi Merdeka, Kakak Dani, Kakak Melki, Kakak Mama Anita, Mama Jessie, ada juga pokoknya salam sapuratus Kakak Jen yang lagi pantau
0: Pro 4.
1: Selamat sore.
0: Iya.
1: Salam sehat saja.
0: Terima kasih.
1: Dan buat Kakak Jen tetap semangat.
0: Terima kasih Shalom. Kakak Tari. Shalom, salam semua di rumah. Oke, baik. Terima kasih Kakak Tari Nomleni yang ada di seputaran Oi Bobo ya. Beta sapu rata juga buat semua pendengar Pro 4 di seputaran Oi Bobo, tembus sampai di Jalan Bayam ya. Di Jalan Shopping Center, Jalan Bayam, semua yang ada di belakang pasar Oi Bobo, salam kompak selalu ya. Dan coba beta terima yang satu ini dari line telepon Pro 4, Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Kak
0: Jen. Iya.
2: Dangdut
0: adalah kita dengan siapa?
2: Orang Niki-Niki.
0: Orang Niki-Niki.
2: Mama Aileen.
0: Ma Aileen, mama sayang. Bagaimana kabar sore ini?
2: Seperti Tuhan, hari cerah-ceria.
0: Cerah-ceria. Wah, luar biasa mama. Semoga kegiatannya berjalan dengan baik hari ini ya mama ya.
2: Betul, di sini sambil jalan-jalan mereka.
0: Kenapa tuh mama?
2: Kan hujan jadi sambil licin-licin mulai.
0: Oh betul, sudah mulai panas ya.
2: Iya.
0: Iya, bersyukur. Ini hari pasti cucian dong, su kering semua nih.
2: Kering kak.
0: Oke, kata mama senang ya. Kalau begitu, kalau sonde, aduh ini tak tumpuk. Karena mana caranya?
2: Mama ini murm.
0: Iya mama sayang. Ada pantun kok?
2: Ada satu kak.
0: Silakan.
2: Naik gunung, ke 35.
0: Cakep.
2: Kerasa makan. Dari dulu tidak mau pikir.
0: Cakep.
2: Sekarang baru menyesal.
0: Menyesal kemudian tiada gunanya.
2: Tiada gunanya.
0: Oke, mama sayang mau pilih lagu kok atau mau salam-salam langsung nih?
2: Ada lagu yang apa gelas-gelas kaca kok?
0: Lagu yang mana mama?
2: Gelas-gelas kaca.
0: Gelas-gelas kaca, beta cari dong. Soalnya gelas mungkin supica semua nih. Oke, okay. Salam-salam dulu mama. Oh, gelas-gelas seretak ya mama ya. Gelas ya. Seretak. Di sini hanya ada gelas seretak Mancur Es.
2: Nah itu sejauhnya.
0: Oke, okay. Boleh. Silakan Mancur Es buat siapa?
2: Yang pertama buat lo ngacarin. Kakak cari atau ngacarin Marlewa?
0: Iya.
2: Terima kasih sebelumnya. Titip salam. Ini Oebobo Oto, Kak?
0: Iya, di Oebobo.
2: Titip salam aja buat keluarga satu di bumi ini, situ. Ada lagi keluarga mau ini, buat Tuhan, di situ. Terus, buat kakak yang lagi bertugas, ada Kak Rizin, Kak Daten, Kak Rogan, salam kompak selalu, selamat sore buat kakak semua, semua dalam keadaan sehat. Oh iya, kalau ada ini iya. Kak Daten, ada salam dari ini. Ada waktu ada nik-nik yang hobi ikat benang. Ada titip salam buat Kak Daten.
0: Oh, oke. Okay. Nanti beta sampaikan.
2: Oke, Kak. Terus yang mereka buat ke untuk Cik Lu, Kak Jai Monteng. Ada Kak Pedan Inlasi, Kak Pedan Hane. Ada Kak Firi Soe, Kak Conta Kari, ada Kak Poni, Kak Jesi, Kak Ibn Gai, Kak Seno. Ada Kak Melgi, Kak Mak Ye, Kak Danker, Kak Dhani Satu Luli, ada Kak Mani. Ada Kak Saka, Kak Reflan, Kak Pinehenia, Tomon. Ada Bapak yang di Manuvelon, Bapak aku di Manuvelon. Ada Ibu Negati, Buser. Pokoknya buat semua lagi pantau perempuan di sore ini.
0: Iya.
2: Semoga dalam keadaan sehat semua. Semoga Tuhan tetap berikan kekuatan, hikmat, dan kemampuan.
0: Oke.
2: Terus bekerja.
0: Amin.
2: Berjakan bertugas.
0: Terima kasih. Salam semua Mama Aileen di rumah ya, di Niki-Niki.
2: Oke,
0: okay, dadah mama.
2: Terima kasih.
0: Shalom. Ya baik, terima kasih mama Aileen dari Niki-Niki dan beta terima lagi. Kali ini dari WhatsApp-nya Pro 4. Halo, Pro Dangdut, selamat sore.
3: Selamat sore, Kak.
0: Iya, selamat sore Pro Dangdut dengan siapa?
3: Dengan Eni, Kak.
0: Iya, Kakak Eni dari mana Kakak Eni?
3: Rote.
0: Kakak ini dari Rote?
3: Iya.
0: Iya, kakak ini dengar Pro 4 lewat mana ini?
3: Ini pakai teman dong, pung radio.
0: Oh, pakai radio.
3: Teman punya.
0: Oke, teman ya. Oke, kakak ini. Iya. Pro Dangdut mau langsung salam kok atau ada pantun nih kakak
3: ini? Ada lagu ini, sana ada kak. Adalah ini lagu apa kak yang disiapkan.
0: Oke, kakak ini mau lagu yang mana? Ada Maya Agatha, Dokter Cinta, terus ada Caca Andika Hangka 1, Omri Palu Semua Tahu, Ona Sutra Titip Cintaku, terus ada Rizky Ridho Tidak Semua Laki-Laki, ada Trio Macan Rindu Berat. Mau yang mana kakak ini?
3: Tidak Semua Laki-Laki.
0: Tidak Semua Laki-Laki. Oke, buat ya. Siapa lagunya?
3: Ini salam buat ini Mama Anita Oeteta, Mama di Bismarak, Silia Mantasi, ini Putri Ayu Oeba, Mama Anita Oeteta, Mamilda Oebufu, Madewi Oesau, Feni Takari. Salam kompak saka buat semua.
0: Oke.
3: Okay.
0: Okay.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih kakak ini. Oke, baik, terima kasih kakak ini ya yang katanya ada di Rote. Oke. Mendengarkan Pro 4. Salam kompak untuk semua di sana. Dan bagaimana? Apa beta terima satu lagi dulu ya? Karena kalau sampai angkat nih, kalau akan dapat komplain. Halo.
4: Halo, Kak.
0: Pro Dangdut.
4: Halo, selamat sore Kak Jen.
0: Selamat sore Pro Dangdut. Dengan...
4: Oh, kira Kak Jen.
0: Iya, dari Camplongkau.
4: Iya, benar.
0: Betul, sekali. Ternyata. Bung Melki, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Bagaimana kabarnya hari ini, Bung Melki? Udaranya sudah mulai panas,
4: Tuhan,
0: ya.
4: Sementara leko-leko.
0: Leko-leko, oke. Okay. Bung Melki, ada pantun kok? Atau mau langsung salam-salam?
4: Ada pantun, Kak Bantu.
0: Oke, beta punya nih. Beta bantu, sah. Tapi Bung Melki ganti yang bilang cakep-cakep, ya.
4: Iya, iya.
0: Oke. Kali ini beta mau berpantun burung elang terbang tinggi.
4: Cakep.
0: Mencari makan di atas awan.
4: Cakep.
0: Kalau lagi sedih sendiri.
4: Cakep.
0: Ingat Pro 4 kirim pantun hiburan.
4: Cakep.
0: Oke, Bung Melki silakan buat siapa Prodangdut.
4: Ini pas sendiri jadi ingat saja.
0: Betul, ini pas sekali ya dengan Prodangdut ya.
4: Iya. Yeah.
0: Oke, silakan Bung Melki.
4: Salam pertama buat ke Adi Emi yang baru lewat tadi dari Rote, salam kenal dengan Adi Emi.
0: Iya.
4: Yang kedua Adi Tari Nomleni di Pagobo. Selanjutnya Kakak Dani Fatululi, Kakak Dani di apa? Baumata, di Baumata. Mm-hmm. Kakak Dani mana di Baumata kok? Mm-hmm. Halo Kakak.
0: Iya.
4: Yang ketiga Kakak Uni Lokman, Kakak Wensi Manafe, Kakak Yas Banani, Kakak Jeff Tunmuni bersama Mama Mantu dan istri anak semua.
0: Iya.
4: Dan itu saja, nanti sebentar malam baru.
0: Oke, okay, di Basenggol, iya. Baik, Bung Melki, terima kasih banyak. Salam keluarga di rumah.
4: Terima kasih banyak.
0: Oke,
4: okay,
0: terima kasih. Shalom. Shalom. Baik, terima kasih banyak Bung Melki. Potong jeda dulu ya, Papa Mama, soalnya lagu semua numpuk di sini ya. Oke, okay, beta hadirkan dulu satu lagu, setelah itu baru beta lanjut. Ini dia dari koleksinya Cita Citata, Goyang Dumang.

Ya, tadi cita-cita tak goyang dumang ya. Ini kayaknya pas dengan berita pempantun satu nih. Pergi ke pasar beli ketupat, pulangnya bawa ikan sepat. Hati senang jadi semangat, walau dompet tinggal sekarat. tanggal tua sa dompet sesekarat eh. Serap apa yang penting hati senang bikin kotong semangat ya, apalagi Pro Dangdut masih hadir menemani papa mama semua dan saat ini di pukul 15.43 menit ya. Masih ada yang mau bergabung, kita langsung hadirkan ya. Bi langsung menyapa ya. Yang ingin bergabung dengan Beta silakan di line teleponnya Pro 4 di 0380833499 atau juga di line WhatsAppnya Pro 4 0811 3820 1043 ya. Silakan, sebelum Beta putarkan lagu tadi masih tersisa dua ya yang belum putar, ada Mansur S gelas retak, terus ada juga Rizky Ridho tidak semua laki-laki. Bersama goyang dumang namanya. Beta menyapa semua papa mama, pak saudara, kakak nyong dan kakak nona, baik yang lagi sendirian ya menikmati suasana sore atau yang sudah kumpul bareng sama keluarga ya dengan berbagai aktivitas, bahkan juga yang masih sementara bekerja ya, salam semangat sah untuk kotong semua. Semangat akhir bulan ya, semangat menjemput bulan Juli. Iya, sana perlu yang namanya akhir bulan kalau kotong mau jemput rezeki ya, dengan semangat usaha kerja keras yang pastinya berkat Tuhan selalu datang.

buat yang masih ancang-ancang ya, masih mau kira-kira mau telepon nih, tapi salam siapa begitu ya. Oke, dipikir-pikir dulu ya. Disusun aja listnya mau titip salam buat siapa. Yang pastinya beta hadirkan dulu lagu ini buat yang tadi sudah request lagunya. Semoga lagunya bisa menghibur ya. Ini dia dari koleksinya Mansyur S, Gelas Retak. Ada juga Rizky Ridho, Tidak Semua Laki-Laki. Oke, nanti kutong balik lagi, kutong lanjut di sesi kedua Pro Dangdut selepas Barita Pro 4 di jam 4 sore.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang, waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Counseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, diantaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.

0: Aduh, beta sugesting pesan panjang lebar buat dia, tapi beta hapus lah. Beta sonde tahu mau bilang apa nih?
1: Lu mau bilang apa? Cerita di beta toh. Jangan simpan di hati ya, nanti bakarat. Kasih keluar lewat puisi, sa.
0: Puisi? Hari gini? Lu pikir beta nih pujangga zaman dulu kok, kemana?
1: Eits, jangan salah. Puisi itu cara paling elegan buat ungkap ketompung perasaan. Daripada lu marah-marah sonde jelas di sosmed, mending lu tulis puisi, sa.
0: Tapi kemana? Beta sonde tahu di pun cara buat bait-bait puisi yang bagus begitu.
1: Sonde usah bikin ribet toh. Cukup 3S, sa. Yang pertama, sederhana. Pakai kata-kata yang lu rasa pas di hati. Kedua, singkat. Sonde usah panjang-panjang. Susah make lapor pajak, sa. Ketiga, setulusnya. Tulis apa adanya, sonde usah terlalu gaya-gaya.
0: Oke, beta mau coba tulis dong. Nona pun senyum, manis macam gula air dari sabu. Bagus ke sonde?
1: Nah, itu sudah lucu, jujur, dan kena sekali. Itu namanya kekuatan kata-kata. Puisi adalah jendela jiwa. Kata-kata dalam puisi adalah warisan yang tak lekang oleh waktu. Melalui puisi, kita menjaga jati diri dan merajut harmoni.

Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, upacara kematian atau kede adalah tradisi penghormatan terakhir dan saling membantu dalam masyarakat Sumba Nusa Tenggara Timur yang berakar pada kepercayaan Merapu. Tradisi ini mempererat ikatan sosial melalui pertukaran hewan ternak atau kerbau ataupun kuda sebagai wujud gotong royong. Beralih ke informasi berikut, kubur batu, sering disebut kubur peti batu, adalah peti mati prasejarah yang terbuat dari lempengan batu besar. Ia berfungsi sebagai tempat penyimpanan jenazah artefak dan ini merupakan identik dengan tradisi megalitikum atau zaman batu besar yang tersebar di berbagai wilayah Nusantara seperti Pulau Sumba, Sulawesi Utara, dan Flores. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Wirausaha hijau adalah konsep bisnis berkelanjutan, berfokus pada produk atau layanan yang bertujuan mengurangi dampak lingkungan sekaligus menciptakan nilai ekonomi. Wirausaha hijau tidak hanya mengejar keuntungan ekonomi, tetapi juga berupaya memberikan dampak positif bagi kelestarian lingkungan dan kesejahteraan sosial. Beberapa langkah nyata dalam menjalankan wirausaha hijau, yaitu pengolahan produk dengan memastikan bahan baku yang berasal dari pertanian cerdas iklim, yang bebas pestisida kimia, efisiensi energi, atau meminimalisir penggunaan listrik dengan mengutamakan proses manual dan teknologi sederhana ramah lingkungan, serta pengelolaan limbah, mengupayakan agar sisa produksi sangat minim dan dapat didaur ulang kembali. Wirausaha hijau bukan sekedar tren, tapi tanggung jawab kita bersama untuk masa depan bumi yang lebih sehat dan aman.

Sahabat saudara Kakak Nyong dan Kakak Nona, kembali di sesi kedua Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita buka lagi kesempatan buat yang mau bergabung di line telepon Pro 4 0380833499 atau juga di WhatsApp Pro 4 0811380101043 dan di Facebooknya RRI Pro 4 Kupang. Salam kompak, selamat sore buat semua bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, yang kakak nona yang lagi menikmati suasana sore. Mungkin baru balik dari tempat aktivitas, yang baru sampai ke rumah bertemu sama keluarga ya, menikmati secangkir kopi panas sore hari, teh hangat ya bersama dengan tolakannya. Pisang goreng kah atau jagung rebus ya. Selamat sore, selamat menikmati kebersamaan bersama dengan keluarga tercinta. Dan rangkaian Pro Dangdut masih terus kita hadirkan sampai di jam 5 sore nanti. Kotong tinggalkan Ade Irma dengan getar-getar asmara. Ya, kali ini beta mau hadirkan dulu satu koleksi dari miliknya, Baby Sima, dengan Main Mata.

0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Saburai Jua tidak hanya bergantung pada aturan modern, tetapi juga kuat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Melalui praktik dan ritual adat, masyarakat setempat menjaga keseimbangan ekosistem laut maupun darat, menjadikan upaya pelestarian sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari sekaligus identitas budaya mereka. Untuk memahami hal ini, Jefferson H. Fernando, pegiat budaya Sabu, mencoba untuk menjelaskannya.
1: Bicara tentang konservasi wilayah pesisir di Sabu ini kan masih dalam taraf sebagai diatur melalui pemerintahan adat. Jadi Sabu ini selain ada pemerintahan modern, kita juga punya pemerintahan adat yang telah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi wilayah pesisir ini menjadi ujung tombak bagi pemerintahan adat dalam melakukan beberapa ritual-ritual, karena bagi orang Sabu, laut adalah sumber kehidupan. Sehingga mereka harus menjaga laut, menjaga darat dari ancaman-ancaman kerusakan alam oleh bencana maupun oleh manusia itu sendiri.
0: Menurut Jefferson, konservasi wilayah pesisir di Sabu tidak terlepas dari peran hukum adat yang dipimpin para deorai di 5 wilayah adat. Aturan-aturan adat termasuk pembatasan eksploitasi laut dan perlindungan kawasan tertentu telah menjadi bentuk konservasi alami yang selaras dengan prinsip ekologi modern.
1: Kalau kita berbicara tentang konservasi wilayah pesisir, maka kita bicara tentang hukum adat dengan aturan-aturan adat yang berlaku di 5 wilayah adat ini. Jadi Sabu ini ada 5 wilayah adat. Jadi yang dipimpin oleh pimpinan tertinggi masing-masing wilayah yang namanya deorai. Jadi wilayah pesisir ini ada beberapa wilayah yang misalnya laut itu tidak boleh dieksploitasi dengan secara terus-menerus. Jadi diatur bagi teman-teman yang masih menganut penghayat kepercayaan Jing Tiu, mereka sangat menjaga dan menghormati hukum-hukum adat dan norma-norma budaya yang ada di Sabu. Sehingga misalnya orang untuk, misalnya contoh, ada beberapa wilayah yang dilindungi hukum adat misalnya. Itu menjadi pusat konservasi sebenarnya kalau kita bicara tentang teori-teori ekologi modern.
0: Menariknya, melalui ritual adat seperti Panadahi di Saburai Jua, Dewan Adat bersama masyarakat membatasi aktivitas di wilayah pesisir pada waktu-waktu tertentu. Larangan menangkap ikan, mengambil pasir, atau merusak terumbu karang menjadi bentuk nyata peran adat dalam melindungi laut dari kerusakan dan eksploitasi.
1: Jadi ada beberapa ritual yang dilakukan oleh Dewan Adat untuk membatasi itu. Jadi misalnya, saya ambil contoh di beberapa lokasi pesisir yang pada bulan-bulan tertentu tidak boleh orang ambil ikan di situ, ambil pasir, merusak terumbu karang. Jadi itu salah satu implementasi dari bagaimana aturan-aturan adat, bagaimana peran masyarakat adat maupun peran moneama untuk menjaga dan melindungi laut itu dari kerusakan dan eksploitasi oleh manusia. Nah, misalnya tadi, kalau di Rai Jua ada yang namanya Panadahi. Itu ritual Panadahi. Itu jadi selama sekian tahun atau selama sekian bulan itu tidak boleh dieksploitasi lautnya.
0: Larangan mengambil pasir, merusak terumbu karang, hingga aturan jenis alat tangkap menjadi bukti bahwa hukum adat Sabu telah menerapkan prinsip keberlanjutan jauh sebelum istilah konservasi modern populer. Namun, tantangan besar muncul ketika modernitas mulai mengikis pemahaman generasi muda akan nilai-nilai luhur ini.
1: Di beberapa wilayah, beberapa lokasi, di misalnya ada mereka menjaga biota laut misalnya, maka itu tidak boleh diambil ikannya secara terus-menerus. Jadi ada waktu-waktu tertentu dan itu tidak boleh menggunakan alat-alat modern. Jadi dia hanya pakai pukat, dan mereka menggunakan ban untuk berenang gitu. Nah, itu metode-metode konservasi yang dilakukan oleh masyarakat adat, terlebih khusus oleh teman-teman Jing Tiu. Dan juga misalnya terkait terumbu karang ini. Terumbu karang ini kan dia diambil ada juga ritual pengambilan terumbu karang untuk pembuatan kapur toh, tetapi itu tidak dilakukan secara terus-menerus. Satu tahun itu cuma satu hari saja, dan itu melalui ritual. Tidak boleh diambil dua bakul, misalnya satu bakul saja untuk satu rumah tangga untuk kebutuhan satu tahun yang akan datang. Itu gambaran-gambaran dari masyarakat adat melindungi, menjaga laut ini dari kerusakan dan dari eksploitasi.
0: Menurut Jefferson, kearifan lokal sangat penting dalam menjaga konservasi wilayah pesisir karena mengandung nilai-nilai adat dan ajaran agama yang mendorong masyarakat untuk melestarikan alam. Bahkan sebelum adanya hukum positif, aturan adat sudah lebih dulu mengatur perlindungan lingkungan.
1: Menurut saya, kenapa kearifan lokal ini sangat penting untuk menjaga konservasi dari wilayah pesisir, agar masyarakat ini juga paham bahwa semua agama itu mengajarkan untuk menjaga alam. Nah, sehingga sebenarnya sebelum ada hukum positif, aturan-aturan adat ini sudah ada. Sehingga perpaduan antara hukum adat dengan hukum positif di negara ini menjadi sangat penting, kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat adat, dengan para monyama, itu penting sehingga kita meminimalisir eksploitasi-eksploitasi wilayah pesisir yang berlebihan.
0: Meskipun muncul pro kontra di tengah masyarakat modern, aturan adat di Sabu tetap dihormati karena memiliki konsekuensi nyata bagi siapa saja yang melanggar wilayah yang telah dikunci secara spiritual.
1: Soal pro kontra pasti ada, karena kadang-kadang kan teman-teman yang sudah menjalankan ritual untuk membatasi orang eksploitasi ini, kadang-kadang yang lain kan bilang, oh ini laut milik kita bersama. Akan tetapi memang namanya orang Sabu kan, mereka masih juga menghargai adat dan budaya. Tetapi kan ada juga imbas yang akan diterima ketika mereka melanggar hal-hal seperti itu. Jadi ada kejadian di satu tempat yang orang larang untuk tidak boleh nyelam di situ. Ya, orang meninggal tenggelam waktu dia pergi tangkap ikan, pergi tembak ikan. Karena di situ tidak boleh.
0: Lebih jauh dijelaskan, pembangunan sektor ekonomi di wilayah pesisir saat ini sedang menjadi fokus utama pemerintah melalui tambak garam. Meski menjanjikan kemajuan ekonomi, namun harus perlu menjaga keseimbangan antara industri dan juga tradisi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Jefferson Fernando berikut ini.
1: Untuk wilayah pesisir sebenarnya saat ini kan memang pemerintah lagi gencar membangun tambak garam. Di satu sisi memang tambak garam itu dari sisi membuka lapangan pekerjaan. Tapi juga tentu ke depan harus berkolaborasi juga dengan tokoh-tokoh adat sehingga ada tempat-tempat yang dikeramatkan sebagai ritus-ritus budaya mereka yang perlu kita hindari. Dan juga saya pikir dengan adanya tambak garam ini juga bisa menghambat eksploitasi pasir laut. Jadi orang bisa terhalang untuk ditambang pasir di pantai.
0: Pendengar, terkait dengan konservasi wilayah pesisir Sabu Raijua berbasis kearifan lokal, Jefferson Fernando memiliki harapan besar terbentuknya sebuah wadah atau forum kolaborasi yang mempertemukan pemerintah, masyarakat adat, dan pihak swasta untuk menentukan zonasi wilayah pesisir.
1: Ya, harapannya bahwa pemerintah, masyarakat adat, NGO, atau pihak swasta bisa sama-sama berkolaborasi untuk menentukan zona-zona pesisir yang harus kita lindungi bersama. Sehingga tidak semua pesisir harus dieksploitasi lautnya melalui misalnya untuk kepentingan ekonomi. Jadi saya berharap ke depan ada forum, ada wadah untuk mempertemukan semua stakeholder sehingga ada beberapa wilayah, beberapa lokasi konservasi yang memang harus disteril dari beberapa kegiatan-kegiatan tambang pasir begitu. Jadi tidak boleh lagi orang mengeksploitasi pasir-pasir yang ada di Sabu. Sehingga pesisir-pesisir pantai Sabu itu tidak terjadi abrasi dan terjadi kerusakan-kerusakan lingkungan yang mengakibatkan dampak-dampak ekonomi, sosial, dan budaya ke depan.
0: Pendengar, konservasi wilayah pesisir di Sabu Rai Jua berbasis kearifan lokal merupakan upaya penting untuk menjaga kelestarian ekosistem sekaligus mempertahankan nilai budaya masyarakat. Tradisi dan aturan adat dalam pemanfaatan sumber daya laut yang diwariskan secara turun-temurun membantu menjaga keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Dengan dukungan lembaga adat, kesadaran masyarakat, dan kebijakan pemerintah daerah, pendekatan ini mampu melindungi ekosistem pesisir, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga menjadi model pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang dan menerus.

0: Kembali lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kembali beta buka di line telepon, line WhatsApp dan juga di Facebooknya Pro4. Buat papa mama yang masih mau bergabung atau mungkin baru sempat ya, beta punya satu pantun nih untuk kotong semua nih. Jalan-jalan ke tepi kali, lihat bebek berenang ramai. Sore hari paling enak ngopi, apalagi kalau ada yang traktir. Oke, memang paling enak sudah ya kalau ngopi terus ada yang traktir begitu ya. Bukan cuma traktir kopinya tapi traktir juga camilannya. Oke, mama mama, bapak saudara, salam kompaksa untuk kotong semua yang lagi mendengarkan Pro 4, Pro Dangdut sore hari ini. Beta terima dulu yang sudah bergabung dari WhatsApp-nya Pro 4, Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Bung Joy, selamat sore. Bagaimana kabar sore ini?
1: Kabarnya lagi buruk, Kak.
0: Kenapa? Din. Kenapa lagi buruk?
1: Batuk pilek.
0: Batuk pilek, iya betul. Kemarin kan di molo hujan, sekarang sudah mulai panas ya, Bung Joy ya?
1: Pengaruh panas, Kak Din.
0: Iya betul, ini udara bikin ketong cepat batuk pilek. Oke, Bung Joy, cepat sembuh, minum obat ya. Nah, oke, Bung Joy punya pantun kok biar kotong sedikit lucu-lucu. Atau ada batuk jadi sana bisa pantun apa terlalu banyak nih begini.
1: Bisa kajin.
0: Bisa. Oke. Silahkan satu pantunnya.
1: Kuda putih, kuda merah.
0: Cakep.
1: Lari keliling kota.
0: Ya.
1: Coba tanya kepala kampung.
0: Cakep.
1: Nona cantik rumahnya di mana?
0: Dia sangka tahu. Itu rahasia RHS ya.
1: RHS Kak.
0: Oke.
1: Cuma antar kakak Jin.
0: Iya, betul. Beta juga hanya ini saja bercanda biar kotong jangan mengantuk ya Bung Joy, biar Bung Joy juga cepat sembuh. Oke. Ada lagi kok. Oke. Silakan.
1: Dari mana datangnya?
0: Cakep.
1: Dari sawah turun ke kali.
0: Oke.
1: Dari mana datangnya cinta?
0: Iya.
1: Dari mata turun ke hati.
0: Oh, supasti. Tapi kalau beta mau sambung boleh kok?
1: Boleh.
0: Boleh. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke dompet. Itu baru betul. Oke. Bung Joy, silakan. Salam-salam buat siapa?
1: Awalnya buat Kadin, walaupun kita bercanda.
0: Iya. Terima kasih.
1: Cuma hanya pantun saja.
0: Betul, Bung Joy, pantun sah ya. Biar kotong seru toh. Iya.
1: Buat Kadin bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati Kadin. Yo, dan Kadin terpulang hati-hati.
0: Terima kasih, Tuhan berkati juga.
1: Keluarga di rumah.
0: Iya.
1: Terus yang pertama buat kita sihat di Patuli Utenga bersama mama, keluarga semua, selamat sore, apa kabar. Terus yang berikut buat mama Jesse di Lelogama bersama bapak. Terus buat mama Anita di Utenga bersama bapak juga. Terus buat mama Glenn di belakang Hotel Sana, mama Simba di Patuli, Bung Dani di Turuli juga, Kak Ella di Alak, Kak Lilita di Batu Pelat, Adi Melani, terus buat Katari Nomlini di Oebobo, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, terus buat Kak Odi di Kokpeo, terus buat Mama siapa lagi dari Nefokoko ini, Mama France dari Nefokoko, yeah. Bapak Endang di Cabang Daknamo, terus buat Kak Nana di Ayofano, Mama Pro di Ayofano juga, Bapak Dan di Uenlasi, Bapak Dion Hane, Bapak Milky di Camplong, Abang John Takari, Kak Natalia Takari juga, Kak Fini Takari juga, Terus buat Mama Madi di Besmara, Mama Marlin di Kota Bis bersama Bapak Charles. Terus buat Bung Bapak PU di Sulamu, Bung Reflan. Terus buat Bapak Aloseran di Fatuli Utenga, selamat sore Bapak. Terus buat semua-semua Sakajin yang lagi pantau.
0: Iya, Bung Joy. Baik.
1: Dengan ucap selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati
0: Terima
1: kita.
0: Terima kasih.
1: Selamat bertugas.
0: Selamat sore.
1: Pulang.
0: Iya, shalom. Iya. Baik, terima kasih buat Bung Joy dari Molo Tengah ya. Bagaimana Beta terima lagi kali ini? Kotong coba ya dari lain teleponnya Pro 4. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, selamat sore Kak Jen Anggraini, salam kenal.
0: Iya Pro Dangdut, selamat sore dengan siapa?
2: Tajudin di Minahasa, Sulawesi Utara.
0: Oh, oke, okay. Kak Judin dari Minahasa, Sulawesi.
2: Iya, Tajudin.
0: Oke, okay. Bang Judin dari Sulawesi Utara, Minahasa, ini mendengarkan perompatnya lewat mana, Bang Judin?
2: Streaming.
0: Streaming, oke, okay. Gimana? Kedengaran jelas ya, loud and clear ya?
2: Bagus ini.
0: Bagus, baik. Terima kasih. Jen. Bang Judin, apa kabar di sana? Sehatkah?
2: Sehat, ini sementara penyembuhan dari sariawan ini.
0: Oh iya, ini memang perubahan cuaca Bang Judin. Kita di sini juga.
2: Cuaca juga hari ini bagus, cerah panas.
0: Oh oke, okay. Cuaca cerah ya. Sama kayak di Kupang, iya. Tapi ini sedikit mendung sih, cuman tidak hujan.
2: Sama di sini juga.
0: Oke.
2: Okay. Panas.
0: Benar. Ini yang bikin kita cepat sakit ya, batuk pilek sariawan seperti itu. Semoga lekas sembuh ya Bang Judin ya. Boleh salam-salam Pro Dangdut atau ada pantun? Pantun dulu begitu atau langsung salam?
2: Salamnya untuk semua.
0: Oke, salam untuk semua.
2: Habis ini.
0: Iya, salam kenal. Terima kasih Bang Judin.
2: Kak Jen Anggraini, aku sering mendengarkan Kak Jen Anggraini di YouTube.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih Kak.
0: Terima kasih. Selamat sore. Iya, terima kasih banyak Bang Judin jauh-jauh dari Minahasa ya. Terima kasih. Salam kompak ya. Terima kasih karena sudah setia mendengarkan Pro 4 dari streaming dan juga dari YouTube-nya Pro 4 RRI Kupang. Dan bagaimana Bapak Mama? Apakah masih ada yang mau bergabung? Ya, kalau belum ada yang bergabung, Beta hadirkan dulu satu lagu. Lagu ini spesial untuk semua bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona yang sudah bergabung bersama kami di Pro 4 RRI Kupang dalam rangkaian Pro Dangdut hari ini. Beta senggol dulu ya dari sesi pertama tadi. Ada kakak Tari Nomreni di Oibobo, Mama Aileen Niki-Niki, Bung Melke Camplong, kakak Eni dari Rote, terus ada Bung Joy dari Molo Tengah, dan ya ada kakak yang dari Minahasa ya. Oke, baik kalau begitu ini dia lagu terakhir ya. Yang Beta bisa dirikan di rangkaian Pro Dangdut sore hari ini. Kotong dengarkan nih. Ini lagu kesukaannya siapa kalau Beta sonnya salah ya. Biasa request ya lagu ini ya. Oke, okay, siapapun yang suka ya sama lagunya Hedy Diana. Di mana ada kamu di situ ada aku. Spesial untuk semua yang setia di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Kotong ketemu lagi esok hari di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Kampung Adat Takpala menjadi salah satu destinasi wisata budaya yang wajib dikunjungi saat berada di Kabupaten Alor. Terletak di Desa Lembur Barat, kampung ini merupakan tempat tinggal masyarakat Abui yang masih menjaga tradisi leluhur. Abui sendiri memiliki arti orang gunung karena sejak dahulu masyarakatnya hidup di kawasan pegunungan Pulau Alor. Beralih ke informasi selanjutnya, Kampung Adat Mata Lafang di Kabupaten Alor menyimpan sejarah panjang yang diwariskan secara turun-temurun oleh para leluhur. Kawasan ini awalnya berasal dari sebuah kampung tua bernama Afeng Tifa yang menjadi cikal bakal awal kehidupan masyarakat setempat. Di kampung Afeng Tifa terdapat dua suku besar yakni suku Malehieta dan suku Malbihieta yang hidup berdampingan sejak zaman dahulu. Kedua suku ini memegang peranan yang sangat penting dalam membentuk tatanan sosial masyarakat adat di sana. Suku Malehieta kemudian mendirikan Mesbah Mata Lafang sebagai simbol kehidupan sekaligus pemersatu masyarakat adat setempat. Sementara itu suku Malbihieta membangun Mesbah Malia Masang yang akhirnya disatukan di dalam kawasan tersebut. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Beta masih menemani sore harinya Bapak Mama dalam rangkaian Sasando Sore. Yang lagi dalam perjalanan pulang ke rumah, selamat sore. Hati-hati di jalan, tiba dengan selamat bertemu sama keluarga tercinta ya di rumah. Yang dapat shift malam mungkin, yang mungkin baru masuk sore sampai dengan malam hari, selamat sore, salam semangat. Bapak mama yang juga sudah tiba dari tadi di rumah berkumpul bersama dengan keluarga, atau mungkin baru pulang dari kebun capek ya, kemudian tarik napas sebentar, minum teh hangat. Salam semangat sah untuk kotong semua, apapun aktivitas kotong di hari ini, semoga semua yang kotong kerjakan ya itu bisa mendatangkan berkat bukan hanya untuk kotong tapi juga untuk orang-orang di sekitar kotong. Baiklah kalau begitu, sore ini beta mau ajak Bapak Mama pasiar ke Pulau Rote. Kalau bilang Pulau Rote ya pasti banyak sekali keindahan alam yang ada di sana. Salah satunya adalah air terjun tercantik ya di Pulau Rote, yaitu Oifamba. Air terjun Oifamba yang berada di Desa Kolobolon, Kecamatan Lobalain, Kabupaten Rotendao. Bapak mama bapak saudara, air terjun ini menawarkan pengalaman yang memukau. Dan tentunya kalau bisa dilihat ini seperti pemandian bidadari begitu ya. Pesona airnya bak kristal dan memikat hati serta membawa suasana yang damai. Bahkan tempat ini bisa dibilang menjadi surga bagi siapapun yang ingin menjauhkan diri sejenak ya, menepi sebentar dari hiruk pikuk kehidupan dan kebisingan kota. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, air terjun Oifamba bukan hanya menjadi destinasi wisata, tapi juga simbol dari dedikasi untuk menjaga keindahan alam dan budaya yang ada. Jadi kalau mau liburan ke Pulau Rote, jangan lupa jalan-jalan ke air terjun Oifamba.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona, beta ajak lagi Kotong pasiar ke Sika. Ya, kalau tadi Kotong jalan-jalan ke Rote, kali ini Kotong jauh sedikit ya ke Sika. Nah, di mana kalau Kotong tahu Sika ini adalah salah satu kabupaten di Pulau Flores yang menyimpan banyak kekayaan alam. Dan wilayah ini punya dua garis pantai, yaitu utara yang berbatasan dengan Laut Flores dan selatan berbatasan dengan Laut Sawu. Salah satu pantai yang belum banyak dikenal tapi menyimpan begitu banyak pesona adalah Pantai Wairhubi. Pantai Wairhubi berada di wilayah Kota Maumere dengan jarak berkisar 4 kilo dengan waktu tempuh 5 menit perjalanan menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Pengunjung bisa menggunakan sepeda dan atau jogging santai di sana ya. Nah, Bapak Mama Abah Saudara, yang pastinya di Pantai Wairhubi ini kita bisa menikmati keindahan alam yang sangat luar biasa. Soalnya menyaksikan matahari yang tenggelam dan dengan berbagai spot foto yang bisa kita ambil ya. Nah, tentunya Bapak Mama Bapak Saudara, kalau jalan-jalan ke sana jangan lupa ya untuk menyaksikan sunset di Maumere di pesona Pantai Wairhubi. Ya, dan informasi Pantai Wairhubi ini juga sekaligus menuntaskan kebersamaan beta sama Bapak Mama semua untuk edisi siaran hari ini. Satu pantun dari beta, beli bakso pakai sambal, minumnya es kelapa muda. Kalau rindu janganlah gagal, besok kita ketemu lagi ya. Sampai ketemu dan tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.

0: Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa PSPB adalah salah satu mata pelajaran yang pernah ada dalam kurikulum masa Orde Baru. Sesuai dengan namanya, pelajaran ini adalah upaya mendalami nilai-nilai sejarah. Namun di saat ini dengan perubahan kurikulum yang ada, mata pelajaran PSPB sudah berganti nama menjadi Pendidikan Sejarah. Sebagian kita mungkin menganggap belajar sejarah identik dengan belajar manusia purba, belajar masa lalu, zaman jadul, dan masa silam. Sejatinya karena mengandung pelajaran tentang nilai dan moral, maka sejarah harus dipahami oleh kita sebagai sebuah cermin untuk menuju kemajuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berapa banyak dari kita, bahkan dari kaum milenial, yang mengenal cerita pahlawan dari daerah atau bahkan cerita di balik bangunan-bangunan bersejarah yang ada. Adalah Benteng Concordia, sebuah benteng yang terletak di jantung ibu kota Provinsi Nusa Tenggara Timur. Benteng ini lebih dikenal orang sebagai markas besar pasukan TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY dibandingkan sebagai sebuah situs sejarah. Tidak heran memang, karena selain akses masuk yang terbatas, situs sejarah ini pun tidak terlalu menarik perhatian akibat minimnya referensi sejarah. Saat ini Benteng Concordia adalah markas TNI Angkatan Darat Yonif 743 PSY. Tentu sebagai sebuah markas militer, tidak sembarangan orang boleh memasuki tempat tersebut. Ada prosedur yang harus diikuti. Hal tersebut diungkapkan Serka Fraga dan Siwat Yonif 743 PSY Kupang yang mengetahui sejarah Benteng Concordia dan tertuang dalam buku sejarah Satuan Yonif 743 PSY.
1: Kalau untuk masyarakat, karena secara tidak langsung meskipun ini merupakan situs sejarah, tapi yang saat ini menempatinya adalah militer atau kami sendiri. Di sini Yonif 743. Jadi selain masyarakat ingin ke sini tidak langsung masuk, tapi ada hal-hal administrasi yang harus diselesaikan dulu. Yang pertama mungkin dari masyarakat perorangan atau dari dinas atau instansi bisa mengajukan surat pemberitahuan terlebih dahulu kepada satuan kami bahwa akan melaksanakan penelitian, atau sekedar mungkin jalan-jalan atau mengetahui situs sejarah benteng itu seperti apa. Mungkin diajukan dulu suratnya, setelah beberapa hari akan kami sampaikan kembali. Karena kami di sini yang menempati pihak militer. Kami juga memiliki atasan yang harus kami laporkan bahwa dari dinas atau instansi ini ingin mengadakan penelitian. Apabila sudah dicek dan sudah diizinkan, siapapun bisa masuk.
0: Serka Fraga mengakui Benteng Concordia yang menjadi markas besar mereka memiliki beberapa aset sejarah yang sampai saat ini dijaga dengan baik dan kerap dijadikan sebagai pusat penelitian oleh mahasiswa maupun oleh pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
1: Untuk aset yang di sini kami memang punya catatan tersendiri, khususnya di sejarah satuan kami, itu aset-aset peninggalan di sini sudah masuk semua. Karena berkaitan langsung dengan selain sejarah satuan kami juga secara tidak langsung mengenai juga sejarah kota Kupang ini sendiri. Karena kami juga, markas kami berada tepatnya di salah satu situs sejarah. Jadi aset di sini termasuk itu bangunan, meriam peninggalan, gua-gua, secara tidak langsung sudah masuk dalam aset satuan kami. Hampir setiap tahun itu dari biasanya dari mahasiswa, khususnya dari PGRI dan dari Undana yang jurusan sejarah, hampir setiap tahun itu mereka melaksanakan penelitian di sini dan biasanya kami dampingi apa hal-hal yang ingin mereka pelajari, kami ajak, kami sampaikan dengan dasar-dasar seadanya.
0: Pendengar, Benteng Concordia memiliki cerita yang terbilang unik dan cukup panjang sebagai sebuah situs sejarah. Hal ini dituturkan oleh salah seorang pemerhati sejarah dan budaya yang juga merupakan keturunan langsung dari Raja Kupang, Salmun Bisilisin.
2: Benteng Concordia ini ceritanya itu sonafnya Raja Koen Lebisi, Raja pertama Kota Kupang. Koen Lebisi itu dibilang Koen Hamtuan, Koen Besar, itu Raja pertama di yang sekarang Benteng itu. Pada saat itu terus sonaf Raja itu dia pakai dua kaki batu, pagar tapi dua kaki berlapis, sehingga dikasih nama Pan. Jadi sonaf Koen Pan biasa dipanggil oleh Portugis dan orang Cina pada saat perdagangan cendana di Kota Kupang.
0: Pada waktu lampau sebelum nama Benteng Concordia ini disematkan, tempat tersebut merupakan istana raja. Namun, karena kelicikan para penjajah Portugis yang ingin membuat sebuah tempat pendudukan mereka, maka istana itu kemudian direbut oleh bangsa Portugis.
2: Pada satu saat, Portugis minta untuk bikin mobili, untuk bikin asrama, pokoknya markas. Tapi raja sana mau, Koen Lebisi bilang tidak jual. Hello, bahasa Helongnya bilang begitu, hello, tidak jual. Oh, jadi ini orang hello nih. Jadi dari situ, dengan akal bulusnya dia mulai bikin, bilang tidak, bikin satu pos saja untuk berdiri, jadi tidak lebar, selebar kulit kerbau. Raja bilang, ya kalau itu sana apa-apa, kecil sedikit. Entah di istana situ, nah, di sanafnya raja. Ya sudah. Pintarlah penjajah ini, irislah nih kulit kerbau, tipis-tipis, terus dia lingkar di benteng situ. Nah, dia bilang, iya, tadi raja bilang bisa selebar daun kulit kerbau, jadi ini sudah. Raja mulai terdesak. Ya itulah, mulai itu dikasih pindah front di pembenteng yang di Solor, dikasih pindah di Fort Concordia nih, Benteng Concordia dinamakan oleh penjajah Portugis.
0: Sebagai sebuah markas militer, Benteng Concordia sebenarnya bukan sebuah benteng biasa. Menurut Salmun Bisilisin, benteng ini memiliki kisah mistis magis yang menjadikannya sebagai sebuah kekayaan budaya, di mana benteng ini berdiri di atas sebuah gua yang dijaga oleh seekor ular naga yang memiliki kesaktian.
2: Ada ceritanya, mau bilang legenda atau memang benar atau mitos? Ada satu batang kuningan besar yang dijaga oleh naga di dalam laut situ. Ya. Jadi biar dulu musuh itu bom tentara Belanda dong juga sampai di situ sudah bisa meledak. Nah itu memang betul. Sehingga itu jadi dia bilang pertahanan kuat benteng itu karena memang ada gaibnya di situ.
0: Sebagai seorang saksi sejarah, Salmun Bisilisin berharap ada perhatian dari pemerintah Kota Kupang maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar situs ini dapat dijadikan sebagai sebuah tujuan wisata sejarah.
2: Nanti kita mencobain dulu untuk melalui pemerintah untuk komen dengan ini supaya kalau kita buka sudah sejarah itu hubungan nanti dengan Pantai Skudacana, jadi kita coba-coba omong dengan pemerintah termasuk pagu penggali juga bisa bikin pariwisata sudah dia punya situsnya.
0: Benteng Concordia, situs sejarah di jantung Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ini selayaknya memiliki referensi untuk dapat dijadikan sebagai sebuah paket wisata sejarah peradaban yang memiliki nilai tambah bagi siapapun yang berkunjung dan melihat keajaibannya. Saya, Delianti Babo, untuk Pro 4 RRI Kupang, Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan.

104,3 MHz Probat RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Hai hai hai, selamat sore untuk Pak Saudara dong semua. Apa kabar di ini sore? Semoga kabarnya baik, sehat selalu, dan masih tetap semangat untuk melakukan berbagai kelompok aktivitas di ini sore. Jumpa lagi dengan Beta Rogan yang akan temani Bapak Mama, Kakak Adik, Pak Saudara dong semua di edisi hari ini. Tentunya di edisi Senin 29 Juni 2026. Di Sasando Malam sampai nanti di pukul 24 ya, dengan informasi-informasi tentang kotong-kotong budaya, tradisi, tarian, dan masih banyak lagi. Ya, akan kita kasih untuk Pak Saudara dong semua di ini malam ya, untuk kotong lebih mengenal akan kebudayaan yang ada di kotong-kotong daerah di NTT. Untuk itu Pak Saudara semua, selamat malam, selamat berapa saja ya yang lagi batas sibuk di rumah, dalam perjalanan dari tempat kerja untuk pulang ke rumah, untuk selalu hati-hati. Jadi ya, namanya sore hari banyak aktivitas yang dilakukan. Jadi untuk itu selalu berhati-hati. Pelan-pelan saja. Sonde usah terlalu buru-buru. Sonde usah terlalu yang cepat-cepat. Semua pelan-pelan saja. Yang penting kotong bisa sampai di rumah deng selamat, berkumpul deng keluarga semua. Atau juga sonde lupa untuk beta pembahas saudara dong yang ada di pertokoan. Selamat sore. Jangan lupa untuk selalu kasih kotong pu senyuman ya untuk bas saudara semua yang ada di kotong pu sekitar. Dan jangan lupa juga untuk beta pembas saudara dong yang ada di pasar. Waduh, ini pasti lagi batas sibuk ya untuk jualan sayur, ikan, dan masih banyak lagi. Tergantung kotong pu kebutuhan ini malam mau makan apa. Untuk itu bas saudara semua, di edisi kali ini beta akan hadirkan informasi-informasi tentang kotong pun tempat-tempat wisata. Karena kalau berbicara tentang kotong pun tempat wisata nih Pak Saudara semua, memang sonde akan habis. Apalagi kalau sore hari ini tentunya duduk di pinggir pantai sambil menikmati kopi, sambil menikmati pisang bakar, ubi rebus. Waduh, itu paling nikmat sudah. Karena memang untuk bisa menikmati tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kupang, sonde usah butuh uang yang terlalu banyak. Ya, ini karena kotong jalan sedikit kisah bisa menikmati seperti Teddy's ya di Pasir Panjang atau Pantai Ketapang, ataupun juga mungkin ya mau naik-naik ke arah Tano ya di Gua Monyet ya, itu banyak tempat-tempat wisata yang bisa dihabiskan bersama keluarga tercinta. Kalau tadi pagi sampai siang sampai sore hari ya di jam 4 mungkin sibuk di tempat kerja, kalau bisa pulang sedu ajak keluarga kotong menikmati keindahan sore hari di Kota Kupang.

Bapak mama kakak adik saudara semua, tempat-tempat wisata yang bisa dikunjungi di Kota Kupang sudah seperti yang tadi beta omong bahwa tempat-tempat wisata yang ada di Kota Kupang ini adalah tempat-tempat wisata yang memang sonde usah terlalu keluar uang banyak-banyak ya. Karena memang tempat-tempat wisata yang sudah sangat dekat. Jadi kalau orang baru datang ke Kota Kupang pasti dapat lihat ya bahwa oh ini kota sudah lihat laut ya. Inilah keindahan dari Kota Kupang yang mana kalau di sore hari itu waduh banyak nih pemandangan-pemandangan yang sangat indah. Salah satunya seperti Gua Monyet, arah pelabuhan ya. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang memang ramai ya, banyak dikunjungi oleh para muda-mudi. Nah, untuk apa? Untuk mengabadikan foto-foto mereka yang hampir tiap hari itu ganti terus. Karena memang ini tempat wisata nih Pak Saudara semua, karena keindahannya selain melihat view pantai dengan matahari terbenam dan bagaimana tempat wisata yang satu ini sangat dekat ya dengan Kota Kupang sendiri. Jadi sonde terlalu jauh untuk bisa menikmati salah satu tempat wisata ini.

Berita Pro 4 pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Mbak saudara semua, petugas pertanahan Kabupaten Sumba Timur, Satya Dipa Ascita, melakukan peninjauan langsung terhadap tanah ulayat milik masyarakat hukum adat Wundut di Desa Kembuda Wundut, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur pada 10 Juni 2026 lalu. Itu kegiatan dilakukan untuk memastikan keberadaan dan kondisi wilayah tanah ulayat yang menjadi hak masyarakat adat setempat. Dia juga bilang bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah kokasi kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Kotong beralipi kotong pu informasi berikut. Ribuan penari yang akan ambil bagian di Festival Fulan Fehan 2026 siap kasih tunjuk pertunjukan kolosal yang memadukan kekayaan budaya lokal Kabupaten Belu dengan sentuhan koreografi modern. Nah, ini festival yang menjadi salah satu agenda budaya unggulan di perbatasan Indonesia Timor Leste ini mengusung tema tarian untuk persahabatan. Ribuan penari tentunya suka si tunjuk dorang punya harmoni gerak dan musik yang menggambarkan semangat persahabatan, kebersamaan, dan identitas budaya masyarakat Belu. Informasi tadi mengakhiri kotong pun berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Menenun bukan sekedar aktivitas ekonomi atau keterampilan rumah tangga, melainkan cerminan mendalam dari identitas, spiritualitas, dan filosofi hidup yang diwariskan turun-temurun. Bagi masyarakat Sumba, setiap motif dan warna pada kain tenun menyimpan simbol tentang hubungan manusia dengan alam, leluhur, serta komunitasnya. Bahkan para fashion designer lokal Sumba, agen perubahan, yang menafsirkan kembali makna tenun tradisional melalui sentuhan inovasi modern. Mereka tidak hanya menjaga nilai-nilai budaya agar tetap hidup, tetapi juga menenun ulang identitas Sumba ke dalam karya berdaya saing tinggi. Dari tangan-tangan kreatif inilah lahir karya yang menjembatani masa lalu dan masa depan. Apa yang membuat setiap motif tenun Sumba memiliki makna yang mendalam bagi masyarakatnya? Berikut penuturan salah seorang fashion designer lokal Sumba, Rambu Ana Intan.
1: Tenun Sumba itu sebenarnya bukan sekedar kain ya, tapi juga di setiap motifnya itu ada makna yang mendalam. Makna yang mendalam itu ada keterkaitannya dengan kehidupan sosial, spiritual, sejarah, terus simbol identitas kami, terus status, dan warisan yang terus hidup begitu. Tenun Sumba itu sendiri juga sering dipakai dalam berbagai upacara adat penting seperti pernikahan, pemakaman, atau ritual adat lainnya.
0: Setiap helai tenun Sumba menyimpan makna mendalam tentang hubungan manusia dengan alam dan leluhur. Rambu Ana Intan pun sejak kecil terinspirasi oleh karya para perempuan Sumba. Melihat itu, tumbuh dalam dirinya tekad untuk melestarikan sekaligus memperkenalkan tenun Sumba ke dunia dengan sentuhan modern tanpa meninggalkan nilai-nilai budayanya.
1: Sejak kecil, saya sudah cukup terpesona dengan kain-kain Sumba yang dibuat oleh perempuan-perempuan Sumba gitu. Nah, yang momen yang paling menginspirasi saya itu ketika saya melihat saya sudah beranjak remaja. Itu melihat banyak turis-turis sangat menghargai tenunan-tenunan kami di Sumba gitu. Jadi ketika saya umur 22 tahun, saya merasa terpanggil untuk memperkenalkan keindahan tenun ini di dunia luas gitu dengan sentuhan yang lebih modern.
0: Menurut Rambu, tenun Sumba merupakan warisan budaya yang sangat kaya akan simbolisme dan narasi visual. Setiap motif memiliki makna dan memberikan karakter unik yang membedakan tenun Sumba dari hasil tenunan daerah lain.
1: Tenun Sumba itu sangat kaya dan simbolisme begitu, dan narasi visualnya. Motif seperti mamuli, kuda, ayam, tengkorak manusia, semua itu punya arti khusus begitu. Selain itu juga teknik pewarnaan alami juga memberikan karakter yang unik dan tidak bisa ditemukan di tenunan lain. Memang setiap daerah punya ciri khasnya masing-masing, dan itu sih yang menjadi ciri khas dari tenunan Sumba itu sendiri gitu kan. Kalau sejauh ini saya baru memakai dua tenunan itu dari Sumba Timur dan Sumba Barat.
0: Lebih jauh, Rambu Ana Intan mengatakan, dalam perkembangan dunia fashion saat ini, dua hal yang wajib dipertahankan dari tenun tradisional adalah teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam setiap motifnya. Keduanya merupakan jati diri dan nilai budaya yang tidak boleh hilang di tengah arus modernisasi.
1: Yang perlu dipertahankan itu teknik pewarnaan alami dan makna simbol dalam motif. Adalah dua yang wajib dipertahankan. Inovasi ini bisa dilakukan pada desain, potong, atau aplikasi tenun, produk fashion yang lebih modern seperti produk-produk tas, blazer, topi, dan vest, atau yang lain-lain. Gitu. Saya sangat terinspirasi itu pada motif kuda, motif tengkorak manusia, karena dalam motif kuda itu melambangkan keberanian, kekuatan, dan status sosial.

0: gitu kan. Jadi kalau tengkorak manusia itu mengingatkan kita akan pentingnya menghormati leluhur dan siklus kehidupan gitu. Nah kalau warna-warna itu sendiri seperti warna merah, hitam juga mewakili semangat orang-orang Sumba yang berani dan tegas.
1: Ia menjelaskan penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif untuk menghadirkan tekstur yang lebih menarik sekaligus memberikan kenyamanan bagi pemakainya.
0: Saya sering menggabungkan tenun Sumba dengan bahan-bahan lain kak, seperti kain katun, linen, drill, sutra untuk menciptakan tekstur yang lebih menarik dan nyaman untuk dipakai gitu. Nah, saya juga bereksperimen dengan potongan yang tidak simetris, seperti potongan ini asimetrik, terus detail pleat atau teknik ini begitu. Jadi untuk memberikan sentuhan modern dalam busana tenun itu sendiri. Gitu.
1: Menurut Rambu, meskipun penggabungan kain tenun Sumba dengan bahan-bahan lain merupakan bentuk eksperimen kreatif, hal terpenting tetaplah riset dan pemahaman mendalam terhadap budaya Sumba.
0: Kuncinya itu adalah riset dulu, terus pemahaman tentang budaya Sumba itu sendiri. Walaupun saya sebagai orang Sumba, tentunya saya juga harus sangat belajar banyak hal dan berusaha untuk memahami begitu. Karena ada makna di balik setiap motif sebelum mengaplikasikannya dalam desain saya gitu. Nah, saya juga sering berdiskusi dengan penenun dalam desain agar mereka bisa memberikan masukan, memastikan bahwa karya saya itu tetap menghormati tradisi begitu.
1: Menariknya, melalui karya-karyanya, Rambu ingin menegaskan pentingnya keberlanjutan dan pelestarian budaya, serta mendukung penenun lokal dan generasi muda agar terus berkarya, mandiri, dan sejahtera.
0: Yang ingin saya sampaikan itu pesan tentang berkelanjutan, pelestarian budaya, dan pemberdayaan perempuan. Melalui karya-karya saya ingin orang-orang itu menghargai proses pembuatan tenun yang rumit, dan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya begitu. Saya juga ingin mendukung para penenun lokal dan anak-anak muda yang ada di Sumba itu agar mereka bisa terus berkarya dan meningkatkan kesejahteraan mereka, dan seperti anak muda agar bisa mandiri. Jadi memang sejauh ini terlepas dari usaha saya pribadi, saya juga berkomunitas dan melatih beberapa anak-anak muda untuk menjahit, untuk desain, begitu kak. Sejauh ini saya dengan komunitas adat juga terlibat memberikan mereka pelatihan, dan di komunitas koalisi anak muda untuk perubahan iklim yang ada di Wengapu. Gitu.
1: Jadi pandangan dari Rambu Ana Intan selaras dengan Christine Lala Mila, salah seorang masyarakat asal Sumba Barat Daya yang sangat mencintai kain tenun Sumba. Menurutnya, melalui motif yang syarat makna, proses tradisional dan pewarnaan alami, setiap helai tenun menghadirkan keindahan, filosofi, serta nilai budaya yang menjadikannya unik.
2: Yang menarik dari kain tenun Sumba itu adalah keunikan motif. Dan filosofi di setiap helainya itu ada. Tenun Sumba itu tidak sekedar kain, tetapi juga syarat makna budaya dan nilai kehidupan masyarakat Sumba. Setiap motif menggambarkan tentang alam, leluhur, dan kehidupan sehari-hari. Selain itu, prosesnya juga masih menggunakan cara tradisional dan warnanya masih alami. Menjadikan setiap kain memiliki keindahan dan karakter yang berbeda-beda.
1: Christina mengatakan, inovasi pada tenun Sumba merupakan langkah nyata dalam melestarikan budaya secara kreatif tanpa meninggalkan akar tradisinya. Selama motif asli dan filosofi budaya tetap dijaga, inovasi ini tidak akan mengurangi nilai tradisi, melainkan justru menguatkan eksistensi tenun Sumba agar semakin relevan.
2: Melihat inovasi tenun Sumba ini sebagai bentuk pelestarian yang kreatif, dengan sentuhan desain yang modern dan dapat dipakai di berbagai kesempatan seperti acara adat, fashion show, ke gereja, ke sekolah, atau kegiatan sehari-hari yang berhubungan dengan tenun. Karena sekarang ini pemerintah itu mewajibkan untuk menggunakan kain tenun, dari manapun itu, yang intinya kain tenun NTT. Memang ada kekuatan bahwa nilai tradisi akan berkurang. Namun, selama pengrajin masih menjaga motif asli dan menghormati filosofi budaya di baliknya, inovasi ini justru membuat tenun Sumba tetap relevan dan akan dikenal lebih luas lagi, bahkan selain di dalam negeri, bahkan ke mancanegara.
1: Sebagai masyarakat asli Sumba yang sangat mencintai kain tenun Sumba, Christina Lala memiliki harapan yang tidak jauh berbeda dengan Rambu Ana Intan sebagai fashion designer lokal Sumba.
2: Harapan saya adalah fashion Sumba itu bisa terus berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Nah, artinya, sekalipun itu ada perubahan atau ada inovasi dari itu kain tenun itu tersendiri, tapi selama kita atau selama pengrajin tidak menghilangkan itu motif asli dan tetap menghormati filosofinya, maka semuanya akan baik-baik saja. Nah, semoga semakin banyak generasi muda yang bangga dan memakai kain tenun Sumba dimanapun mereka berada.

pendengar, tenunan orang Sumba adalah cerminan identitas, nilai, dan filosofi hidup masyarakat yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah arus modernisasi, tradisi ini tidak hilang, melainkan berkembang melalui inovasi desain, teknik, dan pemanfaatan bahan modern. Dengan tetap menjaga motif asli dan makna budaya di balik setiap helai tenun, proses kreatif ini menjadikan tenun Sumba tetap hidup sebagai simbol perpaduan indah antara tradisi dan inovasi.

Bapak mama kakak adik saudara semua, kali ini kita akan ajak bapak mama kakak adik saudara dong semua kotong menuju ke Pulau Saburejua. Nah, di sana bapak saudara semua kotong bisa melihat bagaimana keindahan-keindahan tempat wisata yang ada di sana. Selain itu juga kotong bisa melihat kampung-kampung tradisional yang masih tetap eksis ya, dengan keberadaannya sonde terganggu, sonde terpengaruh dengan perkembangan zaman yang semakin modern. Nah, untuk itu bapak saudara semua, sebelum kotong menuju ke kampung tradisional yang ada di sana, kotong kali ini akan menuju ke Kalabamaja. Ini merupakan salah satu tempat wisata yang memang sangat ramai. Dan kalau orang-orang pisabu, pasti ini tempat menjadi tujuan utama. Karena orang bilang, sonde lengkap datang sabu kalau sonde foto di Kalabamaja. Nah, untuk itu bapak saudara semua, ini tempat dikenal dengan Bukit Pelangi. Nah, terletak di Kecamatan Haumehara, ini tebing memiliki formasi batuan alami yang berwarna gradasi merah marun. Ada juga coklat, biru, dan putih. Ini yang kenapa disebut sebagai Bukit Pelangi. Karena warna gradasinya ini yang membuat keindahan dari tempat wisata yang satu ini. Nah, tentunya tempat wisata ini bukan ya tempat wisata yang sudah dibuat atau campur tangan manusia. Tetapi ini alami terjadinya. Dan untuk itu bapak saudara semua, tempat wisata ini juga tentunya terbentuk ya karena erosi ribuan tahun yang lalu. Sehingga terjadinya Bukit Pelangi atau batu-batu yang berwarna-warni. Inilah yang membuat salah satu tempat wisata ini agak sedikit berbeda dengan tempat-tempat wisata yang lain.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua dari Kalapamaja, Kotong menuju Kampung Adat Namata. Sudah seperti yang tadi Beto omong bahwa ini tempat ya, Pak Saudara semua, merupakan salah satu kampung tradisional yang masih mempertahankan dorang punya keaslian, kehidupan, serta tradisi-tradisi budaya yang ada di sana. Nah, untuk itu Pak Saudara dong semua, di mana di Kampung Adat Namata yang berlokasi di Sabu Barat ini merupakan desa megalitik yang sangat sakral. Jadi kalau kotong pisana Pak Saudara, sonde boleh kotong lakukan hal-hal yang memang sudah dilarang. Dan ada larangan hal-hal apa saja yang sonde boleh kotong buat di sana. Jadi ini bukan tempat-tempat wisata yang pada umumnya, yang kotong mau bikin apa saja itu bisa semua. Tapi di sini Pak Saudara, kotong harus ikut aturan-aturan yang ada. Nah, di ini tempat tentunya terdapat hamparan batu-batu tegak atau menhir dan rumah adat yang berada kerucut yang menjadi pusat ritual kebudayaan masyarakat Sabu. Dan uniknya lagi Pak Saudara dong semua, di tempat ini kotong bisa sewa pakaian adat Sabu, mau laki-laki atau juga perempuan, tentunya kotong bisa pakai pakaian adat mereka untuk bisa mengadikan momen atau foto di Kampung Adat Namata ini. Jadi jangan takut bilang, kotong foto di sana pakai baju begini kayaknya sonde bagus. Memang kalau di tempat-tempat ini Pak Saudara semua, memang paling cocok kalau kotong pakai dorang punya pakaian adat.

Mendengar ketika berbicara tentang pariwisata Nusa Tenggara Timur, daya tariknya kini bukan lagi sekedar pemandangan alam yang indah. Wisata masa kini adalah tentang pengalaman cita rasa. Pangan lokal NTT menyimpan cerita tentang kearifan leluhur dan cara masyarakat merayakan hidup. Esther Elizabeth Umbutara, Program Manager Komunitas Bacarita Pangan Lokal, menjelaskan bahwa pangan lokal mencakup seluruh ekosistem di sekitar kita.

0: pangan lokal itu sebenarnya adalah segala sumber daya alam yang ada di ekosistem suatu wilayah yang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keberlanjutan hidupnya. Jadi ada banyak. Jadi kalau kita bicara pangan lokal itu bukan hanya soal makanan, tetapi juga termasuk di dalamnya air dan ekosistem yang ada di sekitarnya, yang bukan hanya diambil dari kebun, tapi juga dari hutan, sungai, yang akhirnya diolah menurut kearifan lokal satu wilayah masing-masing. Dan akan sangat jelas bahwa sebenarnya kita sendiri di NTT mempunyai kekayaan alam yang luar biasa, dan olahan-olahan pangan lokal yang berdasarkan kearifan wilayah masing-masing yang sangat unik-unik.
1: Keunikan pangan lokal inilah yang kemudian menjadi identitas budaya bagi setiap daerah di Nusa Tenggara Timur. Setiap jenis pangan lokal tidak hanya mencerminkan cita rasa, tetapi juga memiliki keterikatan yang kuat dengan budaya, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat setempat.
0: Kearifan lokalnya tentu saja akan menjadi pangan-pangan yang unik, kuliner yang unik, yang bisa mereka bisa diidentifikasikan dari pangan mereka. Kalau misalnya kita bilang bose atau katemak, itu akan sangat identik dengan orang Timur misalnya. Kalau kita bilang ikan roa atau ikan kering atau ikan paus misalnya, itu akan sangat identik dengan masyarakat Lembata misalnya. Nah, itu menjadi ciri khas yang bisa menjadi identitas dan bagian dari budaya. Kalau misalnya kita bilang sorghum, pasti saya akan teringat kepada masyarakat di Malaka. Jadi tentu saja kalau kita bicara pangan lokal akan sangat terikat dengan tanah, terikat dengan bagaimana masyarakatnya dan bagaimana budayanya sosial yang ada di situ.
1: Kekayaan ini menjadi magnet luar biasa bagi wisatawan. Namun, tantangan muncul ketika banyak wisatawan bingung mencari tempat untuk menikmati hidangan otentik tersebut. Menurut Esther, penting bagi kita untuk mulai membranding pangan lokal agar memiliki nilai jual yang setara dengan produk wisata lain, bukan sekedar komoditas musiman yang muncul saat festival saja.
0: Memang harus ada usaha untuk membranding pangan lokal kita menjadi sesuatu yang unik, yang dimana orang hanya bisa merasakannya itu kalau berkunjung ke Nusa Tenggara Timur. Nah, itu akan menjadi satu daya tarik yang menarik sehingga orang bisa berpengalaman bersama pangan itu. Tapi yang menarik juga adalah bagaimana pangan itu tidak hanya dikemas dalam kuliner di meja makan atau makanan yang sudah jadi gitu, tapi ada cerita-cerita di baliknya, bagaimana orang bisa berproses dalam pangan lokal itu. Nah, sejauh ini dari pengalaman kami memang akhirnya banyak teman-teman yang bukan hanya di Kota Kupang saja, tapi misalnya dari luar, mereka juga ingin tahu nih cara masaknya seperti apa. Rasanya, bukan hanya rasanya, tapi bagaimana masaknya seperti apa, diambil dari mana. Nah, sebenarnya kan kita sudah punya potensi ini. Nah, menurut kami sih, bagaimana kami mulai memetakan, oh ternyata di desa-desa ini ada potensi apa. Jadi ketika ada yang datang, kami mengajak bilang, oh ini kamu ingin mengalami pengalaman bersama makanan atau kulinernya, kamu akan mendapat apa di satu desa itu. Dan mereka ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak dan berharga gitu, yang akhirnya bisa diceritakan.
1: Mengenalkan pangan lokal ke kancah global memiliki tantangan tersendiri, terutama soal branding. Pangan lokal seringkali hanya dianggap sebagai komoditas musiman yang muncul saat festival saja. Padahal, konsistensi adalah kunci utamanya.
0: Karena kan kalau pangan lokal ini menyangkut rasa ya juga, rasa dan perasaan. Dan sebenarnya harusnya dia potensinya itu didukung sama halnya dengan pangan-pangan yang lain. Nah, bagaimana sebenarnya kita bisa melihat potensi pangan lokal apa yang kita punya, potensi yang besar ya, dan juga sustainable ya Pak. Maksudnya berlanjut terus, selalu ada gitu. Itu bisa diperkenalkan juga di branding gitu. Itu masing-masing daerah tentu lebih mengetahui apa potensi yang sebenarnya bisa diambil dari daerah masing-masing yang unik, yang membawa orang pada satu pengalaman yang berbeda gitu. Nah kan kalau kita bicara branding ini kan tidak bisa branding 1 bulan, 2 bulan gitu. Itu harus dilakukan terus-menerus. Jadi bukan kayak sewaktu-waktu aja, misalnya setahun sekali buat festival pangan, itu selesai. Itu bukan branding.
2: Betul.
0: Branding itu harus ditentukan terus-menerus gitu.
1: Esther menjelaskan, berangkat dari kekayaan pangan lokal yang dimiliki Nusa Tenggara Timur, inovasi yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kuliner semata, tetapi juga pada pemanfaatan bahan-bahan pangan musiman yang tersedia di sekitar masyarakat.
0: Nah, kalau kita mau bicara inovasi kan kita fokusnya kepada bahannya atau kita fokus kepada misalnya kulinernya gitu. Kalau sejauh ini inovasi yang kami buat itu adalah inovasi yang berbahan dasar dari pangan lokal yang kita miliki, berdasarkan mesinnya gitu. Nah, kan kita menarik karena di NTT kan ada bahan-bahan dasar pangan yang sebenarnya dia hanya muncul di saat-saat musim tertentu. Jadi sebenarnya setiap kali pergantian bulan misalnya apa itu pasti ada bahan pangan baru yang akan dipanen masyarakat, yang bukan hanya dari kebun tapi juga dari hutan, dari sungai atau dari pesisir misalnya, sayur-sayur laut gitu yang mereka tahulah musimnya. Nah, kapan musimnya akan dipanen begitu. Nah, masyarakat sudah punya pengetahuan yang seperti itu. Nah, sejauh ini kami mencoba untuk berinovasi, melakukan inovasi dari pengetahuan yang kami dapat atau literasi-literasi melalui media seperti itu. Kami melihat bahwa ini kayaknya dengan menu seperti ini kita bisa ganti dengan pangan lokal kita gitu, bahan dasarnya bisa diganti gitu. Misalnya kentang diganti dengan keladi atau kentang diganti dengan ubi gitu.

0: Perkembangan inovasi pangan lokal saat ini semakin beragam dengan hadirnya berbagai olahan kreatif berbahan dasar pangan lokal. Namun, di balik peluang untuk memperkaya jenis kuliner daerah, penggunaan bahan tambahan dari luar juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama terkait ketergantungan terhadap bahan yang tidak diproduksi secara lokal.
1: Kalau kita lihat kan inovasi-inovasi pangan lokal itu sekarang sudah mulai banyak ya Pak. Misalnya banyak yang bikin puding atau kue dengan bahan dasarnya pangan pangan lokal gitu, ditambah dengan beberapa jenis bahan-bahan dari luar, misalnya susu dan lain sebagainya. Tentu ada baik ada buruknya. Misalnya kalau secara positifnya adalah kita sebenarnya membuat inovasi atau kreativitas dari bahan dasar yang kita punya atau bahan pangan yang kita miliki, sehingga memperkaya jenis-jenis kuliner yang bisa disajikan dengan bahan dasar yang kita miliki. Nah, negatifnya adalah ketika kita membuat inovasi itu adalah dengan menggunakan bahan-bahan yang dimana tidak kita hasilkan sendiri, itu akan menimbulkan satu ketergantungan baru. Misalnya kita membuat dari kebanyakan misalnya campurannya adalah tepung terigu, sedangkan kita tidak menanam gandum nih di tempat kita. Atau misalnya susu, tapi kita tidak ada penghasil susu gitu, atau keju begitu. Dan kalau misalnya kita membawa resep inovasi itu ke desa-desa gitu, itu akan menjadi satu kendala sendiri.
0: Selain branding, inovasi tanpa menghilangkan keaslian juga penting. Komunitas Bercerita Pangan Lokal mencoba mendekatkan generasi muda dengan cara mengolah bahan lokal menjadi menu yang akrab di lidah milenial.
1: Jadi kemarin kami coba buat inovasi pun itu untuk bagaimana memperkenalkan tekstur kepada generasi muda gitu. Misalnya kemarin Bose kami coba bikin jadi Bose carbonara lah gitu, ala-ala gitu. Tapi ini jadi tambahannya itu adalah seperti susu keju kali. Tapi bahan dasarnya kan bisa diakses di sini dengan mudah gitu. Jadi itu yang kami bikin. Misalnya keladi-keladi kami bikin cream soup gitu, cream soup keladi. Dengan ada yang kadang pakai santan, kadang pakai susu misalnya. Atau kita bikin nugget keladi nih, seperti itu, inovasi-inovasi seperti itu. Jadi tentu saja untuk beberapa wilayah yang aksesnya mudah, tidak akan kesulitan. Tapi kalau misalnya kita mau memperbanyak inovasi ini ke luasan yang lebih, daerah yang lebih luas, tentu akan menambah kebergantungan baru gitu. Dan ini makanya inovasi pun memang harus dipikirkan dengan baik, bahwa ini tujuan kita untuk apa sih. Tujuan kita menciptakan menu baru untuk semua orang bisa mencobanya, atau seperti ini kami ya, kami mencobanya adalah supaya kami bisa masuk, jadi pintu masuk untuk memperkenalkan pangan-pangan lokal lain yang ada di timur.
0: Menurut Esther, di tengah arus modernisasi, banyak resep dan tradisi kuliner diwariskan secara lisan, sehingga rentan hilang jika tidak terus dipraktekkan dan didokumentasikan. Karena itu, pengarsipan budaya kuliner menjadi langkah penting, baik untuk menjaga warisan leluhur maupun memperkuat identitas daerah sebagai daya tarik wisata.
1: Budaya kita mewariskan resep-resep itu kan sejauh ini adalah budaya lisan, dan kalau misalnya mereka tidak ikut memproses makanan itu, ya pasti mereka tidak tahu caranya seperti apa. Jadi memang pengarsipan-pengarsipan kita ini sangat penting untuk tetap dilakukan gitu, oleh pemerintah ataupun masyarakat secara luas, terutama juga pasti kalau pemerintah mau menjadikan ini sebagai daya tarik wisata, ya berarti harus ada brandingnya gitu, harus ada upayanya. Dan pengarsipan-pengarsipan ini menjadi oleh-oleh atau bekal, dan pengalaman-pengalaman memasak, mengolah pangan, merasakan kuliner di wilayah-wilayah tertentu akan menjadi satu pengalaman tertentu.
0: Esther menambahkan, pangan lokal bukan hanya soal makanan, tetapi juga soal mengubah cara pandang agar kita lebih bangga dengan makanan khas daerah. Upaya membangun kebanggaan dan memperkuat citra pangan lokal perlu dilakukan secara bersama-sama agar menjadi gerakan kolektif yang berkelanjutan.
1: Karena kan kalau kita bicara makan pangan lokal, ini bicara soal perubahan mindset juga kan. Bagaimana kita bangga akan pangan kita yang bukan maksudnya yang non beras gitulah, pangan-pangan kita yang lain diupayakan untuk mendapat perlakuan yang sama gitu, di branding bersama-sama gitu, dan itu tidak bisa dilakukan satu orang atau satu pihak dua pihak, tentu saja harus dilakukan oleh semua orang gitu, karena kalau kita bicara pangan lokal ini menjadi gerakan bersama seharusnya.
0: Pendengar, terkait dengan pangan lokal sebagai daya tarik wisata di NTT, Esther Elizabeth Umbutara memiliki harapan dan pandangan tersendiri bahwa pangan lokal adalah simbol kemandirian. Pangan lokal dan kuliner tradisional merupakan bagian dari kekayaan serta kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Karena itu, penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa bangga sekaligus memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
1: Yang pertama pasti kita harus bangga sama pangan lokal kita. Jadi pangan lokal itu adalah kekayaan pangan kita, kuliner itu adalah kearifan lokal dari masyarakat, itu yang harus kita banggakan dan harus diceritakan gitu. Jadi ya secara skala kecilnya kita bisa menceritakan lewat media-media sosial yang kita miliki, kita gunakan untuk memperkenalkan itu. Lalu tentu saja harus ada dukungan yang tepat sasaran juga kalau misalnya mau dibikin sebagai food tourism gitu. Jadi melakukan pemetaan, melihat potensi yang berkelanjutan, lalu dukungan kepada masyarakatnya juga harus tepat sasaran. Jadi dengan makan pangan lokal kita tetap mendukung atau mensupport budaya atau akar.

Hidangan lokal bukan sekedar menu tradisional. Ia adalah jejak sejarah dan harapan masa depan bagi masyarakat Lobamora. Dengan menjaga rasa, kita sebenarnya sedang menjaga jati diri sendiri sebagai orang NTT. Mari kita jadikan pangan lokal sebagai kebanggaan yang selalu hadir di meja makan kita, bukan sekedar tamu.

0: 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Barita Pro 4 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Bah saudara dong semua, kalau beberapa tahun lalu desa yang berada di kawasan pegunungan penyangga Labuan Bajo ini dikenal karena pesona 1000 air terjun, maka pada 2026 Wailolos kasih hadir pengalaman yang jauh lebih hidup daripada sekedar menikmati panorama alam. Ini desa sedang menulis babak baru pariwisatanya dengan menjadikan kehidupan petani dan kebun-kebun warga sebagai pusat cerita. Ketua Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Wailolos, Robert Perkasa, bilang perubahan tersebut sebagai evolusi alami dari pengembangan para wisata desa. Seiring perkembangan tren wisata berbasis pengalaman, masyarakat pun mulai sadar bahwa ini aset terbesar desa Dorang sesungguhnya bukan hanya bentangan alam yang indah, melainkan kehidupan yang berlangsung di dalamnya. Peralipi kotompung informasi berikut. Kuda memiliki tempat yang terlalu istimewa dalam kehidupan masyarakat Sumba. Ini hewan sudah hanya digunakan sebagai alat transportasi atau penunjang aktivitas sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol kehormatan, keberanian, dan status sosial. Dari dulu, kuda sudah jadi bagian yang sonde dapat dikasih pisah dari dorang pembudaya dan terus diwariskan sebagai salah satu identitas penting masyarakat setempat. Nah, dalam pandangan masyarakat Sumba, kuda ini melambangkan dorang punya kekuatan dan dorang pun semangat hidup. Dia pun kemampuan lari cepat dan bertahan dalam berbagai kondisi dianggap ini mencerminkan karakter masyarakat Sumba yang tangguh dan susah menyerah. Informasi tadi mengakhiri kotompung berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua masih di Perempat RRI Kupang. Kali ini Bapak Saudara semua dengan informasi-informasi mengenai tradisi-tradisi kebudayaan. Selain tempat-tempat wisata yang indah yang ada di NTT, Bapak Saudara semua. Nah, NTT juga ini dikenal dengan bagaimana tradisi-tradisi budaya. Jadi untuk itu Bapak Saudara semua kalau datang ke NTT ini memang harus banyak bikin jadwal. Jadi bukan hanya bilang kotong hanya mau pilih ini tempat wisata sah. Tapi kotong juga harus ya lihat tradisi-tradisi yang ada di daerah tersebut. Karena omong NTT bukan hanya satu saja, tetapi banyak sekali daerah-daerah karena setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing. Inilah keunikan dari NTT ya, dengan begitu banyak tradisi-tradisi budaya yang ada. Nah, untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, kalau Bapak Saudara orang pergi ke Manggarai. Nah, di sana Bapak Saudara semua bisa melihat salah satu tradisi yang masih dipertahankan keasliannya seperti tari caci. Nah, ini merupakan salah satu tarian yang sangat ekstrim ya. Kalau kotong sonde bisa atau sonde biasa kotong lihat tarian dengan kekerasan, nah ini jangan ya. Karena untuk tarian yang satu ini Bapak Saudara dong semua, tarian yang orang bilang ini ekstrim. Karena para penari akan menggunakan cambuk ya untuk saling melawan ya. Jadi satu lawan satu. Nah, tradisi ini atau tarian ini sendiri merupakan salah satu tarian yang memang sudah ada dari dulu. Dan sampai sekarang nih Bapak Saudara, ini tarian biasanya digunakan dalam pertunjukan-pertunjukan seperti acara-acara budaya, acara festival budaya, ataupun juga acara penyambutan tamu-tamu penting. Tradisi atau tarian dari tari caci daerah Manggarai ini akan ditampilkan untuk memberikan kesan bahwa inilah ya salah satu tradisi yang masih dipertahankan orang Manggarai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta
2: Tari Atoni Meto adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Nusa Tenggara Timur. Tarian ini merupakan gambaran dari para pemuda suku Dawan yang pandai berburu menggunakan daun lontar. Tanah Dawan adalah kawasan kering yang dipenuhi dengan tumbuhan silawan atau lontar. Karenanya daun lontar ini memiliki kedudukan khusus di dalam berbagai bentuk kesenian dan juga tradisi masyarakat adat suku Dawan seperti tarian Atoni Meto yang menggambarkan pemuda suku Dawan sebagai manusia yang pandai berburu. Secara umum, tari kreasi Atoni Meto ini dipentaskan oleh 4-6 pasang pria dan wanita. Gerak pada tari Atoni Meto ini bertumpu pada gerakan kaki yang dinamis dan ritmis disesuaikan dengan irama musik pengiringnya yang cenderung menghentak serta bersenang.

Bah, saudara dong semua, masih dari Manggarai. Kalau tadi ada tari caci, kali ini ada tradisi penti. Nah, ini tradisi penti, bah, saudara dong semua. Ini merupakan salah satu upacara adat bagi orang-orang Manggarai. Yang mana sampai dengan sekarang ini, bah, saudara semua, ini masih eksis ya. Dan terus dorang lestarikan dalam setiap tahunnya. Tradisi ini pasti akan dorang lakukan. Untuk itu, bah, saudara semua, dalam setiap pelaksanaan ritual adat penti, ini seluruh warga atau masyarakat Manggarai yang menetap di kampung maupun yang berdomisili atau yang tinggal di luar daerah, ini dorang akan datang ke kampung untuk bersama-sama untuk merayakan ini tradisi penti. Nah, setiap tahunnya, pada umumnya, penti ini akan dirayakan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September atau Agustus-September, maka tradisi ini akan dilakukan. Nah, ini merupakan salah satu tradisi tahunan yang wajib untuk dilakukan oleh masyarakat Manggarai.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pulau Alor sering dijuluki Nusa Kenari. Sebutan tersebut memang tidak salah, karena di pedalaman Alor, pohon kenari tumbuh subur. Tanah pegunungan dengan lembahnya yang subur menjadi kebanggaan orang Alor. Walaupun masing-masing suku memiliki bahasa daerahnya sendiri-sendiri, tetapi Alor tetaplah satu, Nusa Kenari. Begitu juga ragam seni tari yang ada. Banyak tumbuh dan berkembang seni tari dalam kehidupan masyarakat Alor. Salah satu tarian yang dikenal di Alor Pantar Barat dan Pantar Tengah yaitu tarian Bong Bili. Tarian Bong Bili adalah tarian untuk menyambut tamu atau raja-raja. Tarian ini diiringi dengan pukulan gong dan tambur yang ditabuh oleh 5-6 orang. Layaknya untuk meramaikan penyambutan tamu, maka penari perempuan bisa lebih dari 20 orang, sedangkan 2 orang penari laki-laki berdiri di depan penari lain sambil memegang tombak. Ini melambangkan gapura hidup atau pengawal yang akan mengawal tamu atau raja secara adat. Busana yang digunakan para penari memiliki makna tersendiri, walau masing-masing suku punya ciri khas busana daerahnya. Seperti busana yang dipakai oleh penari perempuan, menurut Bapak John Blegur, pemimpin Sanggar Kuligang yang ada di Kupang, hiasan rumbai-rumbai yang dipakai kaum perempuan memiliki makna tersendiri.
3: Karena perempuan itu harus pakai yang tusuk konde itu dia pun nama waringkas. Dan tusuk konde itu bukan baru, itu dari nenek moyang kita sudah pakai itu. Dan setiap tusuk konde itu juga tidak sembarang orang pakai, orang lain punya. Masing-masing punya motif sendiri. Orang Alor itu warna khas atau warna keramat untuk orang Alor itu cuma merah, putih, hitam. Merah, putih, manusia. Karena dilambangkan bahwa manusia dilahirkan dalam keadaan suci. Merah dilahirkan dengan berani, gagah dan berani. Hitam. Hitam ini satu hal yang sangat ini. Hitam semua segala-galanya itu adalah selesai, adalah mati, maut. Maka itu lambang hitam itu pasti orang ada miliki.
2: Para penari perempuan selain menggunakan tusuk konde, ada juga semacam ikat kepala yang mengikat tusuk konde. Ikat kepala untuk penari perempuan dililit muti. Muti ini terbuat dari kayu merah atau kayu akar asam, kemudian dililit dengan kerang laut. Mengapa kerang dipakai sebagai hiasan ikat kepala? Menurut Bapak John Blegur, sebagai pemimpin Sanggar Kuligang, kerang dipilih untuk hiasan ikat kepala karena nenek moyang orang Alor kebanyakan hidup di laut. Busana penari perempuan bervariasi warnanya, sedangkan warna merah dan putih tetap ada pada bagian-bagian tertentu, dan sarung yang digunakan yakni motif gajah dengan dominan warna kuning diselaraskan dengan warna kebayanya dan menggunakan ikat pinggang.
3: Tusuk konde itu bahan dasarnya bisa dari kayu harus kayu merah atau kayu akar asam, baru dililit di tusuk dengan muti. Kalau muti dulu asli, sekarang memang tidak asli. Sedangkan kain merah yang itu tuh dililit dengan kerang, karena nenek moyang itu hidupnya kebanyakan di laut.

0: Bapak mama, bah saudara semua, kalau penari perempuan dengan busana kebaya, sarung, tusuk konde, dan ikat kepala, maka kaum laki-laki menggunakan selimut dengan dominan warna biru tua dan hitam, sedangkan hiasan kepalanya berupa bulu ayam yang dianggap sebagai mahkota perang atau dalam bahasa Alor disebut kur.
1: Kaum laki-laki tadi menggunakan itu mahkota tadi yang bulu ayam itu mahkota perang. Namanya bahasa Alor bilang kur. Kur itu mahkota Alor. Bulu ayam itu digunakan sebagai lambang, dia tetap di atas kepala.

Bapak Mama, Mbak Saudara semua, banyak ragam seni tari yang ada di Pulau Alor. Dan untuk memperkenalkan kepada masyarakat luas, perlu ada kemauan dari masyarakat untuk melestarikannya dengan cara menampilkan dalam acara seremonial maupun panggung hiburan. Belajar mencintai budaya lokal berarti kita turut melestarikannya.

Bah, saudara semua, bagi masyarakat Manggarai, nah upacara penting ini memiliki arti sebagai ucapan tanda syukur kepada Muri Jari Dedek atau Tuhan dan kepada arwah nenek moyang atas semua hasil jerih payah yang telah diperoleh dan dinikmati oleh masyarakat Manggarai. Nah, ini juga nih Pak Saudara dong semua, ini menjadi bentuk ya tanda celung cengkewali Ndutaung atau musim yang berganti dan juga tahun yang beralih. Jadi orang di sana nih Pak Saudara semua untuk melakukan ini tradisi tidak semerta-merta bahwa setiap bulan akan dilakukan, tetapi dalam satu tahun mereka akan melakukan ini tradisi di antara bulan Agustus sampai dengan September. Nah, sederhananya nih Pak Saudara semua, ini upacara menjadi pesta syukur bagi umat manusia kepada Sang Pencipta alam semesta sebagai sumber kehidupan manusia, dan sudah lupa juga kepada arwah nenek moyang atas semua hasil jerih payah yang sudah dorang peroleh dan sudah dorang nikmati. Sebelum upacara ini dimulai, jauh hari warga kampung atau yang mempunyai pertanyaan ya, dengan warga kampung yang mengadakan penti ini akan diundang ya. Jadi bukan hanya kotong-kotong saya ini yang akan bikin ini acara, tetapi kotong putra tangga dong ini semua akan diundang untuk datang ke kotong pu kampung untuk bisa bagaimana mengadakan upacara penti ini dan bisa hadir dalam upacara yang nantinya akan dilakukan oleh masyarakat Manggarai.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, waktu sudah menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah dan akan kita hadirkan kasih Bapak Saudara dong semua album legenda atau mini drama dengan judul Kisah Na Lalu dari Sabu Raijua.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
2: Pendengar di seluruh persada Nusantara, dari RRI Kupang inilah album legenda. Kali ini kami akan menceritakan untuk Anda tentang kisah Na Lalu dari Kabupaten Sabu Raijua.

Pada zaman dahulu kala di sebuah desa, hiduplah dua orang anak yatim piatu. Ibu bapaknya telah meninggal dunia sejak mereka masih kecil. Hidup mereka berdua sangat tergantung dari belas kasihan orang kampung yang memberi mereka beras atau nasi, gula, dan lain-lain yang dapat dimakan sebagai pengisi perut dikala lapar melanda. Orang kampung menyebut mereka Nalalu atau anak yatim piatu. Yang sulung bernama Mone Aa, sedangkan bungsu bernama

0: Begitulah perjalanan kisah Nalalu seterusnya hingga mereka beranjak dewasa. Mereka hidup dari belas kasihan orang kampung, ada yang memberi dengan tulus, tapi kadang-kadang ada juga yang memberi sambil mencibir. Lama-kelamaan, kedua Nalalu merasa tidak enak hati dan bosan dengan comelan-comelan orang kampung yang tidak memberi dengan tulus. Maka berkatalah Nalalu yang sulung kepada adiknya.
1: Hai adikku sayang, marilah kita pergi mencari buah-buahan di hutan untuk kita makan, sambil mencari kayu bakar untuk mereka yang telah memberi dengan tulus kepada kita.
2: Baiklah kakak, mari kita pergi.
0: Demikianlah Nalalu Mone Ari menyetujui usulan sang kakak Mone Aa. Sejak hari itu, mereka pergi ke bukit-bukit dan hutan mencari buah yang dapat mereka makan sambil mengumpulkan kayu bakar untuk dibawa pulang. Kayu bakar yang terkumpul tersebut diberikan kepada tetangga-tetangga yang selalu memberi mereka tumpangan dengan tulus hati. Hingga pada suatu hari, mereka menemukan pohon kebo yang besar dan rindang, serta berbuah lebat. Melihat itu, kedua Nalalu pun bersuka cita dan segera memanjat pohon tersebut untuk menikmati buahnya yang lesat. Saat mereka sedang menikmati buah pohon kebo, tiba-tiba datanglah sekumpulan burung koak yang juga ingin menikmati buah pohon kebo yang lesat itu. Meskipun kedua Nalalu berusaha menghalau mereka untuk pergi, namun mereka tak kunjung pergi. Kejadian tersebut berulang pada keesokan harinya. Melihat gelagat burung-burung koak tersebut, timbul niat Nalalu bersaudara untuk memasang jerat agar dapat tertangkap dan dapat dipanggang karena dagingnya bisa menjadi lauk yang lesat. Berkatalah sang kakak kepada adiknya.
1: Mone Ari, mari kita pergi mencari bulu ekor kuda di rumah tetangga yang memiliki kuda untuk kita jadikan jerat.
2: Baik sekali idemu itu, Mone Aa. Ayo.
0: Kedua Nalalu pun pergi mencari bulu ekor kuda. Setelah didapat, keduanya pun membuat jerat lalu dipasang di atas pohon kebo yang biasa didatangi kumpulan burung koak tersebut. Sepanjang hari mereka bersembunyi di tempat yang aman, di bawah pohon kebo, sambil mengawasi jerat yang dipasang. Hari itu sangatlah mujur. Seekor burung koak tertangkap, terkena jerat mereka. Singkat cerita, kedua Nalalu itu kemudian membawa burung tersebut untuk dibunuh dan dipanggang menjadi daging yang lesat untuk disantap. Sayangnya, sewaktu sampai di rumah tidak ada api di dalam rumah mereka, sehingga sang kakak pun meminta adiknya untuk mencari api ke rumah tetangga. Saat sang adik pergi, barulah teringat oleh sang kakak jika ia menyimpan batu pemantik ayahnya di dalam peti penyimpanan. Ia pun kemudian mengambil batu pemantik dan membuat api. Setelah api dinyalakan, ia pun segera membunuh burung koak dan memanggangnya, kemudian menyantap daging burung koak tersebut tanpa mengingat lagi adiknya. Ia hanya menyisakan tulang dada untuk adiknya yang disimpan di dalam keranjang makanan di dalam dapur. Ketika adiknya kembali, Nalalu Mone Aa berkata,
1: Mone Ari, sudah kusimpan bagianmu di dalam kerogo di dapur. Pergilah, aku akan pergi mencari kayu bakar dahulu di hutan.
2: Terima kasih Mone Aa.
0: Mone Ari yang sudah lapar, kemudian beranjak ke dapur untuk mengambil daging yang disiapkan kakaknya. Namun, alangkah terkejut karena daging yang ingin disantapnya ternyata bukan daging, melainkan tulang. Merasa kecewa terhadap kakaknya, ia kemudian meremas-remas tulang kerada burung kuak tersebut. Tanpa ia sadari, tulang kerada tersebut telah terbentuk menjadi sebuah perahu mainan. Merasa terhibur, Nalalu Mone Ari membawa perahu itu bermain di tepi pantai yang tidak jauh dari rumahnya. Rasa kesal kepada kakaknya perlahan menghilang, berganti dengan rasa senang akan hadirnya perahu mainan tersebut. Sementara ia asik menarik-narik perahu mainan tersebut, tiba-tiba seekor burung laut menyambar perahu itu ke udara, lalu terbang tinggi menghilang. Nalalu Mone Ari menjadi heran, mengapa burung tersebut menyambar perahunya. Sementara ia terheran-heran, tiba-tiba burung itu kembali, dan bersamaan dengan itu, terjadilah keajaiban. Di mana sudah ada sebuah perahu besar tertambat di dekat Nalalu Mone Ari. Ia terheran-heran atas kejadian tadi, lalu kembali bertanya dalam hatinya.
2: Apa artinya ini? Apakah burung yang menyambar perahu mainanku tadi adalah dewa langit yang perkasa, lalu membawa perahu ini sebagai ganti perahu mainanku? Perahu ini sangat indah dan aku suka. Bagaimana kalau aku coba berlayar saja menggunakan perahu ini?

0: Lalu Mone Ari kemudian naik ke dalam perahu, digulingnya tali jangkar perahu, kemudian dikayuhnya menuju ke arah timur Pulau Sabu, dan tibalah ia di sebuah pulau bernama Ndau. Sesampainya di sana, ia pun turun dari perahu dan melepas jangkar. Ia kemudian berjalan ke sebuah rumah yang berjarak beberapa meter dari pantai untuk sekedar menyapa penghuninya karena ia baru pertama kali menginjakan kaki di daerah itu.
1: Bapak, Mama, Bayi, Nenek, Adik, apakah kalian ada di dalam? Aku tamu yang datang dari jauh di seberang.
2: Siapa kamu? Dari mana asalmu? Dan apa keperluan serta maksudmu kemari?
1: Aku adalah Nalalu Mone Ari Nenek, anak yatim piatu yang miskin, datang dari Pulau Sabu ke sini. Hendak mencari teman hidup dan mencari barang-barang kebutuhan sehari-hari. Aku juga mempunyai saudara namanya Nalalu Monea yang ada di Pulau Sabu. Ia telah membuatku kesal dan aku pergi membawa nasibku. Permohonanku kiranya nenek sudilah menerimaku.
0: Mendengar keluh kesah Nalalu Monea, sang nenek pun menerimanya untuk tinggal di dalam rumah. Sang nenek kemudian menyiapkan makanan untuk Nalalu Mone Ari. Setelah makan, sang nenek menyuruh Nalalu Mone Ari untuk mencuci tangan dan mandi di taman belakang rumahnya. Di taman milik nenek tersebut, tumbuh bunga-bunga yang cantik dan ada yang sudah mekar maupun belum. Melihat keindahan bunga-bunga tersebut, Nalalu Mone Ari memberanikan diri untuk meminta bunga-bunga mekar tersebut kepada sang nenek.
1: Nek, bolehkah saya memiliki kuntum bunga yang indah ini?
2: Oh, jika kamu suka, ambillah anakku. Tetapi ambillah yang masih terbungkus dalam kelopaknya ya.
1: Baiklah, nenek.
0: Sementara Nalalu Mone Ari memetik kuntum bunga di taman, sang nenek kemudian menyiapkan sebuah peti untuk menyimpan kuntum bunga beserta barang-barang lainnya. Ketika dilihatnya Nalalu Mone Ari, berpesanlah ia.

0: angin timur, berlayarlah Nalalu Mone Ari kembali ke Rai Hau, tempat asalnya. Sesampainya di rumah, ia melakukan apa yang dikatakan nenek tersebut, yaitu dengan meletakkan peti di tiang utama rumah mereka. Setelah itu, Nalalu Mone Ari pergi mencari kakaknya untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Alangkah terkejutnya mereka ketika peti tersebut dibuka, muncullah seorang gadis cantik dengan perhiasan emas dan perak yang gemerlapan. Melihat hal tersebut, sang kakak kemudian memaksa adiknya untuk memberikan seluruh perhiasan dan wanita cantik tersebut untuk dijadikan istrinya.
1: Hai adikku, berikanlah seluruh perhiasan tersebut kepada aku karena aku ini kakakmu. Biarlah kujadikan gadis ini sebagai istriku.
2: Tidak kakakku, maafkan aku, tapi ini semua adalah pemberian dari seorang nenek di pulau seberang. Jika Aa mau, pergilah sendiri ke sana. Akan kupinjamkan perahuku. Siapa tahu, Aa juga beruntung sepertiku.
0: Nah lalu Aa kemudian mengikuti saran adiknya berlayar ke Pulau Ndau untuk dapat bertemu nenek tersebut. Setelah sampai di sana dan memperkenalkan dirinya, ia pun mengutarakan maksud kedatangannya.
1: Wahai nenek, engkau telah mengetahui maksud kedatanganku. Bolehkah aku meminta kuntum bungamu yang sedang mekar itu, yang kuncupnya berwarna merah hitam?
3: Silakan anakku, tapi ingat, kau hanya boleh mengambil satu saja kuntum bunga yang sedang mekar itu.
0: Setelah dipetik, diberikanlah kuntum bunga pilihannya kepada sang nenek untuk ditaruh di dalam peti bersama barang-barang yang dimintanya. Berbekal pesan yang sama yang telah disampaikan sang nenek kepada adiknya, berlayarlah Nalalu Mone Aa kembali ke pulau asalnya. Sesampainya di sana, ia bergegas membawa peti tersebut ke rumahnya dan diletakkan di tiang utama rumah tersebut sesuai pesan sang nenek. Ia pun memanggil adiknya Nalalu Mone Ari untuk bersama-sama membuka peti tersebut. Namun, alangkah terkejutnya Nalalu Mone Aa, karena setelah dibuka dari dalam peti tersebut, muncul seorang wanita parubaya yang buruk rupa, keriput dengan kulit yang hitam pekat. Alangkah kesal hati Nalalu Aa melihat hal tersebut. Ia pun kemudian berniat membalas dendam kepada nenek yang telah memberikannya peti berisi perempuan parubaya itu. Atas nasihat orang kampung yang menyuruhnya mengembalikan wanita tersebut kepada sang nenek, maka Nalalu Mone Aa pun menyusun rencana. Pada suatu hari, Nalalu Mone Aa mengajak wanita buruk rupa tersebut berjalan-jalan ke pantai untuk memperbaiki perahu dan memindahkannya ke air yang lebih dalam, sehingga perahu tidak terhempas ke pantai karena gelombang tinggi. Saat keduanya tiba di pantai, Nalalu Mone Aa menyuruh wanita tersebut untuk menimba air yang ada dalam perahu, sementara Nalalu Mone Aa menarik perahu tersebut ke air dan mengangkat sauhnya mengembangkan layar. Perbuatan Nalalu Mone Aa tidak disadari oleh wanita tersebut karena ia asik menimba air dari dalam perahu tersebut. Ketika disadarinya perbuatan Nalalu Mone Aa yang ingin mengembalikannya ke Pulau Ndau, berteriaklah wanita itu memohon kepada Dewa Laut agar menurunkan angin ribut dan hujan lebat untuk membinasakan Nalalu Mone Aa dan perahunya. Demikianlah.

0: Pendengar, kisah ini merupakan sebuah legenda yang bercampur mitos dan dongeng yang diceritakan secara turun-temurun oleh masyarakat Sabu. Bapak Hendrik Bunga, salah seorang pemerhati budaya Sabu, mengatakan kisah ini memiliki nilai-nilai hidup yang luar biasa.
1: Setiap cerita rakyat itu punya nilai-nilai hidup yang perlu kita perhatikan. Contohnya di Nalalu itu ada dewa penolong yang membuat keajaiban. Itu mengingatkan kita kepada sang pencipta. Kemudian lagi ada keserakahan. Nalalu yang sulung itu di Sabu dalam adat itu, ya itu selalu yang sulung itulah yang berkuasa. Hak kesulungan itu harus dipakai dalam hal-hal yang baik.
0: Demikian persembahan kami dalam acara Album Legenda. Atas nama tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih banyak untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Toiz atau nafiri merupakan salah satu instrumen musik tiup yang terkenal sebagai simbol pemersatu dalam masyarakat Timor. Walaupun tidak ada catatan pasti sejak kapan orang Timor mengenal dan memanfaatkan alat tiup tradisional ini, namun dari tutur sejarah hingga tradisi yang masih bertahan, diduga kuat usianya setua peradaban Timor. Toiz umumnya terbuat dari tanduk kerbau serta menghasilkan suara merdu dan nyaring. Gaungnya dapat menjangkau radius beberapa kilometer. Toiz dipakai untuk berbagai keperluan seperti panggilan untuk berkumpul, isyarat bahaya atau perang, pemberitahuan tentang orang yang meninggal, serta sebagai pelengkap sorak-sorai menyambut pahlawan yang kembali dari medan perang.

Saudara semua dari miliknya Fanny Fabiola, ini salah satu lagu yang di cover yang memang waduh kalau kotong dengar ini Fanny Fabiola nyanyi ini waduh seakan-akan kotong sejauh ya. Untuk itu bapak-bapak kakak-adik mas saudara semua, kali ini beta akan ajak mas saudara dong semua untuk mengenal tari-tarian daerah yang berada di Nusantara Indonesia. Dan kali ini kotong ya akan menuju ya daerah yang memang agak jauh ya. Ini kalau kotong pisana kayaknya butuh beberapa jam. Untuk itu bapak-bapak kakak-adik mas saudara semua, kotong tahu bahwa di daerah Medan sendiri ini memiliki banyak tarian-tarian daerah yang masih dipertahankan keasliannya, sama seperti halnya kotong di NTT ya, yang mana sonde terpengaruh dengan budaya-budaya asing sehingga tarian-tarian daerah ini masih tetap dipertahankan. Meskipun kalau sekarang ini kotong bisa lihat bahwa ada beberapa tarian-tarian daerah yang sudah dimodifikasi, tetapi untuk keasliannya sendiri dorang sonde pernah untuk kas tinggal. Untuk itu mas saudara semua, di daerah Medan sendiri ini ada beberapa tarian yang memang tarian-tarian ini merupakan salah satu tarian yang sangat terkenal. Salah satunya seperti tari tortor. Nah kalau dengar kata tortor pasti yang ada di kotong otak, oh ini orang Batak punya. Ya mas saudara semua, ikon utama kebudayaan Batak, kata tortor ini berasal dari bunyi hentakan kaki penari. Nah di atas lantai panggung kayu rumah adat, ini yang orang bilang tortor ya. Nah di penggerakan ini berpusat pada ayunan jemari tangan dan irama kaki, diiringi alunan musik tradisional gondang. Nah tarian ini merupakan salah satu tarian yang sangat terkenal, dan bahkan tarian ini sering digunakan atau ditampilkan ketika ada orang-orang tamu-tamu besar yang datang atau orang-orang penting. Nah tarian ini pasti akan ditampilkan oleh para penari dengan pakaian-pakaian adat lengkap ya, khas dari Batak untuk menyambut para tamu. Nah tarian ini bukan tarian yang mau dibilang sonde terkenal, tapi kalau sebut tari tortor atau sebut orang Batak, orang Medan, pasti ini tarian yang sering kotong langsung di otak langsung berpikir, oh ya tari tortor.

Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua, baru saja beta hadirkan beberapa nomor lagu-lagu Batak ya untuk temani kotong semua. Karena memang kali ini di Keliling Indonesia dengan informasi-informasi mengenai tarian-tarian daerah yang berasal dari Batak. Untuk itu Pak Saudara semua, selain tari tortor ada juga tari sigale-gale. Waduh, ini dari nama memang Batak sekali. Tarian ini berasal dari Samosir ya, yang mana tarian ini sangat unik ya Pak Saudara semua, karena ini melibatkan boneka kayu yang digerakkan menggunakan tali layaknya wayang ya. Kalau wayang itu di Jawa ya, kalau sigale-gale ini berada di Medan. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, ini dulunya tarian ini erat kaitannya dengan ritual kematian, yang mana untuk mengantar arwah anggota keluarga yang sudah meninggal tanpa keturunan. Jadi ini merupakan salah satu tarian sakral ya, atau tarian yang memang tidak sembarang orang lakukan untuk tari sigale-gale ini, karena tarian ini identik dengan orang-orang yang sudah meninggal. Tapi untuk itu Pak Saudara semua, dengan seiringnya waktu berjalan, tarian ini tentunya sudah ditarikan ya, tapi untuk keasliannya sendiri masih tetap dipertahankan oleh Pak Saudara dong semua yang ada di Samosir. Jadi tarian ini merupakan salah satu tarian yang terkenal yang ada di daerah Samosir, yaitu tari sigale-gale.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, waktu menunjukkan pukul 21. Kali ini kita masuk dalam acara Basenggol, salam-salam dan minta lagu. Seperti biasa, Pak Saudara dong semua yang ingin gabung di ini malam, kita tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua ya. Di kita punya line telepon di 0380-833-499. Dan juga bisa bergabung dengan kita di ini malam di 0811-3820-1043. Sampai nanti di jam 11. Untuk temani kebersamaan Kotong di malam hari ini, jadi Pak Saudara semua bisa salam-salam, bisa berbagi informasi dan juga mungkin bisa bercerita sedikit tentang karmana keseruan Pak Saudara dong yang nonton Piala Dunia untuk tahun ini. Kira-kira Pak Saudara dong pun jagoan sulolosko atau kemarin supulang daluan. Untuk itu Pak Saudara semua, kita tunggu partisipasi di malam hari ini di line telepon, SMS, WhatsApp dan juga bisa bergabung dengan Kotong di line Facebook Pro 4 RRI Kupang. Jadi jangan takut ya, bilang aja nanti kotong gabung, karo kan sudah baca. Jangan takut, beta akan baca Pak Saudara dong punya line SMS dan juga WhatsApp di malam hari ini. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja beta terima dulu yang sudah bergabung dengan kotong di ini malam. Basenggo, selamat malam.
1: Malam.
0: Iya, malam juga dengan siapa, di mana nih?
1: Dengan Bapak Maie di Nelwak.
0: Dengan Bapak Maie, apa kabar Bapak?
1: Bye-bye.
0: Bye, ini kita Bapak, ini memang ini malam, ini memang orang bilang gercep, gerakan cepat, betul ini nah.
1: Itu sudah supaya kita dapat lagu dulu.
0: Oh begitu. Memang betul-betul, ini kalau orang pantau ini begini Su, jadi kalau dengar orang bilang Basenggol, weh gabung sudah ini, karungan sebuka nih.
1: Itu beta cepat-cepat supaya beta yang buka perawat.
0: Oh itu dia, memang harus begitu, kalau soalnya lambat maka kotong kuah kosong nah.
1: Itu.
0: Baik, Bapak Mai, ada bikin apa ini?
1: Ya.
0: Ada bikin apa, Bapak?
1: Duduk, saya dengar radio.
0: Dengar radio. Nonton Piala Dunia sonde, Bapak?
1: Sonde.
0: Sonde, berpikir ada nonton.
1: Sonde.
0: Ha-ha. Baik, Bapak Mai, mau lagu apa ini malam? Mau lagu TB ko, Jai ko, lagu Sabu ko, atau mana nih?
1: Ada lagu Sabu.
0: Lagu Sabu ada, nanti kita kasih lagu Nona Sabu kok.
1: Kalau begitu teh biasa.
0: Oh teh biasa?
1: Iya.
0: Oke baik, kita siap lagu teh be untuk kita Bapak Mai. Silakan Bapak Mai, mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Senggolnya untuk Opa Miller di Oepura. Terus Melvi Camplong. Terus Baik Sila di Sumate. Apa lagi? Mama Aileen di Niki-Niki.
0: Mm-hmm.
1: Mama Desi di Lelogama. Mama Dewi di Aisao. Terus Mama Anita di Aiteta. Terus ini Mama Elda di Tofa. Mama Ana di Tofa.
0: Iya. Yeah.
1: Terus ini nona siapa lagi batu plat?
0: Siapa tuh?
1: Nona siapa lagi bisa suluh penjemput nama di batu plat?
0: Iya baik, mungkin siapa lagi?
1: Terus ini Om Odi di mana?
0: Di Kokveu.
1: Di Kortil.
0: Mm-hmm.
1: Terus untuk semua-semua sudah bergabung di perempat. Mm-hmm. Saya lupa nama separuh.
0: Itu dia, kalau ketong lupa-lupa salam sapurata sa. Pasti dong di sana juga, oh itu sudah.
1: Lelita.
0: Hampir
1: lupa dia. Selamat malam.
0: Mm-hmm. Shalom. Baik, shalom. Terima kasih, selamat malam oh, untuk beta punya Bapak Maie yang ada di alamatnya di Panmuti. Terima kasih Bapak Maie sudah gabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang untuk malam hari ini. Beta masih tunggu partisipasi di 0380-833-499 dan juga di Kotong punya line WhatsApp dan juga line SMS. Beta masih terima di Kotong punya line telepon. Basenggol, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Halo Basenggol, selamat malam.
2: Iya, selamat malam Kerogan.
0: Iya, malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Ini dengan pendatang baru dari Manubelon, kakak.
0: Pendatang baru dari Manubelon, ada siapa, oh?
2: Di Manubelon, kakak.
0: Dengan siapa di Manubelon?
2: Dengan Elsie di Manubelon.
0: Elsie?
2: Iya, kakak.
0: Dengan Elsie, go?
2: Iya, Elsie, kakak.
0: Elsie, apa kabar?
2: Kabar baik selalu, kakak.
0: Baik. Elsie, ini pendatang baru. Berarti sering dengar perompat nih?
2: Ya, sering, kakak.
0: Sering. Berarti tahu ada penyiar dong? Tahu. Karena mana?
2: Masih dapat lagu kok, kakak.
0: Ini beta belum suruh tanya lagu. Beta tanya dulu. Ini berarti tahu dia penyiar dong?
2: Dari mana, kakak?
0: Berarti Elsie tahu toh ini dia penyiar dong, nama siapa-siapa. Tahu song deh Elsie. Ini Elsie bawaan tertawa terus nih. Elsie sampai ada yang korek di situ kok. Ini Elsie bawaan tertawa tahan ini. Waduh. Baik so Elsie, kalau boleh tahu ini deng kakak siapa ini Elsie omong ini?
2: Deng kakak Rogan.
0: Oh, deng kakak Rogan, berarti sering dengar, betul ini nah. Baik, Elsie mau lagu apa Elsie ini malam? Ada Kecil Pu Mama, ada Dari Miliknya Mario Clau dengan BBM Oke, ada juga Tunggu Kakak Lamar, ada Perempuan Keva, dan juga ada Beta Pilihan Bukan Tujuan.
2: Kecil Pu Mama, kakak.
0: Ah, Kecil Pu Mama, dari mana Kecil Pu Mama nih? Dari Manubelon, kok dari Lelogama?
2: Dari Manubelon.
0: Oh, dari Manubelon, sah, baik. So. Baik, Elsie, silakan Elsie, mau senggol-senggol untuk siapa di ini malam?
2: Senggol pertama buat kakak Elsie di Camplong, buat bapak aku di Manubelon juga, buat bapak mama yang sementara lagi pantau perempat juga.
0: Oh, begitu, mama dan bapak juga ada dengar, ya?
2: Iya, kakak.
0: Nama siapa-siapa bapak dan mama nih?
2: Kemana, kakak?
0: Bapak dan mama pun nama siapa, oh?
2: Oh, bapak Alfon.
0: Bapak siapa?
2: Bapak Alfon.
0: Bapak Alfon, dan mama siapa?
2: Dan mama Charlotte.
0: Dan mama Charlotte. Wih, mama rumpun nama nih juga tong dengar, juga taku ini. baik, untuk siapa, Le Elsie?
2: Salam juga buat Andri.
0: Mm-hmm.
2: Pokoknya buat semua-semua, kakak.
0: Iya, baik. Langsung semua, saya?
2: Iya, kakak.
0: Baik.
2: Buat Caroga.
0: Mm-hmm.
2: Tetap semangat, kakak.
0: Baik. Terima kasih. Selamat malam untuk Elsie yang ada di Manubelon. Ya, kalau untuk Karogan tetap semangat untuk Elsie. Kotong omong dulu baru tertawa. Ini belum omong sudah tertawa duluan. Ini karmana nih? Tapi makasih untuk Elsie ya, pendengar setia. Tapi ini malam baru bergabung. Ya biasa begitu. Dengar. Mau gabung? Takut ya. Jangan takut. Kotong masih makan nasi ya. Belum makan orang. Untuk itu terima kasih untuk Elsie ya. Di ini malam salam buat bapak dan mama Charlotte. Wih, mama pun nama nih juga ya. Baik, terima kasih kembali untuk Elsie. Beta masih terima di kotong punya lain telepon di malam hari ini. Ada siapa lain yang sudah gabung? Mbak Sengko, selamat malam.
3: Selamat malam, Kerogan.
0: Malam juga. Dengan siapa di mana? Oh.
3: Ayo, Niki.
0: Dengan siapa di Niki?
3: Mak Aileen.
0: Mak Aileen, apa kabar Mama?
3: Baik-baik, Kak.
0: Mak Aileen, ada bikin apa ini?
3: Ini beras masak minyak kelapa di depan tuh perompak.
0: Wih, ini banyak masak minyak kelapa dapat berapa botol nih?
3: Satu, kelapa 7 buah sana.
0: Oh begitu, berarti ini untuk konsumsi di rumah saya ini, bukan pakai untuk jual toh?
3: Eh, penjual Kak, tuh. Ini kalau di rumah mahal jadi.
0: Tapi bukan apa kalau masak pakai minyak kelapa lebih enak. Nah, dia aroma tuh lebih enak kalau kotong makan.
3: Itu daripada minyak kita.
0: Jangan sebut. Jangan sebut namanya. Jadi kotong hanya bilang itu minyak daripada minyak yang itu sah. Jangan sebut. Aduh, ini bisa cilaka kotong nanti. Baik.
3: Lemak tinggi.
0: Itu dia, Andia. Kotong sudah tahu sampai situ. Yang penting namanya makanan. Kalau su goreng pasti enak. Nah, kalau rebus-rebus ini juga kotong kadang-kadang. Ya, 1-2 kali oke lah. Tapi kalau terus-terus ini agak susah. Tapi orang bilang makan rebus itu yang lebih baik ya, Mame?
3: Itu juga gemuk tiba-tiba itu mendadak.
0: Gemuk tiba-tiba. Baik. Bapu Mama Aileen, silakan Mama. Mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Oke, yang pertama Bapak Maie, terima kasih ke senggolnya Bapak Maie, selamat malam. Ada Opa Miller di Pura, selamat malam. Motif dan berkata pemirsa dan keluarga, ada Bapak Dian Enlasi, ada Bapak Dian Hane, Kak Firisoe, Kak Jan Tegari, Kak Miki Camplong, Mama Foni, Mama Jesse, Kak Jui, Kak Udi, ada Kak Saka, ada Kak Reslan, Bapak Nehemia, terus buat Kak Dani, adik Melani, Iwi Negati, Buser, ada pokoknya buat semua yang lagi pantau perompat malam ini. Salam kompak selalu. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Salam hormat buat kakak Daten dan semua ya kakak. Semua dalam keadaan sehat juga. Sudah pelang deh kalau ini kan Rogan.
0: Ih, sudah boleh. Suara yang ini nah duluan nah. Andia ini niki-niki karena masih singgah makan ini nah. Tadi kalau langsung lurus-lurus bisa sampai cepat.
3: Kerogan ini.
0: Itu dia toh kan kalau kotong atom buah kan harus nggak niki-niki dulu.
3: Singgah bang mata di dalam supul toh kerogan.
0: Itu dia.
3: Singgah bang mata, supaya cuci mata sedikit di dalam.
0: Itu memang harus itu. Kadang-kadang kotong main lewat sana. Nanti besok-besok pulang harus singgah di dalam dulu nih.
3: Sekali kalau kan cuci mata di dalam supul.
0: Itu dia memang kotong harus singgah.
3: Itu juga salam buat Tomon juga bersama keluarga.
0: Baik.
3: Buat yang mana belon, salam kenal. Soalnya bukan itu aja orang Fong jadi. Biar tinggal ambil dong Pak Fong.
0: Itu dia harus ini nanti orang tersinggung lain ya.
3: Keras kan?
0: Togor sah, baik tu.
3: Makasih Kerogan.
0: Baik, makasih kembali. Selamat malam untuk Betapung Mama Aileen di Niki-Niki. Itu dia. Jadi kalau senggol tuh ya, jangan senggol hanya itu-itu dong sa. Senggol juga itu pun kelu dong yang ada di mana nah Andia. Kotong harus senggol semua. Supaya dong di sana dong bilang, oi kotong pun ipar ada senggol kotong. Ini jadi ini ipar terbaik. Betul nih nah. Baik, makasih kembali untuk Mama Aileen di Niki-Niki. Terima kasih banyak sudah gabung di kotong di ini malam. Masih di kotong punya line telepon.

0: Terlalu sibuk kakak di dalam kali, jadi belum sempat duduk di TV kakak.
1: Oh begitu. Baik, tapi hobi apa? Bola hobi.
0: Hobi kakak.
1: Kalau boleh tahu, ini kalau Piala
0: Dulu
1: Dunia
0: dulu
1: begini, kalau
0: kan
1: memang
0: bet.
1: ke mana?
0: Dulu bet, ini kan pemain bola.
1: Oh
0: Itu dulu
1: begitu.
0: kakak, sejak sekarang zonde. Tapi sekarang sibuk main bola dalam kali
1: Oh
0: kakak.
1: begitu, baik. Kalau boleh tahu negara mana yang Kakak Saka paling dukung?
0: Yang beta suka itu dari Prancis
1: Oh
0: kakak.
1: Prancis.
0: Iya kakak.
1: Karena apa suka Prancis nih?
0: Ada deh.
1: Oh pakai ada deh. Di mana-mana ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele. Ini ada deh. Ini pemain mana nih?
0: Pemain baru kakak.
1: Oh pemain baru, weh bisa juga. Kita baru dengar nih ada siapa di sana ada deh. Wih ini pemain nih, kayaknya pemain tenar ini ada deh. Ini baik sudah. Nah nanti baru kotong cari ini pemain ada deh ini. Eh.
0: Iya kakak.
1: Saka baik Saka silakan mau senggol-senggol untuk siapa?
0: Salam pertama buat mama dengan ponakan yang sementara beristirahat dengan ucapan selamat malam. Terus mama Aileen yang barusan lewat dengan ucapan selamat malam mama, makasih atas senggolannya. Kakak Fendi Yudo Eteta bersama Mama Anita, Bapak Luis Eteta, Kakak Revlan Sulamo, Mama Dewi bersama Ade Mentari, Ade Melani, Mama Centika bersama Kak Ina, Kakak Lelita Batu Plat, Kakak Tari Nomleni, Kakak John Takar, Kakak John Tambong, Kakak Melki, Kakak Odi, Kakak Yuven, Kakak Fir, Kakak apa lagi, Ferdi, terus Kakak Dani bersama Mama Ima, Papa Maie, terus kakak siapa yang tadi dari mana lo? Manubelo untuk kakak?
1: Ada kakak Elsie.
0: Oh iya, buat kakak Elsi salam kenal dari Saka di Parlen. Terus Mama Jessie dan Logamo, Mama Glenn Hotel Sendana. Buat semua-semua kakak.
1: Baik, oke Saka.
0: Salam dari ujung sampai ujung kakak. Kenapa lagu kok kakak?
1: Lagu mohon maaf Saka, su ada lagu.
0: Padahal bisa tunggu tadi pintu belakang cuma
1: ini
0: terlambat.
1: Andia ini karena apa main di kali nah dan main juga yang ini pemain ada deh ini nah coba bilang pemain ada Mbappe nah mungkin cepat dapat lagu ini ada deh ini nah ini agak
0: Pemain
1: susah
0: pemain baru kakak,
1: pemain
0: kakak
1: baru
0: kakak.
1: Iya betul itu pemain ada deh
0: Nanti
1: itu ya
0: kakak, nanti kakak cek bawa aja sampai kakak dapat.
1: Bisa jadi nanti beta bukan cek di pemain, beta cek di KTP. Saya kira-kira dia dari
0: Oh iya,
1: Parlen, kau dari
0: itu
1: mana?
0: juga.
1: Itu dia.
0: Itu lebih bagus, lebih pasti kakak.
1: Baik, terima kasih Saka. Selamat malam. Iya, makasih kembali untuk Saka yang sudah gabung di Kotong di malam hari ini ya dengan pemain Adade ya. Baik, Saka. Saka bilang beta dukung Prancis ya. Prancis juga memang untuk Piala Dunia kali ini, waduh, ini datang dengan skuad termewah, termahal ya, karena hampir semua pemain ini menjadi pemain utama di setiap klub-klub Eropa. Untuk itu, buat saudara semua, beta masih tunggu partisipasi di 0380833499. Untuk bapak, mama, kakak, adik, dong, mbak, saudara, dong semua yang ingin bergabung, yang ingin salam-salam, berbagi informasi ataupun juga yang malam hari ini mau bercerita tentang karmana keseruan nobar ya di rumah bos saudara dan keluarga. Karena kalau nobar ini sonde usah harus kotong picari yang rame-rame. Di dalam rumah saya kotong bapak, mama, kakak, adik dong itu sudah bisa bikin yang wah begitu. Baik beta masih terima di 0380833499. Mbak Senggol selamat malam.
2: Halo kakak Nate.
1: Halo, waduh ini susah banget Ma Andi ya salah nama ini.
2: Sakaroka.
1: Iya, betul sekali. Deng siapa di mana nih, oh?
2: Ini dengan Bapak Ako di Manugelo.
1: Dengan Bapak Ako, weh. Semangat betul ini malam nih, Bapak.
2: Iya.
1: Ini baru betul. Daripada loyo-loyo, ini malam yang Bapak Ako nih semangat 45 betul nih. Ada pikir apa, Bapak?
2: Ada duduk ini pantau ini Sakaroka.
1: Wih, makasih, oh.
2: Iya.
1: Baik, Bapak Bapak aku. Ini silakan mau singgol-singgol untuk siapa?
2: Salam yang pertama buat Kakak Roga, salam sehat. Sukses selalu, selamat bertugas, semoga Tuhan memberkati.
1: Amin.

0: Selanjutnya buat kakak yang ini kakak Irsi kok?
1: Iya, LC di Manubelon.
0: Oh, Pak Irsi. Salam balik dengan Bapak dan Mama. Terus buat kakak-kakak, salam kenal dari Bapak aku.
1: Iya.
0: Terus kakak Dudi di Molo, dan anak. Kakak Putri di Molo, di Satili Utengah. Kakak Reslan di Pantulan, Kakak Pia di Selangu, Pak Istila di Sumate. Iya, di Penuti, Penuhinia di Senau, Mama Aileen di Penuti. Kakak Joy di Molteng, Kakak Cari Nomlin di Oebogo, Opa Miller, Kauser, Bapak Rosera, selamat malam Bapak. Mama Dewi sama Adik. Kali kakak Lelita di Batik Kupa, di MDO, Mama Naga yang bersama aplikasinya di Mutu Perkoko. Singkatnya buat semua-semua saja. Kakak.
1: Baik, Bapak. Ya. Terima kasih. Bapak. Iya, baik malam. Terima kasih kembali Bapak. Selamat malam untuk kita punya Bapak Ako yang ada di Manubelon. Terima kasih Bapak sudah gabung bersama Kotong di ini malam yang waduh, semangat luar biasa Bim Bapak ini malam nih. Kebeda dari malam-malam kemarin. Wah. Baik, beta masih terima di Kotong punya line telepon. Bas Engko selamat malam.
2: Bas Engko selamat malam Karungwan.
1: Malam juga. Dengan siapa di mana nih?
2: Dan Tomo di Fatkanu.
1: Wih, ini Bapak Bapak pun semangat. Justru ada yang mau kalah nih, nah. Bapak Bapak mohon, apa kabar?
2: Aman terkendali.
1: Wih, ada bikin apa ini?
2: Ada dulu yang keluarga makan minum.
1: Wih.
2: Dan kopi.
1: Ini kan. Wih, mantap. Jadi sampai ada acara ulang tahun lah ini.
2: Betul sekali, kakak.
1: Oh, ada ulang tahun lah ini malam?
2: Ada ulang tahun ini malam lagi.
1: Wih, siapa tuh yang ulang tahun?
2: Ini haluan tahun pernikahan.
1: Waduh, Bapak mohon punya kok?
2: Iya, Bapak mohon punya.
1: Weh, yang suka berapa tahun nih Bapak?
2: Ketujuh.
1: Ketujuh, baik. Ini dia harus langgeng terus ya.
2: Oke, makasih.
1: Kak. Itu dia, Bapak mohon ini nah. Baik, Bapak mohon, silakan Bapak mohon mau... Senggol-senggol untuk siapa ini malam? Andi ya ini yang bahaya lagu sondedapa. Ini lagu kotong kalah cepat dengan orang Panmuti dan Manubelon dong nah.
2: Kalau pertama buat keluarga di Melaka.
1: Iya.
2: Keluarga Umurua semua. Sakurata.
1: Mm-hmm.
2: Yang kedua buat keluarga Melaka. Di Iwan Moro,
1: yeah.
2: Akari, Manubelon, Sapura, semua yang masuk betul itu siapa kak?
1: Salam semua yang dari pertama. Ah.
2: Yang dapat salam semua yang belum masuk, yang sudah disegel tombol, sudah apa-apa. Hanya setengah pelang, jadi dia betul top, sudah kerohon, minyetan,
1: baik, terima kasih kembali. Selamat malam untuk Bepung Bapak Mon. Aduh, makasih banyak oh. Supaya kamu nengko tahu di ini malam memang weh, kalau Bepung Bapak Mon ini memang semangat nih, masih seperti yang dulu ya. Jadi awal masuk semangat sampai sekarang pun juga masih tetap semangat. Makasih banyak Bapak Mon. Selamat malam untuk Bapak Mon. Saya dan keluarga semua di ini malam yang selalu setia. Tapi beta senang yang suara dua dari belakang. Sudah salam untuk dua yang pertama sampai terakhir sah. Terima kasih Bapak Mon. Selamat malam untuk Bapak Mon. Beta terima dulu yang sudah bergabung lain bersama Kotong. Masih di Kotong Pung lain telepon. Mbak Senggol selamat malam.
3: Senggol dong.
1: Iya Senggol juga dengan siapa di mana nih?
3: Dengan Joy Molteng.
1: Dengan Kakak Joy. Apa kabar Kakak Joy?
3: Kabar tuh sehat-sehat Karogan.
1: Woi mantap. Ini dulu. Memang harus sehat sudah ya.
3: Sehat Karogan. Sonde batok-batok lagi.
1: Nah itu dia. Ini pasti ada yang su telpon, ada yang su bilang ingat minum obat, jangan lupa makan, makan sembuh nih. Ah,
3: memang Karogan.
1: Oh begitu.
3: Memang kalau habis juga Karogan dari
1: itu dia.
3: Karogan tahu.
1: itu sudah memang kotong pusak itu dia obat sonde jauh-jauh dari situ nah.
3: biasa ki apa karogan bilang kalau nona kalau sakit harus dulu baru raba di pipi raba di bahu nanti dia sembuh. Nah, kita juga begitu.
1: Itu memang harus. Apalagi dengan cuaca dingin ini nah biasa sakit cepat datang.
3: Itu sudah karogan.
1: Ya, kalau itu kakak Joy paling tahu su. Beta na Andia nih beta undur jauh-jauh dulu ah. Baik, Bapak Kakak Joy, silakan Kakak Joy mau senggol-senggol untuk siapa Kakak?
3: Ya, awalnya saya dengan Kak Rogan cuma bercanda saja dan mau lanjut salam Kak Rogan. Awalnya buat Kak Rogan bertugas di studio.
1: Iya.
3: Selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati Kak Rogan dan Kevin terpulang ke hati dan titip salam dari rumah.
1: Iya.
3: Pertama buat Buat mesa di Fatulio Tengah bersama mama, bersama keluarga kita. Selamat malam, apa kabar? Terus yang berikut buat Bapak Tomon yang baru lewat ini. Tomon, buat absen supaya sebut. Jangan lupa nama dong. Kalau lupa nama nanti tadi tidak tengok. Tomon juga.
1: Itu lagi ya.
3: Tetap semuanya. Buat Tomon bersama mama di Patunut, selamat malam bersama keluarga juga. Terus buat Mama Jessy Lelogama, Mama Anita Oeteta. Terus buat Mama Glenn di belakang Hotel Sentana, Mama Ima Patululi, Bung Dani Patululi juga. Kalita Pelat, terus buat Adik Melani, Karinom Lini. Terus buat Bapak John Camplong, Bapak Milky Camplong, Abang John Tatari, terus buat Kak Natalia Tatari, terus buat Kak Irni di Nepanono, terus buat Mama Aileen di Niki-Niki, selamat malam bersama Bapak juga di Niki-Niki, terus buat Odi Kokseo, Bung Herman di Angkai, Mama Sapa di Nefokoko. Buat Bung Endang di Cabang Ragnamo, terus buat Bapak Ako di Manuvelon bersama Kak siapa di Manuvelon juga yang tadi bergabung.
1: Bapak Ako, Bapak Ako di Manuvelon.
3: Iya, sama Bapak Piu di Periti,
1: iya.
3: Kak siapa di Periti juga, yang tadi baru lewat lupa Kak Saka di
1: Saka,
3: Periti juga.
1: Iya.
3: Kakak semua Kak Rogan yang lagi pantau, pateng ucapan selamat malam, selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Dan spesial buat Kak Rogan, saya minta pulang hati-hati. Makasih salam Kak Rogan.
1: Baik, salam. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Untuk itu, Pak Saudara semua. Yang mau bergabung, tahan dulu, sabar dulu, kotong kasih dulu beberapa nomor lagu. Untuk temani kotong semua di ini malam biar lebih seru, lebih semangat lai. Dan lagu-lagu yang akan beta hadirkan, lagu TB. Ini yang tadi sudah diminta oleh Bapak Mai Iye. Pasti beta punya Bapak Monju, pasti semangat ini. Dan juga ada salah satu miliknya Mario versus Talis Ole ya, dengan Kici Pumama.

Sabu memiliki tradisi kebudayaan yang masih dijaga hingga kini. Salah satunya adalah upacara adat sebelum masa kehamilan atau yang biasa disebut dengan Pejore Donahu Ngakek Bui. Upacara adat ini dianggap sakral oleh masyarakat suku Sabu karena merupakan tanda penghormatan dan syukur kepada dewa atas pernikahan yang terselenggara dan harapan agar diberikan keturunan. Pejore Donahu Ngakek Bui secara umum diartikan dengan penyuapan gula kacang hijau. Arti ini merujuk pada pelaksanaan upacara tersebut di mana kedua mempelai akan disuapi gula sabu yang dicampurkan dengan kacang hijau oleh pemimpin upacara yang disebut dengan Benihau. Dalam hal ini, bisa ibu dari mempelai perempuan, adik atau kakak, atau saudara perempuan yang dihormati. Upacara ini dilakukan pada saat peresmian seorang laki-laki dan perempuan menjadi suami istri atau dalam resepsi pernikahan, atau lebih tepatnya, sesaat ketika barang antaran mempelai laki-laki, mas kawin, dibuka. Upacara Pejore Donahu Ngakek Bui memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahan yang dilakukan, sebagai permohonan agar dikaruniai keturunan, dan sebagai simbol perpaduan cinta kasih antara kedua mempelai. Tempat pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui adalah dalam rumah induk atau Amu Kapue. Di dalam balai-balai besar Kalaga Ae, tepatnya di depan tiang utama Taruk Duru, rumah mempelai laki-laki. Rumah mempelai laki-laki dipilih karena secara adat rumah mempelai laki-laki yang berhak mengadakan pesta pernikahan. Hal ini berbeda dengan suku lain di mana pesta pernikahan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan. Upacara Pejore Donahu Ngakek Bui biasanya dipimpin oleh ibu mempelai perempuan, namun jika tidak ada maka dapat digantikan oleh saudara sulung atau adik mempelai perempuan atau seorang perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dengan mempelai perempuan yang dipanggil Benihau. Hal ini dimaksudkan untuk memberi pelajaran bagi kaum perempuan yang bertugas melayani atau menyuapi keluarga. Adapun peserta upacara ini meliputi keluarga dan saudara dari pihak mempelai laki-laki dan perempuan. Selain itu, upacara ini juga akan disaksikan oleh masyarakat suku Sabu yang hadir pada saat itu. Pelaksanaan upacara adat Pejore Donahu Ngakek Bui dianggap tidak sah jika tidak disertai dengan peralatan dan bahan-bahan upacara yang dibutuhkan. Satu hal yang menarik adalah bahwa seluruh peralatan dan bahan-bahan upacara ini berasal dari alam tempat tinggal suku Sabu. Peralatan dan bahan-bahan yang dipergunakan dalam pelaksanaan upacara adat ini meliputi dua hal, yaitu peralatan yang harus ada dan bahan yang harus ada dan hanya sebagai pelengkap upacara. Peralatan dan bahan yang harus ada tersebut antara lain berupa kacang hijau, gula merah, botok atau jewawut, sendok dari daun lontar, wadah dari tempurung kelapa, tikar anyaman dari daun lontar. Sedangkan peralatan dan bahan yang berfungsi sebagai pelengkap upacara meliputi wadah dari anyaman lontar, sirih, pinang serta kapur. Secara umum proses pelaksanaan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui terbagi dalam 3 tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan penutup. Ketiga tahapan ini harus dilakukan karena jika tidak, maka upacara dianggap tidak sah dan tidak sakral. Hal ini juga akan berpengaruh pada tidak dikabulkannya permohonan kedua mempelai oleh dewa. Pada tahap persiapan upacara Pejore Donahu Ngakek Bui, keluarga mempelai akan mempersiapkan segala bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Jika semua bahan dan peralatan telah tersedia, maka akan dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, di mana sebagai langkah pertama, kedua mempelai yang sudah memakai pakaian adat dipersilahkan berdiri di ruang balai-balai rumah mereka. Selanjutnya,
pemimpin upacara atau Benik Hau, duduk bersila di tikar anyaman dari daun lontar yang telah dibentangkan sebelumnya. Selanjutnya, kedua mempelai akan melakukan jali kolo kedudu, yaitu berdiri berhadap-hadapan di depan tiang taru dengan menempelkan kedua ibu jari mereka. Setelah itu, kedua mempelai akan dipersilahkan untuk duduk di pangkuan Benik Hau. Mempelai perempuan duduk di paha sebelah kiri dan mempelai laki-laki di paha sebelah kanan Benik Hau. Kemudian Benik Hau akan mengambil kacang dan botok yang sudah dicampur lalu menghamburkannya ke arah kedua mempelai. Kacang dan botok dihamburkan dengan disertai doa dari Benik Hau agar kedua mempelai hidup dengan rezeki yang banyak layaknya kacang dan botok serta dikaruniai anak-anak yang baik. Setelah itu Benik Hau akan menyuapi kedua mempelai dengan kacang hijau yang sudah dicampur dengan gula menggunakan sendok dari daun lontar. Suapan dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bergantian, dimulai dari mempelai laki-laki. Kacang dan gula tidak boleh dikunyah, melainkan harus ditelan begitu saja tanpa menggunakan air. Seusai proses penyuapan, kemudian Benik Hau akan mengambil air yang telah disediakan sebelumnya, kemudian memercikan air tersebut ke kepala kedua mempelai. Percikan air merupakan pertanda bahwa permohonan telah diterima dan direstui oleh dewa. Seusai pelaksanaan upacara, sebagai penutup, kedua mempelai dipersilakan untuk makan sirih dan pinang yang telah disediakan. Sebelum dimakan, sirih dan pinang dibagi 2, dan selanjutnya dimakan secara bersamaan. Hal ini merupakan simbol bahwa kedua mempelai akan mengarungi hidup seiring sejalan. Setelah beberapa lama mengunyah sirih dan pinang, kedua mempelai akan disuruh untuk meludah. Kemudian warna dari ludahan tersebut, para peserta upacara akan menilai. Jika ludah mempelai perempuan lebih merah daripada mempelai laki-laki, maka mereka akan banyak dikaruniai anak perempuan. Begitu pula sebaliknya, jika ludah mempelai laki-laki lebih merah dari mempelai perempuan, maka mereka akan banyak dikaruniai anak laki-laki. Pejore Donahu Ngakek Bui adalah upacara yang penting dan sakral dalam perjalanan hidup suku Sabu. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan upacara yang syarat makna dan aturan bagi pelakunya. Dari berbagai macam nilai yang ada, satu hal yang dapat kita petik sebagai pembelajaran adalah nilai kedekatan dan penghargaan masyarakat suku Sabu terhadap alam yang dianggap telah menyediakan bahan makanan untuk mereka hidup.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Pak, Saudara semua masih di Basengkol, salam-salam dan minta lagu. Beta masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua di ini malam. Yang mau bergabung, mau salam-salam, mau berbagi informasi dan juga yang mau minta lagu, beta tunggu partisipasinya di malam hari ini di kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811-3820-1043. Untuk itu langsung saja beta terima dulu yang sudah gabung di kotong di line telepon. Mas Engkol, selamat malam.
1: Halo, Mas Engkol. Selamat malam, Engkol dong.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Ya,
0: ya, ya, ya, ya. Gimana, ya. Ini beta sendiri suara ini. Deng siapa di mana? Halo.
1: Adik Melani dari NBS.
0: Ah, begitu. Ini deng adik Melani dari NBS. Supaya kotong dengar. Ini hanya memel. Ini siapa ini? Ini malam mah, tapi ini sama kayak kotong lari motor di trek lurus gas abis ini nah. Melani, apa kabar?
1: Kabar baik.
0: Kabar baik. Ada bikin apa ini? Oh?
1: Ya, duduk-duduk.
0: Duduk-duduk. Jangan sampai mau mete Piala Dunia. Ah, baik, Melani, di rumah situ biasa orang nonton bola sonde?
1: Sonde?
0: Sonde, kenapa?
1: Ada yang kesini yang suka bola.
0: Aduh, kalau Melani sendiri suka sonde?
1: Pemalas.
0: Aduh, pemalas, aduh. Harus, ah, ini Piala Dunia ini. Oh, begitu. Nah, Andi, ini Melani suka apa, sa? Film sinetron, film boneka. Baik, Bapak Adi Melani, mau lagu apa nih sebelum senggol-senggol? Ini lagu di malam hari ini ada BBM OK dari Mario Clau, ada juga Tunggu Kakak Lamar, ada Perempuan Keva, Beta Pilihan Bukan Tujuan, dan juga ada Loron Baloron, dan Nyonce Amos dengan Dangke Banyak Cinta.
1: Yang pertama,
0: sah?
1: Ya.
0: Baik, oke, silakan. Senggol untuk siapa?
1: Semangat, semangat. Terus buat Ima dekat dulu, buat Mama Adi, Kakak Putri, Kakak Joy, Wali Nekai, Kakak Jantang Klong, buat Kakak Reflan, Anisen, buat Mama Aindin, Kakak Miller, Kakak Sila, Kakak ini di penting. Terima kasih
0: masa
1: yang lagi
0: pantang
1: yang sudah bergabung.
0: Baik.
1: Baik, terima kasih. Selamat malam.
0: Baik, salam selamat malam. Terima kasih kembali untuk beta punya adik Melani yang ada di NBS. Terima kasih Melani. Sudah gabung dan kotong di malam hari ini. Dengan semangat luar biasa. Makasih yo. Beta terima dulu yang sudah gabung lagi di kotong pung lain telepon. Mbak Sengkol, selamat malam.
2: Mbak Sengkol, selamat malam Karoga.
0: Malam juga dengan siapa di mana ini?
2: Baik. Logama.
0: Majesi, apa kabar Mama?
2: Baik.
0: Baik, Bapak Mama ada bikin apa nih?
2: Duduk pantau radio, duduk. Suara 4.
0: Baik, ini di rumah Majesi dong. Atau keluarga mungkin, bapak, anak dong. Ada yang suka nonton bola, sonde?
2: Bapak, anak, hobi bola.
0: Oh begitu?
2: Ya.
0: Berarti Piala Dunia ini dong ada nonton kok?
2: Nonton.
0: Wih, baik. So, kalau belum tahu bapak dukung negara mana?
2: Kurang tahu.
0: Oh, kurang
2: mama sonde tanya.
0: mama sonde tanya, bapak pi nonton?
2: Sonde tanya, itu bapak pun hobi, jadi mama sonde pusing.
0: Oh, begitu. Bepikir bapak pun hobi, mama pun hobi juga.
2: Mama hobi kerja, saat kerja habis tidur. Hobi dengar radio.
0: Oh, hobi dengar radio. Aduh, makasih yo. Ya. Baik, ini nanti kalau besok, halo. Ini mungkin Mama Jessy nanti tolong dulu. Ini nanti kan ini malam ada Piala Dunia, ada pertandingan Brasil Jepang dan masih banyak lagi. Nanti coba tanya bapak dong. Bapak ini penonton bola nih, bapak dukung negara mana?
2: Oke, nanti sebentar bapak datang baru
0: mau tanya. Oh, itu dulu. Harus ah, ini Piala Dunia 4 tahun satu kali nih.
2: Memang ini bapak ini hobi sekali baru main, punya hobi bola kaki anak.
0: Itu
2: hobi bola kaki.
0: Itu dia, memang harus anak begitu.
2: Ya.
0: Mm-mm, baik.
2: So, mama, nah, mama biar di rumah kok masak.
0: Itu sudah.
2: Habis dengar radio, masak sambil dengar radio.
0: Waduh, ini dia. Ini baru betul juga. Jadi bola.
2: Mama nonton berarti TV nonton balai mama Jessy.
0: Aduh. Tapi ya, jangan takut untuk mama biar Sondepi nonton juga bisa dengar ya di Pro 1 nanti untuk pertandingan-pertandingan ya, orang. Baik Mama Jessy.
2: Pertandingan ke macam perayaan nanti Mama Jessy nonton.
0: Oh begitu. Jadi Mama Jessy nonton.
2: Kalau Bapak bermain, Bapak di anak bermain baru pi. Kalau tidak
0: oh,
2: turun.
0: Oh begitu. Baik. Berarti Bapak dan anak nih biasa main bola kalau pada saat 17 ya, pertandingan antar desa, antar mungkin kecamatan. Biasa begitu kok Mama?
2: Iya, iya.
0: Boy mantap. Baik. Mama Jessy mau lagu apa malam hari ini?
2: Kakak Lamar.
0: Ya?
2: Tunggu Kakak Lamar.
0: Tunggu Kakak Lamar. Wih. Ya. Baik.
2: Ya.
0: Iya, baik.
2: Hari ini Mama Jessy tunggu Kakak datang lamar.
0: Baik. Ya. Itu memang. Tapi ini son tunggu lah. Memang sudah ini nah.
2: Son tunggu lah. Kok susah nah. Tunggu sana dong bilang ini di mana nah.
0: Itu sudah lamar. Berarti sekarang tinggal tunggu anak mantu sah ya.
2: Anak mantu sah ini kapan?
0: Baik, Mama Jessy silakan mau senggol-senggol untuk siapa Mama?
2: Selamat kerogan, semangat selalu, Tuhan memberkati, pulang hati-hati di jalan. Nah, Kak Joy di Molotengnya, Kak Lina tunggu Kakak Lamar ya.
0: Mm-hmm.
2: Nah, berikut buat Kak Revlan, ada Nona Ilsi, kok dari Manubelon.
0: Iya.
2: Dengan Bapak aku, tetap bergabung ya Nona, supaya kita bisa ingat-ingat.
0: Mm-hmm.
2: Nah, berikut buat Bapak Saka, ada Bapak Loseran, Mama Selmi dari Nalbaki bersama Bapak, ada Mama Glenn, Bapak Uri, ada Abang Zandi Takari, nah, berikut buat Bapak Endang, mm-hmm. Bapak Miller, Omon, Omon ulang tahun, no. Semangat ya, umur panjang, Tuhan berkati. Omon ini suara sama kayak Baisila.
0: Itu dia, tapi ini bukan ya, Baisila.
2: Baisila yang menghilang, bersemangat-semangat seperti Baisila.
0: Baisila kayaknya masih sibuk kumkel ini. Ini kan musim tentu, pesta, toh.
2: Di mana Baisila di Cuma, sentas sepontas di mana. Sudah dengar suara sebegini lama.
0: Itu dia.
2: Ya. Nah, kalau Tomon masuk, pikir Baisila, tapi dengar pi bukan Baisila, itu Tomon.
0: Ya. Iya.
2: Dan bersaudara yang ada di Lawaman lagi pantau, ucapkan selamat malam, salam sehat buat semua. Nah, berikut buat Kanana Nombleni, Mbak Andro di Ayofanu, ada Bapak Alusera sudah tadi.
0: Iya.
2: Nah, Bapak Ikeres, Pasir Bekas, Bunda Natalia di Tuli-Tuli, ada Mbak Miri Pasir Panjang, Mbak Miri Osau, dan sikat bareng buat semua saja yang lagi pantau. Ucapan selamat malam, salam sehat buat semua. Terima kasih Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih Shalom. Kembali. Selamat malam, Shalom untuk beta punya Mama Jessy yang ada di Lelogama. Terima kasih Mama, sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang untuk malam hari ini. Mbak Senggol, selamat malam.
3: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
3: Ini dengan Erni di Nevo Nono.
0: Dengan Erni di Nevo Nono, apa kabar?
3: Kabar baik.
0: Baik, Kakak Erni ada bikin apa nih?
3: Lagi duduk pantau.
0: Lagi duduk pantau, di sapa-sapa di rumah?
3: Ini sendiri nih.
0: Sendiri, nah, orang rumah dong tidur kok.
3: Sudah tidur.
0: Baik, silakan Kakak mau senggol-senggol untuk sapa ini malam?
3: Ya, salam yang pertama. Salam kenal buat Nam yang barusan lewat.
0: Iya.
3: Terakhir nih. Terus yang kedua, buat Bunda Asmi, Kak Revlan di Sulamu, Dodi Bentana, Ayufan Fatufeno, Abang John Takari, Kamil Kicampong, Kasaka Pariti, Mama Anita Weteta, Tok Omon Fatu Kanutu, selamat ulang tahun Tok Omon. Ada Melani di NDS, Kak Joy di Molotenga, dan buat semua-semua Kak Rogan.
0: Baik, iya.
3: Akhir buat Kak Rogan, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Makasih,
0: Shalom. Baik, Shalom. Terima kasih kembali untuk beta punya Kakak Erni di Nevo Nono. Terima kasih. sudah bergabung bersama Kotong di ini malam, sudah salam-salam, senggol-senggol untuk bas saudara dong semua yang ada di alamat masing-masing. Masih di Kotong punya line telepon. Bas Senggol, selamat malam.
4: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
4: Dengan Bapak Alo.
0: Dengan Bapak Alo. Di mana nih Bapak?
4: Di Senusain, Fatuleu Tengah.
0: Di Fatuleu Tengah. Apa kabar Bapak?
4: Kabarnya selalu baik.
0: Ini dia. Ada pikir, Bapak, kalau boleh tahu ada nonton Piala Dunia Sonde?
4: Saya tidak selalu nonton.
0: Oh, tidak selalu. Tapi ada sempat 1-2 kali nonton?
4: Iya, kalau di rumah. Kalau di rumah ya nonton. TV ya tidak nonton.
0: Oh, begitu. Baik, Bapak dukung negara mana?
4: Ini kan sudah kasih mati.
0: Bapak dukung negara mana nih Piala Dunia ini kali?
4: Ah, saya juga tidak tahu.
0: Oh, begitu. Beta pikir Bapak dukung Brasil kok, Perancis, Jerman.
4: Beta hanya dukung yang ini, nonton saya, tapi tidak terlalu nonton.
0: Oh begitu, baik. Baik Bapak Alo, silakan Bapak Alo. Mau singkong-singkong untuk siapa di ini malam?
4: Salam pertama buat Pak Rogan dulu yang bertugas pada malam hari ini. Selamat malam, selamat bertugas, tetap Tuhan melindungi.
0: Amin.
4: Dan kembali hati-hati di jalan, di rumah ketemu dengan keluarga dengan sehat-sehat walafiat. Juga untuk Mama Desi yang tadi baru lewat, selamat malam. Juga Mama Erna, kok Erni yang tadi itu?
0: Ada Erni.
4: Oh ya, Mama Erni, selamat perkenalan. Juga Tomon juga seperti itu, selamat malam. Juga Bapak Saka di Bebau, juga Bapak Saka di ya di Bebau, Bapak Endang di Caban Laknamo, juga Bapak Luis di Sulam di Weteta, juga Bapak Yu di Sulamu, juga Bapak Fendi, Mama Anita di Weteta juga, selamat malam. Juga untuk Papa Men, Papa Miller, Papa Men, Papa Miller, Papa Men juga. Selamat malam, Papa Margo juga.
0: Iya.
4: Papa Randy yang di Tofa itu.
0: Betul.
4: Kemarin ada single saya di Firman, tapi saya lupa. Jadi ini malam baru ucapan salam buat Papa Randy dengan keluarga. Selamat malam. Dan juga Nolong Atelier Tole-Tole, juga Mama Ria, Mama Glenn, juga Mama Marlin yang selalu masuk di Bro Ampa juga. Yeah. Juga Mama Asmi, selamat malam. Dan yang lain, yang lain-lain nanti besok malam.
0: Itu lagi. Dia.
4: Lagu lah, hetan kalau
0: saya. Ay lah hetan, nih, Masira, otutian lagu nih. Ita terlambat lagu mostian.
4: Oh, iya. Selamat malam.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam untuk beta punya Bapak Alo Seran yang ada di Fatuleu Tengah. Terima kasih Bapak sudah gabung bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang ini malam. Waduh, terima kasih. Untuk itu masih di Kotong punya line telepon di ini malam. Mas Sengko, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Jarogan.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana nih?
5: Dengan Mama Cantika di Konino.
0: Dengan Mama Cantika. Mama bisa sedikit menjauh dari monitor radio atau kasih kecil itu monitor radio kok? Biar kok tompu suara sonde bapantul Mama. Sudah kok?
5: Sudah.
0: Ini masih bapantul nih Mama. Nanti orang di rumah nanti dengar kok tompu suara sonde bagus.
5: Sudah kok kakak.
0: Iya. Oke, Beb Mama, ada bikin apa nih?
5: Ada duduk pantau Karogan.
0: Baik, dia sapa-sapa di rumah Mama.
5: Dengan anak cucu, suami.
0: Baik, Mama, Mama nonton Piala Dunia Sonde, Mama.
5: Sonde nih.
0: Oh, begitu. Orang rumah dong?
5: Orang rumahnya Bapak, Sa.
0: Oh, ada Bapak, Sa. Kalau boleh tahu Bapak dukung negara mana ini Piala Dunia ini kali?
5: Tahu lah kakak ini.
0: Oh begitu. Ini dia. Ini nanti besok tanya Bapak dulu. Bapak dukung negara mana? Ini kakak Rogan ada tanya. Ini nanti ini kok mau jawab juga bingung-bingung ini.
5: Iya, kakak.
0: Baik, Bepu Mama Cantika akhirnya gabung juga ya di line telepon. Selama ini beta baca di WhatsApp ini nah. Susah gabung kok, Mak?
5: Susah, tekan satu terus, Mak.
0: Padahal ini kotong tetangga saya ini orang yang jauh dong gabung semua kotong tetangga saya gabung susah ini nah.
5: Itu suka kan.
0: Baik Mama silakan mau senggol-senggol untuk siapa Mama?
5: Nih kakak yang Mama yang tadi dari mana?
0: Yang
5: saya sudah Mama Jess itu.
0: Ada siapa? Ada Mama Erni di Nevonono.
5: Oh salam kenalan Mama cantik ya. Buat Mama Jessi, Bapak Alo, Bapak Melki, Kakak Cecilia, Kakak Emi, Kakak Bunda Asmi,
0: ya.
5: Mama Betsy, Mama Rian, Mama Del, Mama Madi, Mama Marlin, Mama Ima, dan semua suara kakak.
0: Langsung semua saya.
5: Kak Foni, Kak Foni, Mutis.
0: Iya.
5: Joy, Kak Yufeng. Mama Asya, Maka Nana. Mama Andro, dan semua suara kakak.
0: Baik.
5: Buat kakak, selamat bertugas. Terus memberkati pulang hati-hati kakak.
0: Baik, terima kasih. Malam. Selamat malam. Shalom ya. Untuk beta punya mama cantik yang ada di Konino ya. Terima kasih mama. Sudah gabung bersama Kotong di ini malam dengan semangat luar biasa. Ini dalam rumah masih aktif semua nih. Terima kasih, selamat malam saja. Ya memang kalau basodarong semua yang jam-jam begini memang ini belum jamnya tidur. Ini masih bermain, baru habis makan. Ada yang sudah makan tapi ini masih duduk bercerita kumpul dengan keluarga semua. Baik, masih di Kotong punya lain telepon. Mbak Sengkol, selamat malam.
6: Halo, selamat malam Kak Rogan.
0: Malam juga, dengan siapa di mana?
6: Dengan Mama France di Nepokoko.
0: Dengan betapu Mama France. Apa kabar Mama?
6: Puji Tuhan, kabarnya selalu baik Kak Rogan.
0: Baik, Mama France. Ada bikin apa nih?
6: Ya.
0: Mama France ada bikin apa?
6: Lagi duduk buat kue cucur Kak Rogan.
0: Waduh, ini bikin orang pun pesanan kok? Atau bikin ya. Untuk potong makan di rumah sana?
6: Bikin orang punya pesanan Kak Rogan.
0: Oh, orang pun pesanan. Jadi Mama ini orang pesan dulu baru buat? Atau buat terus jual, ada orang pesan juga buat?
6: Orang pesanan baru buat.
0: Oh begitu. Jadi Sonde yang buat dia pun stok banyak-banyak terus jual begitu Sonde kok, Ma?
6: Iya.
0: Baik. Ini kalau kerja orang pesan begini Mama kerja dengan siapa?
6: Sendiri, Kak.
0: Sendiri sih. Ana dong Sonde ada yang bantu.
6: Sonde.
0: Wih, Bepu Mama berarti ini masih tenaga, masih fit ini nah. Baik. Bepu Mama silakan Mama. Mau senggol-senggol untuk siapa?
6: Salam yang pertama buat Kak Rogan, selamat bertugas, sebentar pulang hati-hati di jalan supaya tiba di rumah dengan selamat. Dan titip salam buat keluarga di rumah. Terus yang berikut buat Mama Deldini Fogato, Mama Salmita bersama Bapak Siti Noel Baki, Bapak Miller Tosai bersama keluarga di Uepura, Bunda Asmi di Ernona, Kak Fendi, Bapak Louis, Mama Anita, Mama Tijan di Weteta dengan ucapannya selamat malam. Terus yang terakhir, buat Kak Rogan, pulang hati-hati di jalan.
0: Iya.
6: Terima kasih, shalom Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih kembali. Shalom, selamat malam untuk beta punya Mama France di Nevokoko. Terima kasih Mama. Salam singkat dari Mama France. Semangat ya untuk Mama yang lagi batas sibuk di dapur bikin kue cucur ya. Orang supesan semua nih. Kalau coba kalau deka-deka sini Andi ini kotong pesan kok pakai nobar sabantar nih. Minum kopi, weh dan kue cucur pas sudah nih untuk Piala Dunia sabantar. Untuk itu Pak Saudara semua selamat malam saja. Pasti para fansnya Brazil ya dan juga Jepang. Waduh ini malam pasti tidur sonsono nih. Suson sabar lah mau lihat mau nonton. Ini Brazil ini kira-kira karmana nih menang Sonde. Pasti fans dari Brazil sendiri ini kok cuma Jepang saja. Nah begitu pun juga Jepang. Oke Brazil karena memang Neymar Sonde main. Main tapi tidak main yang 90 menit ya, masuk dalam starting line up, tapi main kedua, biasanya bapak-bapak kedua baru masuk Neymar. Waduh, pokoknya yang mana yang lolos ya, kotong sebagai supporter mau Brazil maupun Jepang, saling dukung sesudah eh. Atau mungkin orang pikir, cari alasan dulu ini kalau sebentar sudah lolos, nah alasan ini. Kalau lolos, wah ini nih pasti pakai ini. Tapi mana-mana sa, mau yang lolos atau sonde pun tetap ya, kotong junjung sportivitas. Untuk itu Pak Mama Kakak Adik Pak Saudara semua, langsung saya beta kasih dulu beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua masih di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu.

Disebut nama rumah khas mereka berdasarkan bentuknya. Rumah khas itu disebut umek bubu, yang artinya rumah berbentuk bulat dengan diameter bangunan antara 5 sampai 7 meter. Rumah ini ditopang oleh 4 tiang utama yang kokoh, yang disebut ni'ainaf atau ni'enaf. Tiang-tiang kecil untuk menyangga dinding, yang disebut ni'ana. Rumah ini dilengkapi loteng kecil sebagai tempat menyimpan bahan makanan dan atap dari ilalang. Bahan dasar bagi umek bubu berasal dari kayu untuk 4 tiang penyangga utama dan tiang-tiang kecil untuk penyangga dinding, serta rangka loteng dan rangka atap atau suaf. Bahan bambu digunakan untuk membuat dinding, serta rumput ilalang atau alang-alang bagi atapnya. Untuk merekatkan hubungan bahan-bahan ini menjadi bangunan yang kokoh, digunakan tali dari hutan. Sesuai dengan namanya, umek bubu dibentuk bulat dengan atap menjuntai hingga ke tanah, dengan tinggi dinding hanya sekitar 1 meter. Rumah ini hanya dilengkapi dengan 1 pintu, tanpa dilengkapi jendela atau cerobong asap, sehingga pintu keluar masuk barang atau orang, serta sirkulasi udara, hanya 1 pintu dengan ukuran tidak lebih tinggi dari 2 meter. Kondisi pintu yang rendah menyebabkan semua orang yang akan masuk ke dalam rumah harus menunduk atau membungkukkan badan untuk melewati pintu sempit rendah tersebut. Dahulu, di Timur Tengah Selatan, umek bubu lebih banyak ditemui di daerah-daerah yang bersuhu dingin. Keberadaan umek bubu di daerah dingin ini menegaskan fungsi khususnya sebagai penghangat. Namun, fungsi sebenarnya umek bubu adalah sebagai lumbung jagung, tempat memasak atau dapur, dan tempat bersalin. Sebagai lumbung, umek bubu memiliki ruang tersendiri berupa loteng kecil untuk menyimpan jagung, kacang-kacangan, padi, atau hasil kebun lainnya yang diawetkan sebagai bahan makanan untuk waktu lama. Akses ke loteng menggunakan 1 batang kayu atau bambu yang hanya didirikan jika akan naik ke loteng dan harus diletakkan kembali jika selesai digunakan. Jika hasil panen sudah disimpan di atas loteng, jalan masuk ke atas loteng hanya boleh dilakukan oleh perempuan yang menjadi ibu rumah tangga di rumah itu atau anak perempuan kepercayaan yang diizinkan ibunya. Masyarakat Metok percaya bahwa tikus akan menyerang bahan makanan di atas loteng jika loteng dimasuki oleh orang lain yang bukan nyonya rumah. Pada awal musim panen, api dalam rumah bulat atau umek bubu harus selalu dinyalakan agar suasana rumah tetap hangat dan jagung tidak membusuk. Laki-laki harus menyediakan kayu-kayu bakar dengan diameter besar untuk mengasapi bahan makanan di dalam umek bubu. Kayu-kayu bakar dengan ukuran besar yang dimasukkan ke dalam rumah harus diupayakan untuk tetap berasap atau menyala dalam ukuran kecil selama 24 jam. Dengan maksud membuat jagung dan hasil kebun lain yang ada di loteng tetap awet dan tidak membusuk. Ukuran dan bentuk rumah dengan api yang menyala secara otomatis menyebabkan udara di dalam rumah tidak bertukar secara bebas karena pintu hanya 1, berukuran 1 meter dan tidak lebih dari 2 meter. Umek bubu memiliki fungsi lain sebagai tempat melahirkan. Perempuan hanya boleh melahirkan di dalam rumah berbentuk bulat ini. Bagi ibu yang melahirkan, umek bubu menjadi tempat melahirkan sekaligus tempat mandi, tempat masak, dan tempat merawat anaknya hingga waktu tertentu yang ditentukan. Biasanya, sebelum 40 hari, perempuan yang melahirkan belum bisa keluar bersama anaknya dari umek bubu. Perempuan yang melahirkan di umek bubu akan dibuatkan tempat tidur dengan penyangga 4 tiang dari kayu dan alas tidur dari bambu yang dipersiapkan khusus di dalam umek bubu. Di bawah tempat tidur perempuan yang baru melahirkan, ditaruh bara api dari kayu kasuari atau kusambi. Umek bubu memiliki tiang utama yang dinamakan ni'ainaf atau tiang ibu. Masyarakat suku Dawan percaya bahwa makanan yang dibawa masuk ke dalam umek bubu berada dalam kekuasaan ibu. Hanya seorang ibu yang boleh naik ke atas loteng untuk mengambil bahan makanan bagi keluarga. Jika ibu bepergian untuk waktu yang lama, lebih dahulu ia menurunkan bahan makanan sesuai kebutuhan selama ia pergi. Umek bubu dalam kehidupan sehari-hari digunakan sebagai tempat memasak,
Untuk menyangga wadah masak digunakan tungku yang umumnya terdiri dari 3 batu di bagian tengah. Untuk aktivitas tidur terdapat tempat tidur di kiri dan kanan ruang yang disebut dengan hala. Pada zaman dahulu di daerah tertentu, tiang induk dalam umek bubu digunakan menjadi tempat khusus untuk ritual adat sebagai tempat khusus untuk berdoa. Selain umek bubu biasa, ada juga umek bubu khusus untuk anak laki-laki pertama atau umek bubu orang tua, dan umek bubu induk suku yang berkaitan dengan upacara suku atau upacara adat lainnya. Jenis-jenis umek bubu ini memiliki kesamaan area rumah seperti area memasak, area istirahat, area ritual adat, ruang transisi, dan ruang luar. Umek bubu dalam tradisi masyarakat Timor memiliki fungsi sebagai tempat bagi mereka untuk lahir, tempat memelihara makanan, tempat bagi perempuan untuk menjalankan perannya memasak, serta tempat ritual masyarakat dalam hubungannya dengan leluhur.

0: Bapak, Mama, Kakak, Dewa, Saudara semua masih di Basengkol. Salam-salam dan minta lagu. Baru saja beta kasih lagu-lagu dansa ya, bikin kotong semua di ini malam. Ya, bagoyang patah pinggang sadik ya. Untuk itu, Saudara semua, beta masih tunggu partisipasi ya di kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043. Beta terima lagi dulu yang sudah bergabung di ini malam. Mbak Senggol, selamat malam. Halo.
1: Senggol dong.
0: Iya, Senggol juga. Dengan siapa di mana?
1: Sama Nana Nomleni di Ayofan.
0: Dengan Nana. Apa kabar?
1: Kabarnya selalu baik, Rogan.
0: Baik. Ada bikin apa nih, Nana?
1: Lagi baring-baring, tinggal mau sono, Ma.
0: Baik. Ini sampai perempat ganggu nih. Ini orang mau tidur, nah kotong pi ganggu ini.
1: Tidak, Kak. Pokoknya Pro Empat itu menghibur pendengar sendiri.
0: Aduh, makasih. Baik, Nana mau lagu apa ini malam? Ini masih ada beberapa nomor lagu. Ada Beta Pilihan Bukan Tujuan. Ada juga Loron Baloron. Dan juga ada Dangke Banyak Cinta.
1: Yang pertama, sah.
0: Baik, silakan Beta Pungkakan Nana. Mau senggol-senggol untuk siapa?
1: Salam pertama buat Mama Jusy di Lelogama. Selamat malam, Mas Sayang. Makasih atas singgolannya. Kedua buat Mama Sartika di alamatnya juga. Selamat malam, makasih atas singgolannya. Ini berusung di kapan ke Ellen Jusyut Nana. Kayu penfas satu sena, Mama Marsa satu lewe. Kak Foni dimutus, Kak Jusy di Kampung Sabu Soe. Mama Agnes Tomnana, Mak Faridu Ebati. Semua selamat malam, selamat istirahat. Terus buat ini Mama Selmita Daniel Baki, Marlin di belakang Hotel Cendana, Mak Susan Sikumana, Marian Sikumana, Bu Dani di Satu Luli, Bu Endang di Cabang Raknamo, Mami di Pasir Panjang, Mami Redi Weksa, Mama Aileen di Niki Niki, semua ucapkan selamat malam juga. Terus buat ini Mama Iti di Semau, Kak Ana di Topa, Kak Dewi di Sao, Kak Marcel di Kalimantan, Kak Marcel di Ende. Terus ini Kak di Oibobo. Terus buat semua-semua yang lagi pantau Pro 4, ucapkan selamat malam, selamat istirahat semua. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya.
0: Iya.
1: Terus buat ini Kakak Rogan, selamat malam, tambah semangat. Sebentar pulang, hati-hati di jalan, Kak Rogan.
0: Baik.
1: Makasih, Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih. Shalom. Selamat malam untuk beta punya Kakak Nana yang sudah gabung di ini malam. Meskipun semua tidur, tapi Nana bilang gabung dulu sah. Makasih banyak untuk Kakak Nana sudah gabung bersama Kotong di ini malam. Masih di Kotong punya line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Shalom, dengan siapa di mana nih?
2: Dengan Bapak Dan dari Unasi, Kakak.
0: Dengan Bapak Dan. Apa kabar, Bapak?
2: Kabarnya baik-baik, Kakak.
0: Baik. Ada bikin apa di Bapak?
2: Ada duduk pantau, Kakak.
0: Duduk pantau, sah. Baik, Bapak mau lagu apa ini malam?
2: Tadi bilang Loron Baloron.
0: Kakak. Iya, Loron Baloron.
2: Ya, sudah.
0: Itu suko?
2: Ya.
0: Baik, silakan Bapak. Senggol untuk siapa?
2: Salam pertama buat Nana Nomlene kok, Kakak.
0: Iya.
2: Baru lewat.
0: Nana.
2: Iya. Salam pertama buat Nana. Yang kedua Mama Aileen di Miki-Miki. Yang berikut buat Opa Miller. Abang Findi di Wateta. Abang John Takari. John Tamplong. Milky Tamplong. Mama Anita.
0: Iya.
2: Mama Glenn di belakang Hotel Cendana. Papa Dion. Yuri di Kampung Amsoe. Kok Udi di Kokviu. Joy di Molteng. Waisila di Siumate. Kadani di Fatululi. Dari Nomleni, Mungkinnya buat Simba semua kakak.
0: Baik. Ah.
2: Buat kakak yang bertugas, tetap semangat, sebentar pulang hati-hati, semoga tiba di rumah dengan selamat. Shalom.
0: Iya. Baik, shalom. Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Bapak dan yang ada di ON Lasi. Terima kasih Bapak sudah gabung bersama Kotong di malam hari ini ya. Untuk itu, beta masih tunggu partisipasi dari Pak Saudara dong semua yang mau bergabung, mau salam-salam, mau berbagi informasi. Beta masih tunggu di Kotong punya line telepon malam hari ini. Dan yang ingin gabung di line WhatsApp dan juga di Kotong punya line SMS, ayo gabung di malam hari ini. Beta akan bacakan ya untuk Pak Saudara dong semua yang ingin bergabung bersama Kotong di Perompat RRI Kupang. Masih di line telepon. Mbak Senggol, selamat malam. Iya, Senggol juga dengan siapa di mana?
3: Dengan Natalia di Takari, Karangan.
0: Dengan siapa di Takari?
3: Natalia di Takari.
0: Dengan Natalia. Apa kabar?
3: Syukurlah, kabar baik, Kak.
0: Baik. Kabar baik sekali, Natalia.
3: Syukurlah, kalau begitu,
0: Karangan. Natalia, ada bikin apa nih?
3: Aduh, ini suker.
0: Su apa? Su mimpi atau su sampai mana?
3: Suker kasur sama kan?
0: Oh, su di atas kasur. Aduh, ini dia nih. Kayaknya Natalia ini spesialis pas orang mau tutup baru dia pun gabung ini.
3: terakhir kalau kan mengantar.
0: Oh begitu. Baik, jadi main tepa yang terakhir saya.
3: Iya.
0: Baik Natalia, silakan. Mau senggol-senggol untuk siapa?
3: Mungkin senggol yang pertama Pak Bakaran yang terlewat. Selamat malam Bakaran. Terus bersama Naya Sanu. Kak Jai Molten, Kak Arina Kapili U. Kak Arina Muti, yang ketiga juga. Selamat malam. Mama Juki, Mama Glenn, Mama Susan, Mama Dion, dan buat teman-teman sekarang yang terus, oh ya lupa satu, ada di Melani. Dan buat teman-teman sekarang yang buat program, semangat dan pulang hati-hati di jalan. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih kembali untuk Natalia yang sudah bergabung di malam hari ini. Terima kasih ya untuk Natalia, selamat malam dan ya. Selamat beristirahat saja, semoga tete manis selalu kasih mimpi yang indah. Dan untuk buat saudara dong semua juga yang sudah beristirahat di malam hari ini, yang sudah tidur, selamat malam ya, selamat beristirahat saja ya. Kiranya tete manis selalu kasih Kotong mimpi yang indah, agar ya esok bangun pagi dan dapat kembali beraktivitas. Yang kerja harus kembali kerja, sekolah kembali sekolah, atau sekolah masih libur. Untuk itu pasti ya, untuk kita membahas saudara dong semua pendukung Jepang maupun Brazil, pasti aduh ini susun deh sabar, semakin dekat ya, kira-kira siapa nih yang nantinya akan menemani Kanada yang sudah lolos pertama ke babak 16 besar. Waduh, banyak ya negara-negara yang memang sudah bisa diprediksi. Siapa-siapa saja yang nantinya akan lolos ya. Tapi namanya bola ya, Kotong sudah pernah tahu. Mungkin di atas kertas ya, negara-negara ini dengan pemain-pemain yang banyak atau pemain-pemain bertabur bintang. Belum tentu ya dengan tim-tim kuda hitam yang sekarang ini Sonde bisa ditebak. Mungkin ya pemainnya Sonde ada bermain-bermain di Eropa, tapi di Piala Dunia semuanya pasti bisa saja terjadi. Untuk itu Bapak Saudara semua, sambil Kotong tunggu yang ingin bergabung dengan Kotong di ini malam, langsung saya beta kasih lagi dulu beberapa nomor lagu untuk temani Kotong semua.

Kayu doi merupakan permainan tradisional anak-anak Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dapat dimainkan oleh 4-8 orang. Artinya, 2 sebagai pemukul dan 2 sebagai penjaga, atau 4 pemukul dan 4 penjaga. Untuk memainkan permainan ini, kita membutuhkan media kayu sebagai tongkat dan anak tongkatnya. Tempat bermain harus di tanah lapang yang cukup luas untuk menghindari kerusakan barang atau kecelakaan dari permainan ini. Cara bermain kayu doi cukup mudah. Taruh batang kayu berukuran 20 cm di atas lubang. Kemudian, kayu yang berukuran 50 cm diletakkan di belakang kayu berukuran 20 cm. Lalu, ayunkan tangan kita dengan sekuat tenaga ke kayu yang berukuran 20 cm yang berada di lubang. Tugas para penjaga tersebut adalah menangkap kayu yang berukuran 20 cm yang diayunkan ke arah langit. Jika kayu yang berukuran 20 cm tadi tertangkap oleh para penjaga, berarti para pemain tersebut kalah. Permainan kayu doi dapat melatih anak-anak untuk menjaga kekompakan dan kerjasama dalam sebuah tim, serta dapat menanamkan rasa kebersamaan.

Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua, terima kasih banyak untuk partisipasi dari Bapak saudara semua yang sudah meramaikan Kotong Po acara di malam hari ini, tentunya di Basenggol. Salam-salam dan minta lagu. Yang belum sempat bergabung, jangan berkecil hati, masih ada resok untuk bisa gabung lagi bersama Kotong di Pro 4 RRI Kupang. Dan kali ini Beta masih akan terus hadirkan hiburan lagu-lagu untuk temani Bapak-bapak, kakak-kakak, saudara semua sampai nanti di pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah.

saya Joni Lumba, pengamat sepak bola dari Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Saya memberikan apresiasi dan profesiat terbaik untuk RRI, ya, di mana mereka mendapatkan hak siaran Piala Dunia tahun 2026. Mengapa RRI? Karena RRI bagi saya adalah sebuah lembaga yang menjadi media terdekat bagi masyarakat. Dan ada nilai sosial dan nilai kemanusiaan yang dimunculkan oleh RRI. Ya, ketika orang-orang di daerah 3T yang tidak bisa mengakses televisi, RRI menjadi jawaban yang pasti untuk mereka. Ketika mereka mendengar, mereka membayangkan dan seolah-olah mereka berada dalam atmosfer Piala Dunia. Terima kasih RRI. Hal yang kedua, RRI juga membantu kaum disabilitas, terutama mereka yang tunanetra. Di situ ada nilai sosial, nilai kemanusiaan yang ditanamkan oleh RRI bagi mereka, supaya walaupun mereka tidak melihat, tetapi mereka mendengar. Di situ mereka juga terlibat menyaksikan dengan telinga mereka bahwa Piala Dunia adalah olahraga sepak bola terbesar di dunia. Terima kasih RRI, terima kasih TVRI, terima kasih juga Antara. Semuanya untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Salam olahraga, jaya RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih untuk RRI.

partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Istirahatlah, tapi jangan berhenti. Bahkan matahari pun tenggelam di setiap malam, tapi selalu terbit keesokan paginya. Muhammad Ali.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Kalau kita tidak merencanakan masa depan karena kita hidup pada masa sekarang, maka kita akan tetap berada di masa lalu. Abraham Lincoln.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Seringkali kita terlalu lama menatap pintu yang tertutup, sehingga tidak melihat pintu lain yang telah dibukakan untuk kita. Helen Keller.

Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Bapak Mama, Kakak Adik, Bapak Saudara dong semua sepanjang hari ini. Senin 29 Juni 2026. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat berpisah. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 104,3 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia Kupang, suara budaya NTT. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Pro 4 Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini, Selasa 30 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: 104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Ketemu jumpa lagi di siaran pagi hari ini Selasa 30 Juni 2026. Dan pagi ini ada Beta Jam akan menemani Bapak Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, hari ini adalah hari yang baru yang dikaruniakan Tuhan untuk kita semua. Mari kotong awali dengan ungkapan syukur, dan tentunya dengan ungkapan syukur ini kotong bisa melakukan semua pekerjaan dengan lebih baik. Selamat pagi, selamat berkarya, tetap bersama kami di 104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

Ya, Bapak Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, Shalom. Ketemu jumpa lagi dalam renungan pagi Katolik di hari ini. Ketemu mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan penyertaannya. Ketemu masih diberikan kesempatan untuk menikmati indahnya pagi ini, menyaksikan matahari yang kembali terbit, bahkan udara segar yang kembali berhembus, dan kehidupan yang kembali Tuhan percayakan kepada kita adalah anugerah yang patut kita syukuri. Semoga damai dan kasih Tuhan senantiasa memenuhi hati kita, keluarga kita, serta setiap aktivitas yang akan kotong jalani di hari ini. Mari sejenak kotong menenangkan hati dan membuka diri untuk mendengarkan sabda Tuhan ya di pagi hari yang tentunya menjadi pelita bagi langkah kita di hari ini. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.

Salam, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, serta saudara-saudari pendengar Pro 4 RRI Kupang yang terkasih di mana saja berada. Selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam acara Renungan Iman Katolik di hari ini bersama saya, Maximus Sobe, penyuluh agama Katolik pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kupang. Saya mengajak kita sekalian untuk bersama-sama mengawali renungan pagi ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di tengah perjalanan hidup kita yang kadang tenang, kadang gelombang seperti lautan, dan kita sering dihadapkan pada pertanyaan besar. Di manakah Tuhan ketika kesulitan dan badai datang menghantam hidup kita? Hari ini melalui Injil yang dicatat oleh Rasul Matius pada pasal 8 ayat 23 hingga 27. Tuhan mengajarkan kepada kita sebuah kebenaran yang mendalam dan menghibur hati. Dan mari kita simak bersama firman-Nya itu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong, mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan, tolonglah kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus, menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Salam dan salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, saudara-saudari pendengar yang diberkati Tuhan di mana saja berada. Tema renungan kita pagi hari ini saya beri, ketika badai datang, di manakah iman kita? Adegan yang diceritakan di sini sangat nyata dan

itu Yesus sedang tidur. Bagi murid-murid, hal ini sulit dimengerti. Bagaimana mungkin guru mereka bisa tidur nyenyak sementara ancaman bahaya semakin dekat? Karena ketakutan yang meluap-luap, mereka segera membangunkannya dengan jeritan keputusasaan. Tuhan, selamatkanlah kami. Kami binasa. Seringkali reaksi kita pun sama persis seperti itu dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, keluarga, masyarakat maupun gereja. Badai itu bisa datang kapan saja tanpa diduga. Bisa berupa penyakit yang datang tiba-tiba, kesulitan ekonomi dan pekerjaan yang berat, perselisihan dalam rumah tangga atau lingkungan, kehilangan orang yang dikasihi, ketidakpastian masa depan, hingga tantangan yang melanda bangsa dan daerah kita di Kupang serta di seluruh NTT. Di saat-saat seperti itu, seringkali muncul pertanyaan dan keluhan di dalam hati kita. Ya Tuhan, mengapa Engkau diam saja? Mengapa seolah-olah Engkau tidur dan tidak melihat kesusahan kami? Kami merasa seolah-olah Tuhan jauh, tidak peduli atau lupa pada kami. Namun jawaban Yesus kepada murid-muridnya tetap sama bagi kita di hari ini. Mengapa kamu begitu takut, hai kamu yang kurang beriman? Bukan berarti Yesus tidak peduli atau tidak hadir, justru sebaliknya. Fakta bahwa dia ada di dalam perahu itu sejak dari awal, ini adalah bukti terbesar bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tidur bukan arti tanda ketidakpedulian, melainkan menunjukkan bahwa dia tetap tenang dan memegang kendali penuh atas segala sesuatu, bahkan di atas kekuatan alam yang paling dahsyat sekalipun. Ketakutan murid-murid muncul bukan karena bahayanya terlalu besar, melainkan karena iman mereka masih terlalu kecil dan belum tumbuh secara penuh. Mereka melihat ukuran badai, tetapi lupa melihat siapa yang ada bersama mereka di dalam perahu itu. Setelah menegur ketakutan dan kurangnya iman mereka, Yesus bangkit dan melakukan hal yang luar biasa. Ia hanya berbicara satu perintah sederhana kepada angin dan air. Dan seketika itu juga terjadilah ketenangan yang sempurna. Keajaiban itu bukan sekedar untuk menghentikan badai di danau itu saja, tetapi untuk membuka mata hati murid-murid dan juga kita semua akan identitasnya yang sesungguhnya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaan, termasuk segala badai yang mengancam dan mengganggu kehidupan kita. Bapak, Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, serta umat Allah yang diberkati Tuhan, pesan Injil hari ini sangat jelas dan kuat bagi kita yang tinggal di wilayah kepulauan ini, di mana laut dan cuaca sering mengajarkan kepada kita tentang kekuatan alam sekaligus keterbatasan manusia. Yang pertama, tidak ada perjalanan hidup yang benar-benar terbebas dari badai. Menjadi pengikut Kristus tidak menjamin kita akan terhindar dari segala kesulitan, tetapi menjamin satu hal yang jauh lebih penting, bahwa Dia selalu ada di dalam perahu hidup kita bersama. Tidak ada badai yang cukup kuat untuk memisahkan kita dari kasih dan kuasanya. Yang kedua, masalah utamanya kita bukanlah besarnya badai yang datang, melainkan karena seringkali kecilnya iman kita. Ketika kita hanya melihat kesulitan dan melupakan kehadiran Tuhan, ketakutan akan segera menguasai hati. Tetapi ketika iman kita berfokus kepadanya, di sana kita belajar untuk berkata seperti para rasul kelak, dengan Dia kami sanggup menghadapi segala persoalan. Yang ketiga, Tuhan seringkali mengizinkan kita mengalami masa-masa badai bukan untuk menghancurkan hidup kita, melainkan untuk mengembangkan dan menguatkan iman kita. Seperti murid-murid yang setelah kejadian itu
mereka semakin mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya. Bahwa badai hidup juga mengajarkan kepada kita untuk tidak lagi bergantung

bergantung pada kekuatan diri kita sendiri, melainkan sepenuhnya harus bersandar kepada Tuhan yang berkuasa menenangkan segala sesuatu pada waktunya yang terbaik. Di Kupang dan seluruh Nusa Tenggara Timur yang indah ini, mari kita bawa pesan ini ke dalam keluarga, pekerjaan, sekolah, dan lingkungan kita. Di saat orang lain mungkin panik dan putus asa menghadapi tantangan, biarlah kita sebagai orang beriman dapat menjadi saksi yang membawa ketenangan dan pengharapan. Karena kita tahu bahwa Tuhan yang sama dapat menenangkan Danau Galilea, juga akan memegang dan menenangkan laut dalam badai kehidupan kita di sini. Badai boleh berhembus, gelombang boleh naik tinggi, tetapi selama Yesus ada di dalam perahu hati kita, kita tidak akan binasa. Akhirnya, seperti pertanyaan yang timbul dari hati murid-murid dahulu, biarlah pertanyaan itu berubah menjadi pengakuan iman kita di hari ini dan seterusnya. Benar, Dialah Tuhan yang berkuasa atas segalanya sehingga angin dan laut pun taat kepadanya. Semoga amin. Saudara-saudari pendengar yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan pagi ini dengan berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena hari ini engkau mengingatkan kami melalui Injil sucimu bahwa tidak ada satupun badai di dunia ini yang lebih besar daripada kuasa dan kasihmu. Terima kasih karena Yesus Putramu selalu ada di dalam perahu hidup kami, bahkan di saat kami merasa engkau diam atau seolah-olah tertidur. Ampunilah kami, ya Tuhan, jika seringkali kami mudah takut dan khawatir karena iman kami masih lemah dan kurang percaya sepenuhnya pada rencanamu yang indah. Di tengah berbagai tantangan dan kesulitan, ujian yang menghampiri kami, keluarga kami, gereja sucimu, serta masyarakat kami di Kupang dan seluruh Nusa Tenggara Timur, perkuatkanlah iman kami, bantulah kami untuk tidak hanya melihat tinggi dan dahsyatnya gelombang, melainkan selalu menoleh kepadamu yang berkuasa, berfirman, tenanglah, diamlah. Jadikanlah kami orang-orang yang setelah melewati masa badai, semakin mengenalmu, semakin mengasihimu, dan semakin berani menjadi saksi damai serta pengharapan bagi sesama yang sedang dilandahi kesusahan. Semoga firmanmu yang telah kami dengar hari ini tertanam baik di dalam hati kami, agar hati kami hidup teguh dan tenang, karena kami tahu engkau ada bersama kami sampai akhir zaman. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah memohon berkat Tuhan. Semoga Allah yang Maha Kuasa berkenan memberkati segala niat hati dan seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, mama, bapak, saudara, kakak Anyong dan kakak Nona, tentunya katong sebagai orang beriman, katong diperingatkan tentang skala prioritas hidup sebagai orang beriman. Jadi kadang-kadang ketika katong bangun pagi, pikiran langsung dipenuhi berbagai kesibukan. Harus bikin ini, harus bikin itu, ada pekerjaan yang menumpuk, kebutuhan keluarga, pendidikan anak-anak, kesehatan, usaha, atau berbagai persoalan hidup lainnya. Tanpa katong sadari, kekhawatiran perlahan menguasai katong punya hati. Namun Tuhan Yesus mengajak katong untuk memulai semuanya dengan mencari Tuhan terlebih dahulu. Artinya, sebelum kita mengejar keberhasilan, marilah kita mengejar kehendak Tuhan. Sebelum kita mengatur jadwal yang padat, marilah kita memberi ruang bagi Tuhan melalui doa. Dan sebelum kita mengambil keputusan, marilah kita meminta hikmat dari Roh Kudus. Ketika Tuhan menjadi pusat hidup kita, maka pekerjaan bukan lagi menjadi beban, melainkan kesempatan untuk melayani.

Ketika kita tidak menyembah Tuhan, kita menyembah sesuatu yang lain. Uang dan kekuasaan adalah berhala-berhala palsu yang seringkali menggantikan Allah. Paus Franciscus.

0: Bapak mama, pak saudara, kakak nyong, kakak nona, tidak ada satupun hari yang sia-sia bila kita menjalani bersama Tuhan. Mungkin hari ini kita akan menghadapi tantangan, atau mungkin ada masalah yang belum selesai. Mungkin juga ada rasa kecewa atau kekhawatiran. Namun ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup tanpa persoalan. Yang dijanjikannya adalah penyertaan.
1: Kuasa-Mu bekerja di dalam hidup kami, Tuhan. Yes, Lord. Lebih lagi dengan iman percaya kepada Yesus menjaga. Perlahan-lahan bangkit berdiri di hadirat Tuhan.

Belas kasihan adalah kekuatan sejati yang dapat menyelamatkan manusia dan dunia dari dosa dan kejahatan.

Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona. Mari kita melangkah menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan pengharapan. Dan jangan pernah takut menghadapi tantangan sebab Tuhan selalu menyertai setiap langkah kita. Semoga damai Kristus tinggal dalam hati kita, memenuhi keluarga kita, serta memancar melalui setiap perkataan dan perbuatan kita. Rangkaian lagu-lagu rohani Katolik kita sudahi sampai di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat menjalani aktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.

Tetapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka akan terbang tinggi seperti Raja Wali. Mereka akan berlari dan tidak menjadi lelah. Mereka akan berjalan dan tidak menjadi lesu.

0: 4 RRI Kupang. Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tokoh masyarakat adat Kabupaten Sumba Barat Cornelis Billy mengecam keras maraknya pembebatan hutan yang terjadi di Pulau Sumba, khususnya di Kabupaten Sumba Barat. Menurutnya, praktek penebangan hutan secara liar yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab merupakan ancaman serius terhadap kelestarian lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Ia menambahkan pembiaran terhadap aktivitas perusakan hutan dapat memicu berbagai persoalan, mulai dari kerawanan sosial hingga meningkatnya resiko bencana alam seperti tanah longsor dan kerusakan lingkungan.

Beralih ke informasi selanjutnya, upacara Pasola adalah perang-perang berkuda yang saling melempar lembing kayu. Tradisi ini biasa digelar setiap tahun sekitar Februari hingga Maret di wilayah Sumba Barat dan Sumba Barat Daya sebagai wujud syukur atas kesuburan tanah dan panen. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.

0: 104,3 MHz Pro 4 era Rikupang. Alamat koleksinya Rizky Febian Adrian Halif mengawali jumpa kita pagi ini dalam rangkaian Sasando Pagi.
1: Ulah, siapa yang bisa buatku begini?
0: Selamat pagi buat yang pagi ini sudah bertarung dengan banyak hal ya untuk mencari rezeki dari pagi-pagi buta. Seperti kata Rizky ya, kalau ada 9 nyawa ya, pasti kotong akan melakukan apapun untuk orang yang kotong sayangi ya. Khususnya untuk kotong punya keluarga, pagi-pagi kotong sudah harus mencari rezeki biar di rumah bisa ada makanan, minuman ya untuk anak-anak ya, dan banyak kebutuhan lainnya dengan berbagai porsi yang mana Tuhan sudah titipkan untuk kotong masing-masing. Selamat pagi, selamat berkarya pagi hari ini Papa Mama Pak Saudara. Kotong sampai di hari terakhir di bulan Juni 2026. Hari ini Selasa 30 Juni ya 2026, dan bagaimana dengan pekerjaan selama satu bulan ini? Apakah sudah selesai atau belum nih? Adakah yang belum kotong selesaikan? Mari suka kotong selesaikan. Pagi hari adalah langkah awal yang sangat baik sekali ya. Selamat pagi, ada juga kah yang hari ini berbahagia karena bertemu sama hari ulang tahun di tanggal 30 Juni? Dari Perompat, Beta mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat bertemu satu usia dan berbahagia di usia yang baru ya. Oke, Papa Mama Bos Saudara, tentu kotong juga punya harapan yang baru bahwa hari ini lebih baik dari hari kemarin.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz, Pulau 4, RRI Kupang. Selamat pagi, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, dan Kakak Nona. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Apakah semua baik-baik saja?
1: Sasu sayang, tapi kau bilang tak.
0: Ya, ada yang kadang-kadang merasa tidak baik-baik saja. Lalu, ketong mulai membuat ya atau mengutarakannya perasaan ketong yang ketong rasakan melalui yang namanya peribahasa. Ada yang masih ingat peribahasa apa yang masih sering ketong ucapkan sampai dengan saat ini? Atau bicara tentang peribahasa, ada yang sudah tahu apa itu peribahasa? Iya, kalau zamannya ketong dulu sebelum ketong mengenal gadget yang semasif ini ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, ketong pegang buku yang banyak sekali peribahasa. Kebetulan kita sangat suka dulu baca peribahasa, bahkan menghafal

Nah, mengetahui kabarnya ya. Dia mungkin tahu ketong tapi pura-pura tidak tahu, lalu tiba-tiba muncul dan menanyakan kabar, ada apa? Ya, ada apa gerangan? Ada udang di balik batu ya? Atau adakah sesuatu yang tersembunyi dari maksud tersebut ya? Ada maksud yang tersembunyi begitu ya? Atau ketong ibu-ibu, mama-mama pagi-pagi suka kerja segala macamnya, sudah menyiapkan sarapan untuk keluarga, sudah harus ke pasar ya? Atau ada yang pulang langsung masak tapi sambil buat FB Pro sambil kesenai status ya. Ya, duduk-duduk kota bilang sekali mendayung 2-3 pulau terlampau. Artinya apa? Ada yang bisa kasih tahu beta? Iya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kira-kira peribahasa apa sah yang kotong masih ingat sampai dengan sekarang ya? Baik, yang mau gabung dengan beta boleh ikutan di telepon 4 0380 833 499, WhatsApp 0811 3820 1043, atau juga di Facebooknya RRI Pro 4 Kupang, Instagramnya RRI Pro 4 Kupang.

Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona masih dalam rangkaian Sasando pagi ya. Dan Ketong tahu bahwa Ketong punya negeri tercinta Indonesia ini punya banyak sekali peribahasa yang diwariskan dari generasi ke generasi, Bapak Mama semuanya. Ya, tentunya kalau dulu-dulu Ketong sering mendengar dari Ketong punya orang tua, bahkan guru ya. Beta ingat beta punya guru dulu selalu ajarkan Ketong untuk berbicara itu menggunakan peribahasa. Biar Ketong juga bisa mengetahui ya peribahasa yang ada, Ketong juga bisa punya banyak pengetahuan. Ya, atau Ketong punya oma, opa, kakek, nenek biasa omong juga ya di rumah. Kakak, adik kadang, Ketong bas, kadang ada juga yang sedikit basindir begitu pakai peribahasa. Meskipun sederhana, banyak peribahasa yang tetap relevan hingga sekarang ya. Karena peribahasa itu berisi nasihat tentang kehidupan, kerja keras, persahabatan, hingga cara bersikap kepada orang lain ya. Jadi waktu dulu-dulu ketika Ketong bikin celengan, kita ingat celengan itu dari bekas black oli ya. Olinya dicuci, blacknya dicuci bersih, kemudian diisi uang-uang koin ya. Lalu Ketong punya orang tua bilang, ingat anak sedikit demi sedikit lama-lama jadi bukit ya. Artinya tabung sedikit-sedikit dulu ya, nanti akan jadi banyak. Atau usaha yang kecil yang Ketong lakukan secara konsisten, suatu saat akan menghasilkan sesuatu yang besar. Atau ada Ketong punya tetangga yang sedang kerja rumah mungkin, lalu Ketong bantu dong, terus ya peribahasanya bilang, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing ya. Artinya Ketong sama-sama saling membantu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona di Sasando pagi hari ini ya, beta kembali mengajak Ketong untuk bernostalgia sekaligus Ketong berbagi. Peribahasa apa yang masih Ketong ingat sampai sekarang atau masih Ketong ucapkan begitu. Nah, boleh gabung bersama dengan beta di telepon perempat 0380833499 atau juga di WhatsApp 0811 3820 1043. Boleh di Facebook Pro 4 atau juga di Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, Sa.
0: Bapak jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama, Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Kembali di segmen Bapote pagi ini, katang Bapote tentang peribahasa ya, bapak mama, abah saudara, kakak nyong dan kakak nona. Kira-kira peribahasa apa yang sampai sekarang kotong masih ingat begitu ya? Kira-kira apa nih? Kalau kotong ketemu sama seseorang yang suka omong banyak begitu ya, kadang-kadang kotong rasa jengkel ya bapak mama. Lalu kotong mulai bilang, tong kosongnya ringkunginya. Ada kok ya yang mengungkapkannya dalam peribahasa seperti itu. Oke, di Bapak Teh pagi hari ini kira-kira peribahasa apa yang Bapak Mama dong masih ingat sampai sekarang ya? Bel beta di 0380833499 atau chat di 0811 3820 1043, dan juga di Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Kupang ya. Oke, selamat pagi. Ada Bu Wigati di Wonosobo, katanya cuaca Wonosobo pagi ini cerah ya, Bu Wigati. Terima kasih selalu bergabung bersama dengan Pro 4 RRI Kupang. Bapote, selamat pagi Bu Wigati. Peribahasa pagi hari ini, malu bertanya sesat di jalan. Oke, ini yang paling sering juga kotong ucapkan ya. Kalau kotong kebingung-bingung terus, ada yang bilang, ih malu bertanya sesat di jalan. Sudah tanya saja, jangan malu-malu begitu, biar kotong dapat ilmu ya, biar tidak tersesat. Yang kedua ada peribahasa, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Betul ya Bu Wigati ya. Oke, artinya sekarang kotong boleh susah-susah dulu ya, kerja yang keras. Tapi nanti hasilnya kotong yang menikmati ya. Kotong akan mendapatkan kesuksesan kalau kotong berusaha dengan kerja keras saat ini, Bapak Mama. Seru sekali, ada lagi nih Bu Wigati katanya. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, semut di seberang lautan kelihatan. Iya, ini dia nih, kotong sering melihat orang lain berbuat kesalahan. Ya, padahal kotong sana tahu, kotong punya kesalahan juga lebih banyak begitu yang kadang kotong sana lihat ya. Ya, kotong sebagai manusia suka batu do orang. Lu nih begini, begitu. Tapi sana tahu bahwa kotong juga orang yang sonde luput dari dosa dan selalu bikin kesalahan ya. Ya, gak jadi pelupuk mata ya, itu dia kelihatan ya. Atau selumbar kelihatan gitu, tapi kotong sana tahu ya, ternyata kotong punya kesalahan juga. Ya, itu dia. Sering kotong lakukan ya. Atau kadang kotong tunjuk orang dengan satu tangan tapi ada satu jari ya, ada empat jari yang mengarah ke arah kita. Ya, ini serunya peribahasa ya, bapak mama, bapak saudara, kakak nyong, kakak nona mengajarkan kotong, memberikan nasihat, terus memberikan wejangan, memberi petunjuk, menyadarkan kita begitu. Cuman kata-kata simple, sederhana, tapi ada maksud tersembunyi yang baik begitu. Salam budaya, terima kasih Bu Wigati sudah bergabung bersama kami Pro 4 RRI Kupang. Sehat selalu Bu Wigati bersama keluarga dan selamat melanjutkan aktivitas pagi hari ini. Yang masih mau bergabung bareng beta, masih ada di sesi kedua ya. Untuk sesi pertama ini kotong toa dulu di jam 7 pagi, kotong koma dulu ya. Setelah berita Pro 4 nanti pukul 7, kita akan lanjut lagi untuk Bapote sesi kedua. Tetap bersama beta di 104,3 MHz. Dan jangan lupa untuk atensi, peribahasa apa yang masih kamu ingat ya, masih bapak mama bapak saudara ingat sampai sekarang ini.

0: pakai topi.
1: Wah, ada pesan kurir. Paket belum sampai. Klik link ini untuk cek lokasi. Oke. Klik dulu. Kenapa Beta pung HP su macet? Aduh, kenapa kok ada SMS kode OTP masuk nih? Nah ilah, ini aplikasi bank su tau buka sendiri nih. Mama, aduh Beta pulsa, aduh berkurang. Hanya butuh satu klik untuk menghancurkan privasi Anda. Di dunia digital, pencuri tidak butuh linggis untuk masuk ke rumah. Mereka hanya butuh kelengahan Anda. Waspadai pesan dari nomor asing. Jangan pernah berikan kode OTP kepada siapapun dan hindari mengklik tautan yang mencurigakan. Lindungi data pribadi Anda karena data Anda adalah aset berharga. Tetap cerdas, tetap waspada.

0: 24 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 7 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, Tari Kataga adalah tarian asal Sumba Barat Nusa Tenggara Timur yang mana merupakan tarian yang sering ditemukan pada acara adat, prosesi penyambutan tamu spesial, dan juga pertunjukan budaya. Tari Kataga umumnya dimainkan oleh 8 orang pria yang dibagi menjadi 2 kubu. Gerakan yang dimainkan pada tarian ini menggambarkan sejarah di masa lampau ketika masih terjadi perang antar kampung yang bernama Perang Tanding. Kataga berasal dari kata katagahu, artinya memotong kepala, dan itulah mengapa tarian ini sangat kaya akan nilai historis. Tarian perang ini biasanya diiringi dengan pukulan gong, tepukan perisai antara penari, dan suara lonceng yang terdapat di kostum penari. Karena terdapat 2 kubu dalam tarian ini, biasanya kubu penari menggunakan ikat kepala berwarna merah dan putih. Beralih ke informasi berikut, jika Sumba Barat memiliki tari kataga untuk upacara penyambutan, maka Sumba Barat Daya juga memiliki tari penyambutan yang unik, yaitu tari woleka. Tari woleka dimainkan oleh 4 hingga 6 orang wanita yang didampingi oleh 2 hingga 4 penari pria. Tari woleka biasanya dilakukan di festival budaya, penyambutan tamu undangan spesial, hingga penyambutan bangsawan. Selain kegiatan ketiga acara khusus tadi, masyarakat Sumba Barat Daya juga biasanya menggunakan tari woleka sebagai hiburan di acara pernikahan putra atau putri mereka. Uniknya, karena tari woleka ini dibawakan oleh penari pria dan wanita, tari woleka memiliki gerakan yang berbeda. Penari wanita menari dengan gerakan anggun, dilengkapi dengan selendang, ronce-ronce, dan tabela sebagai pemanis. Sementara pria menari dengan gagah berani, lincah, dan gesit dengan kostum celana pendek serta kain tenun khas Sumba. Tarian ini biasanya diiringi oleh alat musik tradisional berupa seperangkat alat gong yang dimainkan dengan irama cepat. Informasi ini mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Selama ini banyak yang bilang kuliah itu mahal.
1: Tapi sekarang waktunya ubah cara pandang.
0: Di Institut Agama Kristen Negeri Kupang, kuliah bisa dimulai dari Rp5.000 per hari.
1: Serius? Rp5.000?
0: Yap, setara harga cemilan, tapi hasilnya masa depan.
1: Melalui penerimaan mahasiswa baru 2026-2027, Institut Agama Kristen Negeri Kupang membuka kesempatan luas untuk kamu.
0: Dengan 16 program studi yang siap menentukan arah hidupmu.
1: Di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Manajemen Pendidikan Kristen, Bimbingan dan Konseling Kristen, Pendidikan Seni Keagamaan, dan Pendidikan Penyuluh Agama.
0: Untuk Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, ada Pastoral Konseling, Kepemimpinan Kristen, Sosiologi Agama, Misiologi, dan Psikologi Kristen.
1: Serta Fakultas Seni Keagamaan Kristen, ada beberapa program studi, di antaranya Seni Pertunjukan Keagamaan, Musik Gereja, dan Pendidikan Musik Gereja.
0: Ditambah program Pasca Sarjana, ada Magister Pendidikan Agama Kristen dan Doktor Teologi.
1: Kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang terakreditasi baik sekali.
0: Semua prodi terakreditasi baik.
1: Prodi Pendidikan Agama Kristen S1 dan Magister Pendidikan Agama Kristen terakreditasi baik sekali.
0: Pilih jalur masukmu atau jalur mandiri gelombang 1 Januari hingga Maret 2026. Gelombang 2 Maret hingga Mei 2026. Dan gelombang 3, Juni hingga Juli 2026.
1: Ini bukan sekedar kuliah.
0: Ini tentang membuka jalan menuju masa depan.
1: Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Murah tapi bukan murahan. Daftar sekarang, jangan tunda mimpi besarmu.
2: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Papa, Mama, Pak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona, ketemu lanjut lagi di Bapote pagi hari ini. Kita masih berbicara tentang peribahasa apa yang masih diingat sampai dengan saat ini. Yang gabung, ingin bergabung ya, silakan BLBT 0380-833-499 di WhatsApp 0811-3820-1043. Dan Beta lihat dulu yang sudah bergabung dari medsosnya Pro 4 RRI Kupang.

sebentar ya daripada lebih banyak berbicara begitu. Karena kadang-kadang kalau kotong banyak bicara itu apa yang kotong bicara bahkan kotong sudah mengerti, apalagi orang lain yang dengar dong rasa bosan ya. Apa sih yang orang bicarakan begitu ya? Tong kosong nyaring bunyinya ya. Sudah tahu apa yang diomong, hanya dia berkicau saja begitu.

Ya, orangnya banyak bicara, tapi apa ya, bisa dibilang apa yang dibicarakan itu sampai ada dia punya arti ya. Tanpa pelaksanaan omon-omon sa. Oke deh, papa mama pak saudara kanyong kakak nona, beta masih tunggu yang mau berpartisipasi dengan beta di sini, boleh komen-komen di Facebook Pro 4 atau juga di Facebook ya, di juga Instagram Pro 4 RR Kupang, WhatsApp juga boleh gabung. Ya, beta tunggu masih setengah jam, ketemu Pak Pote sampai di jam 8 pagi nanti.

0: Bapak, jangan bawa motor kencang-kencang begitu. Beta takut. Lihat itu tikungan di muka su tajam. Bapak bawa motor macam motor bangsa.
1: Tenang, Sa. Bapak su biasa bawa begini. Biar cepat sampai rumah, toh. Bapak su lapar nih. Soalnya apa-apa, aman, Sa.
0: Bapak, jangan anggap remeh begitu. Jalan balobang, angin kencang. Kalau tabrak orang, kok katong jatuh ke mana?
1: Aduh, betul cuy. Bapak terlalu emosi mau cepat sampai. Lebih baik pelan-pelan asal selamat . Daripada sampai di rumah cuma tinggal nama, Sa. Ampun anak.
0: Bapak doh pasti pulang cepat-cepat kau mau ketemu mama nih ya.
2: Jalan raya bukan arena balap. Kecepatan tinggi memang memberi tantangan, tapi keselamatan adalah tujuan utama. Jangan biarkan ego di jalanan menghancurkan kebahagiaan keluarga di rumah. Kurangi kecepatan, patuhi rambu-rambu. Keselamatan Anda adalah kado terindah bagi keluarga.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RR Kupang, 36 menit melangkah dari pukul 7 pagi. Selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara yang dalam perjalanan ke tempat aktivitas pagi hari ini ya. Sudah disibukkan dengan berbagai kegiatan pagi yang cukup ya menyemangati kota pagi hari ini. Ada yang masih bersorak-sorak mungkin sampai dengan sekarang menonton pertandingan Piala Dunia ya, tadi malam soalnya tidur dari jam 1 sudah bangun nonton bola. Jaga kesehatan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nuna ya, biar Kotong bisa tetap sehat ya sampai final nanti. Kotong juga bisa ikut menyaksikan kira-kira tim mana yang bakal lolos ya. Ya, jadi tetap menjaga kesehatan apalagi yang harus bekerja pagi ini ya. Wah, kalau masih nonton bola sampai jam begini berat, ini berat ya. Karena banyak pekerjaan yang akhirnya tertunda begitu ya Bapak Mama semua. Ya, atau jangan sampai juga karena nonton bola ketompong produktivitas kerja berkurang ya. Ini yang paling penting ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Satu hal yang perlu kita ingat, boleh-boleh saja ya, itu adalah hiburan dan hak kita ya. Dan apalagi sekarang euforianya sangat terasa begitu ya. Tapi ya nonton ya, tapi ingat tetap harus bekerja dengan maksimal begitu ya. Oke, selamat pagi yang mau Bapak Teh, masih beta buka kesempatan di Facebook ya, Instagram, di WhatsApp dan di teleponnya Pro 4 ya. Kira-kira apa saja peribahasa yang masih kotong ingat sampai dengan sekarang ini ya Bapak Mama, Bapak Saudara. Ya, kadang-kadang ketika kotong melihat seseorang yang ini sifatnya mirip-mirip begitu ya, mungkin sama kakaknya, sama bapaknya, sama mamanya, kotong biasa bilang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Anaknya baik, pasti orang tuanya baik begitu ya. Atau kadang-kadang kotong juga sering, ini satu-satu peribahasa yang sering ya sampai saat ini masih kotong ucapkan ketika lihat orang yang jatuh karena kata-katanya sendiri ya. Suka bicara orang pun nama ya, suka omong banyak ya, suka gosipin orang. Ya, mulutmu harimau. Jagalah ucapan karena dapat membawa akibat ya. Atau orang yang diam-diam ya, kelihatannya kok dia pendiam gitu, tapi tiba-tiba menjadi juara ya. Tiba-tiba dia berhasil. Nah, ini air tenang menghanyutkan ya. Orang yang pendiam seringkali memiliki kemampuan yang besar. Tiba malu, lula malu, tiba malu, lula. Durasa so indah. Atau ada juga peribahasa ketika kotong kace sama seseorang ya, ada yang masih ingat kok dulu PDKT begitu mau katakan cinta tapi ditolak ya, itu dia cinta bertepuk sebelah tangan ya, atau cinta atau harapan yang tidak berbalas.

Bapak Mama Basodara, tas siaga bencana atau TSB adalah tas yang dipersiapkan oleh anggota keluarga untuk berjaga-jaga apabila terjadi suatu bencana atau kondisi darurat lainnya. Tas ini dipersiapkan khusus untuk bertahan hidup saat terjadi bencana, setidaknya untuk 3 hari pertama sebelum bantuan medis atau logistik tiba. Selain itu, tujuan dari tas siaga bencana juga untuk memudahkan masyarakat saat proses evakuasi dilakukan. Isi dari tas siaga bencana mencakup kebutuhan dasar yang paling esensial, mulai dari dokumen penting seperti kartu keluarga, surat tanah, ijazah, akte kelahiran, dan lainnya yang disimpan dalam plastik kedap air, hingga perbekalan makanan instan dan air minum yang cukup untuk 3 hari. Selain itu, jangan lupa sertakan kotak P3K, obat-obatan pribadi, senter dengan baterai cadangan, peluit untuk meminta pertolongan, serta uang tunai secukupnya. Simpanlah tas ini di tempat yang mudah dijangkau, seperti di dekat pintu keluar rumah, agar ketika terjadi bencana, kita bisa langsung membawanya dengan cepat. Kesiapsiagaan dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Dengan menyiapkan tas siaga bencana, kita telah melangkah satu tahap lebih maju. Ingat, sedia payung sebelum hujan. Siapkan tas siaga sebelum bencana datang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, ngapain repot dari Tonton Karibo, Fit Wis Becker. Mengantar kita menit ke-52, lepas dari pukul 7 pagi dan juga akhir dari Bapote pagi ini. Terima kasih Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong, Kakak Nona. Semoga ya dengan kita belajar lagi peribahasa, tentunya ini akan merefresh lagi otak kita dan juga memberikan pengetahuan tambahan bagi kita semua ya. Karena peribahasa ini sangat mendekatkan kita ya dengan banyak hal, Bapak Mama, Bapak Saudara, memberikan nasihat, motivasi, menegur dan menambah wawasan untuk kita semua. Oke, satu peribahasa beta tutup ya untuk Bapak Mama mungkin yang sedang dalam perjalanan begitu ya menuju ke tempat aktivitas. Biar lambat asal selamat ya, hati-hati lebih penting daripada terburu-buru. Iya, dan tentunya ada juga satu lagi untuk Otong yang sudah siap dengan pekerjaan, tapi banyak tantangan ya. Ingat besar ombak, besar pula perahunya. Jadi semakin besar tantangan, semakin besar pula kemampuan yang dibutuhkan. Selamat berkarya Bapak Mama Bapak Saudara, beta lanjut ke rangkaian Papa Lele, masih di rangkaian Sasando pagi hari ini.

0: lama. Kalau pulang laut sebentar, nah, tolong kau potong separuh ini pohon pisang, do. Su terlalu banyak, nih. Ini rumah su kayak hutan, karena kau tak tutup dengan ini pohon pisang, do.
1: Ine, jangan sembarang. Itu pisang, biar begitu, dia punya jasa besar buat dunia.
0: Pisang saja? Mau makan di pasar kau beli, tiada banyak. Jasa apa sama kayak pahlawan, sa?
1: Begini, Ine, ilmuwan sekarang nih sebut ini pisang dong dengan nama pohon berumput. Bukan hanya pisang biasa, sa.
0: Ama nih mabok laut kok. Dari kapan itu pisang berubah jadi rumput?
1: Pohon berumput tuh maksudnya dia sama dengan bambu dan palem. Dia punya fisik tuh tinggi kayak pohon, tapi daya mentalnya sekuat rumput. Jadi bisa dibilang pahlawan iklim karena bisa serap polusi dibanding pohon biasa. Dan hebatnya lagi, pohon pisang nih paling cepat move on, alias pulih habis kena badai atau kebakaran. Sama kayak rumput toh, lu cabut judong tumbulai.
0: Oh, nah berarti aman nih justru sama kayak pisang. Mau move on dari beta son bisa.

0: Pusat RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Berita Pro 4 RRI Kupang.
2: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Berita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, tarikan dinggang adalah salah satu tarian yang biasanya dimainkan saat acara perkawinan masyarakat Sumba Timur. Tarian ini biasanya dimainkan oleh 4 hingga 8 orang penari wanita yang diiringi oleh alat musik tradisional, yaitu gong dan gendang, serta giring-giring yang terdapat di kaki para penari. Keunikan dari tarian ini adalah kostum yang digunakan para penari. Penari wanita tarian Kandinggang harus menggunakan kostum rumbai-rumbai yang berasal dari ekor kuda. Gerakan tarian ini juga didominasi oleh koreografi yang menonjolkan kostum rumbai-rumbai yang dikenakan. Beralih ke informasi selanjutnya. Tari Kabokang asal Sumba Timur tidak kalah cantik karena tarian ini dipentaskan oleh 4 hingga 6 orang penari wanita dengan atribut bernama Hingi Kombu dan Kiara yang menjadi daya tarik dari tarian ini. Kostum Hingi Kombu dan Kiara dipakai oleh 6 penari wanita dilengkapi oleh rumbai-rumbai cantik di kain panjang yang digunakan serta dilengkapi dengan gelang kaki yang biasa disebut giring-giring. Tarian Kabokang berasal dari Sumba Timur ketika ada penyambutan tamu khusus atau bangsawan sebagai tanda penghormatan atas kedatangannya di Sumba Timur. Keunikan tarian ini berada pada musik pengiringnya, di mana selain diiringi oleh gendang dan gong, hentakan kaki yang terpasang giring-giring menghasilkan suara khas yang selaras dan terkesan manis. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.